0: dan digital membentuk tim untuk menghadapi komentar spam dan judi online. KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Kuantan Singgigi, Riau. Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Kami hadirkan berita pertama di mana Kementerian Komunikasi dan Digital bersama dengan Meta Platform menyepakati untuk membentuk tim guna menghadapi komentar spam dan juga judi online. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Pradipta.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Meta Platform sepakat membentuk tim guna menghadapi komentar spam di media sosial ternama. Pembentukan tim ini bertugas untuk mengatasi komentar negatif dan juga judi online. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan spam komentar yang berisi materi promosi judi online paling banyak ditemukan pada akun-akun media sosial berpengaruh daerah yang memiliki interaksi tinggi. Tim tersebut tidak hanya berisi perwakilan dari Komdigi dan platform Meta, karena tim itu juga akan melibatkan dari platform digital lain untuk mengatasi persoalan spam komentar.
2: Akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta, kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat. Dan tentu juga melibatkan dari pihak kepolisian, nanti kami akan sampaikan temuan-temuan kami yang sudah secara formal juga diberikan kepada pihak kepolisian, pihak PPATK, dan juga OJK untuk ditindaklanjuti.
1: Adapun Direktur Kebijakan Publik dari Meta Platform, Sarim Aziz, menyambut baik kebijakan dari Komdigi seraya mengatakan bahwa semangat tersebut juga dilakukan oleh Meta Platform dalam memberantas komentar negatif dan juga judi online.
3: Ini sangat penting sekali bagi kami dan sejatinya memang semangat Komdigi dan Meta sama dalam hal memerangi judi online. Dan kami juga tidak mengizinkan hal tersebut, khususnya spam negatif di Meta. Bahkan kini sudah puluhan juta yang terlibat dalam judi online. Dan ini adalah kejahatan lintas negara di mana kita harus bekerja sama dalam memeranginya, karena ini sudah sangat terlalu besar dan sangat merugikan banyak negara.
4: Taken down almost 61 million gambling related contents in 2025.
1: Berdasarkan hasil pemantauan pemerintah, sebagian besar serangan spam komentar judol dilakukan dengan menggunakan akun-akun bodong atau dioperasikan oleh mesin maupun bot. Komdigi juga mencatat terdapat peningkatan komentar terkait judol sebanyak 128% dalam 2 pekan terakhir, yaitu selama 14 hingga 28 Juni 2026 dibandingkan dengan pemantauan Januari hingga 13 Juni 2026. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Kuantan Singgigi, Riau. Perkara tersebut diduga berkaitan dengan praktek suap jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kuantan Singgigi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan 9 orang diamankan di Kabupaten Kuantan Singgigi, sedangkan 1 orang lainnya diamankan di Jakarta.
5: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Kuansing dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta. Dari 10 orang tersebut, KPK kemudian membawa ke gedung KPK Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif kepada sejumlah 5 orang, yaitu 3 orang dari pihak swasta, 1 orang merupakan PNS di Kabupaten Kuansing, dan 1 orang lainnya adalah pihak keluarga dari penyelenggara negara atau PN di Kabupaten Kuansing.
0: Dari 10 orang, KPK kemudian membawa 5 orang ke Gedung Merah Putih KPK untuk mendalami pemeriksaan intensif. Mereka terdiri dari 3 orang dari pihak swasta, 1 ASN, dan 1 anggota keluarga penyelenggara negara di daerah tersebut. Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga turut menyita sejumlah barang bukti berupa perangkat elektronik yang diduga berisi bukti transaksi keuangan serta 1 unit kendaraan roda 4 yang diduga digunakan sebagai instrumen suap. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kloter BTJ 14 Aceh merupakan kloter terakhir jemaah haji Indonesia yang sekaligus menandai tuntasnya seluruh operasional penyelenggaraan ibadah haji Debarkasi Aceh. Sariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
7: Ya, pendengar, dapat kami informasikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dahnil Anjar Simanjuntak menyambut langsung kepulangan jemaah haji kloter 14 asal Aceh. Kedatangan kelompok terbang terakhir itu sekaligus menandai selesainya seluruh rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi lebih dari 5.000 jemaah asal Aceh. Dahnil mengapresiasi seluruh petugas haji yang telah memberikan pelayanan sejak proses pemberangkatan hingga pemulangan jemaah. Menurutnya, berbagai pembenahan yang dilakukan membuat kualitas layanan semakin baik hingga memberikan kenyamanan bagi para tamu Allah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Berikut keterangan dari Dahnil Anjar.
8: Menerima kedatangan kloter terakhir jemaah haji Aceh dan jumlahnya 388 orang. Jadi jemaah haji terakhir dari Aceh hari ini kita terima pada pukul 5 pagi tadi tiba di asrama haji, dan insya Allah beliau-beliau akan kembali ke kabupatennya masing-masing. Saya didampingi oleh Pak Asda dari pemerintah Aceh, kemudian ada Kak Kamil dan ada kepala UPD asrama.
7: Dan pendengar, dapat kami informasikan kembali bahwasanya Dahnil menegaskan peningkatan kualitas pelayanan harus terus dipertahankan dan menjadi bekal untuk menyempurnakan penyelenggaraan ibadah haji pada musim berikutnya. Dengan pelayanan yang semakin profesional, diharapkan kepuasan dan kenyamanan jemaah juga terus meningkat. Pada kesempatan yang sama, Dahnil turut menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya 19 jemaah haji asal Aceh, baik di Tanah Suci maupun setelah kembali ke tanah air. Ia berharap seluruh almarhumah dan almarhum mendapatkan husnul khotimah, sementara keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Demikian laporan Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi haji beralih ke Batam. Pelayanan petugas PPIH Debarkasi Hang Nadim dinilai telah mempermudah proses kepulangan jemaah haji Indonesia. Reni Suarjana melaporkan selengkapnya.
9: Setelah menempuh perjalanan dari Arab Saudi, para jemaah haji menjalani tahapan kedatangan mulai dari pemeriksaan pengambilan barang bawaan hingga proses administrasi di asrama haji Batam. Seluruh proses berlangsung tertib dengan pendampingan petugas hingga para jemaah dapat mengikuti setiap tahapan dengan nyaman, termasuk bagi jemaah lanjut usia yang membutuhkan bantuan. Pelayanan tersebut juga dirasakan langsung oleh Halimah, jemaah haji asal Riau. Menurutnya, perhatian petugas selama proses kedatangan membuat para jemaah, khususnya yang sudah lanjut usia, merasa lebih tenang dan nyaman.
10: Sebagai jemaah yang sudah berusia, tentu kami merasa sangat terbantu dengan adanya pelayanan yang diberikan oleh petugas. Petugas selalu siap membantu terutama saat pengambilan barang bawaan dan proses pemeriksaan yang harus dilalui setelah tiba di tanah air.
9: Selain pelayanan yang dirasakan selama proses kepulangan, pengalaman menjalankan ibadah di Tanah Suci juga menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi para jemaah. Hal itu disampaikan Akhliya Fahira, jemaah haji muda yang mengaku banyak memperoleh pengalaman baru selama berada di Mekah dan Madinah.
11: Alhamdulillah, saya senang sekali bisa menjalani ibadah haji tahun ini. Selain fokus menjalankan ibadah, kami juga masih sempat mengunjungi beberapa tempat bersejarah di sekitar Mekah dan Madinah. Jadi Jadi selain beribadah, kami juga bisa menambah pengetahuan tentang sejarah Islam secara langsung. Yang paling berkesan buat saya tentu saja saat berada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.
9: Kelancaran proses pemulangan ini menutup rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi jemaah embarkasi Batam. Para jemaah berharap pengalaman spiritual yang diperoleh selama berada di tanah suci dapat menjadi bekal dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus membawa predikat haji yang mabrur setelah kembali ke tengah keluarga dan masyarakat. Dari Asrama Haji BP Batam, Batam Kepulauan Riau, Renita Swajana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Batam kita beralih ke Makassar. Menyambut jemaah haji kloter terakhir yang tiba hari ini, Asrama Haji Debarkasi Makassar menyiapkan sejumlah tenan UMKM yang menjual oleh-oleh haji. Ana Rizka melaporkan selengkapnya. An.
12: Jemaah haji kloter terakhir Debarkasi Makassar dijadwalkan tiba hari ini di Asrama Haji Sudiang Makassar. Menyambut kepulangan tersebut, pihak Asrama Haji menyiapkan puluhan tenan UMKM sebagai solusi bagi jamaah yang belum sempat membeli oleh-oleh selama berada di Tanah Suci. Langkah ini sekaligus menjadi upaya menggerakkan ekonomi lokal di tengah arus pemulangan jemaah haji. Kepala Asrama Haji Kelas 1 Makassar Sulkifli Hijaz mengatakan, sebanyak 32 tenan telah disiapkan dengan berbagai pilihan produk mulai dari perlengkapan ibadah, makanan khas hingga cenderamata haji berupa boneka unta dan lainnya. Kehadiran tenan ini diharapkan mempermudah jemaah maupun keluarga penjemput untuk berbelanja oleh-oleh tanpa harus membawa dari Arab Saudi.
13: Kami di sini cuma tiga juta saja. Belanja di asrama haji kita bisa menyelamatkan kurang lebih 54 juta. Sebenarnya kesempatan itu sangat besar untuk bagaimana asrama haji ini menjadi pusat oleh-oleh terbesar di Indonesia Timur. Karena kenapa kita tahu jemaah haji embarkasi Makassar itu daya belinya sangat tinggi. Dibandingkan dengan toko di depan di Nabawi itu rata-rata nama penting pokoknya ketolongan Makassar. Tidak ada barang-barang jemaah haji Makassar itu melebihi dan kampung yang ke Indonesia.
12: Pihak Asrama Haji Sudiang Makassar mencatat antusiasme pengunjung cukup tinggi, bahkan beberapa produk seperti sejadah dan boneka unta yang dijadikan oleh-oleh untuk keluarga di kampung halaman habis terjual. Dapat kami sampaikan bahwa dengan untuk hari ini jumlah kloter 43 kloter jemaah Debarkasi Hasanuddin Makassar telah tiba di Makassar untuk hari ini dengan total jemaah dan petugas yang diberangkatkan 16.728 orang. Dari embarkasi Debarkasi Makassar, Ana Rizka, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Polri menegaskan komitmen pengabdian melalui tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat pada peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang diperingati setiap 1 Juli. Alina Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Laporan khusus.
2: 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu.
3: Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum bagi Polri untuk menegaskan komitmennya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dalam pesan peringatan Hari Bayangkara ke-80, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan 80 tahun Bayangkara bukan sekadar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian yang dilandasi komitmen menjaga keamanan dan ketulusan melayani masyarakat.
2: 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian tentang komitmen untuk menjaga dan ketulusan untuk melayani. Zaman terus bergerak, kesetiaan tetap menjadi hal yang utama.
3: Kapolri juga menegaskan pengabdian Polri dilakukan hingga ke berbagai wilayah Indonesia sebagai bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat. Menurutnya, pengabdian tersebut akan terus dilakukan untuk menumbuhkan kepercayaan dan merawat harapan masyarakat.
2: Tiap jengkal negeri berhak merasakan kehadiran negara. Kami ada untuk menghubungkan yang jauh, menguatkan yang lemah, melindungi yang berharga, dan membersamai masyarakat dalam setiap langkah.
3: Komitmen tersebut juga ditegaskan dalam pembukaan Pekan Olahraga Polri tahun 2026 yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan itu diikuti jajaran Polri, TNI, kementerian, lembaga, serta masyarakat. Dalam sambutannya, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, momentum Hari Bayangkara menjadi pengingat agar seluruh personel Polri terus hadir di tengah masyarakat.
4: Untuk itu, pada momentum peringatan Hari Bayangkara ke-80 ini, kita perlu meneguhkan kembali komitmen untuk terus hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai sosok pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang dekat, dipercaya, dan cintai oleh masyarakat. Komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan.
3: Wakapolri menambahkan, komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan, termasuk melalui olahraga yang mengajarkan disiplin, sportivitas, ketangguhan, dan kerendah hatian. Menurutnya, olahraga juga menjadi sarana mempererat persaudaraan, memperkuat solidaritas, serta menumbuhkan budaya kompetisi yang sehat.
4: Kegiatan ini merupakan ajang pembinaan prestasi, pencarian bibit atlet profesional, serta sarana mempererat persaudaraan. Saya berharap seluruh peserta dapat menjadikan ajang ini sebagai wadah untuk meningkatkan kemampuan, memperkuat persatuan, serta membangun semangat kompetisi yang sehat.
3: Sebelumnya, Polri juga menggelar bakti sosial di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan menyalurkan 500 paket bantuan sosial kepada masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80, sekaligus wujud kehadiran Polri dalam memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Kombes Pol Imade Agus Prasetya meminta dukungan masyarakat agar Polri dapat terus menjalankan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.
5: Bapak Ibu sekalian, agar kami semakin dicintai oleh masyarakat. Kami bisa melaksanakan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Oleh sebab itu, silaturahmi hari ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga berkenan dan semoga bermanfaat.
3: Selain mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan tugas kepolisian, Polri juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Masyarakat juga diminta segera berkomunikasi kepada pihak terkait apabila menemukan permasalahan agar dapat diselesaikan bersama. Kombes Pol Imade Agus Prasetya mengajak masyarakat menjaga keamanan lingkungan serta membangun budaya tertib lalu lintas.
5: Jika terkait ada sedikit masalah, jangan diam, dikomunikasikan, diselesaikan. Termasuk ketika di jalan raya, tolong tertib lalu lintas. Jangan karena ada polisi baru tertib. Jadi kita harus tertib karena diri sendiri, tertib karena keselamatan. tertib bukan karena ada polisi, sehingga Bapak Ibu sekalian putra-putranya dapat berbakti, berkarya, bermanfaat dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.
3: Rangkaian Hari Bayangkara ke-80 mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Melalui rangkaian tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk terus melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat secara humanis serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan Hari Bayangkara ke-80 yang jatuh hari ini.
6: Harapan saya di usia yang ke-80 tahun ini, Polri bisa terus memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat, semoga semakin profesional, cepat dalam merespon laporan masyarakat, dan juga selalu hadir memberikan rasa aman di lingkungan sekitar.
7: Menurut saya, momentum Hari Bayangkara ini bisa menjadi penyemangat bagi Polri untuk terus berbenah. Harapannya sih Polri semakin profesional, transparan, dan mampu memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan.
8: Harapan saya Polri bisa terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Kalau masyarakat membutuhkan bantuan atau ingin membuat laporan, semoga prosesnya semakin mudah, semakin cepat, dan membuat masyarakat merasa puas dan nyaman.
9: Harapannya Polri semakin dekat dengan masyarakat dan mudah dihubungi ketika warga membutuhkan bantuan. Terus semoga pelayanan yang sudah ada bisa terus ditingkatkan sehingga masyarakat bisa merasa lebih nyaman dan juga terlindungi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari Bayangkara, menguatkan profesionalisme kepolisian. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Juliana Marta Doki, dibacakan Hadani Sabil.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hari Bayangkara menjadi momentum penting bagi Polri. Bukan sekedar perayaan, tetapi ruang evaluasi pengabdian kepada masyarakat. 80 tahun bukan perjalanan singkat. Tantangan menjaga keamanan semakin kompleks. Tema peringatan tahun ini, 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Menegaskan pelayanan publik sebagai prioritas utama. Komitmen itu harus diwujudkan. Masyarakat menuntut pelayanan cepat, adil, dan profesional. Kepercayaan publik lahir dari konsistensi tindakan, bukan slogan. Transparansi dan akuntabilitas wajib diperkuat. Penegakan hukum harus bebas diskriminasi. Tantangan keamanan terus berubah. Kejahatan siber, hoax, narkotika, korupsi, hingga perdagangan orang. Semua menuntut Polri adaptif. Pemanfaatan teknologi kini kebutuhan, bukan pilihan. Kualitas SDM menjadi kunci. Personil Polri harus berintegritas, kompeten, dan peka sosial. Sinergi dengan masyarakat tidak boleh diabaikan, sebab keamanan adalah tanggung jawab bersama. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum Hari Bayangkara adalah kesempatan memperkuat reformasi kelembagaan. Modernisasi harus berjalan seiring peningkatan pelayanan. Ukuran keberhasilan Polri bukan sekedar angka perkara, melainkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat. Selamat Hari Bayangkara ke-80. Semoga Polri makin profesional, humanis, adaptif, dan selalu hadir melindungi rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Gelombang panas yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim kini tidak lagi dipandang sebagai peristiwa semata atau yang sementara, melainkan risiko makroekonomi struktural yang dapat mengancam investasi dan juga produksi. Dari dunia olahraga, tim nasional Norwegia berhasil menyingkirkan Pantai Gading untuk lolos ke 16 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Indra Virgiantara.
11: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

0: 9. Antonio Nusa menyarangkan bola ke gawang Pantai Gading, di mana Nusa menggiring bola ke dalam kotak penalti dan melepaskan sepakan yang membuat si kulit bundar meluncur mulus masuk ke gawang dengan lintasan yang melengkung.
1: Patrick Berg pada Martin Odegaard, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri. Ada Antonio Nusa menusuk jantung pertahanan. Berlangsung! Berhasil membuat gol cantik dengan tendangan kaki kanannya tadi yang menusuk, menghujam sisi sebelah kiri gawang Pantai Gading yang dijaga oleh Yahya Fofana.
0: Setelah gol itu, Norwegia dan Pantai Gading kembali terlibat pertukaran serangan yang tidak berujung gol hingga babak pertama usai. Pada babak kedua ditandai dengan upaya Pantai Gading merespon ketertinggalan. Diomede, Konan, dan Sangare mencoba memberi ancaman ke gawang Norwegia. Nicolas Pepe kemudian hadir dengan sebuah peluang pada menit ke-55 yang membuat kiper Orjan Nilan patut dapat acungan jempol. Penyelesaian akhir Pepe dari jarak cukup dekat bisa diblok Nilan hingga gawang Norwegia tetap aman. Pantai Gading akhirnya menyamakan kedudukan pada menit ke-74. Amad Diallo yang masuk menjadi pemain pengganti pada menit ke-60 bekerja sama 1-2 dengan Pepe, kemudian menggiring bola mendekati gawang dan melepaskan sepakan yang membuat gawang Nilan bobol. Sementara itu, sebuah serangan pada menit ke-86 membuat Norwegia kembali memimpin. Erling Haaland berada di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat menerima umpan dari Patrick Berg dan membobol gawang Pantai Gading.
2: Menusuk kali ini, Pantai Norwegian, taruh kotak penalti kepada Erling Haaland! Gol! Gori! Gori, gori, gori! Haaland! Haaland! Kembali mencetak gol di babak kedua ini melalui eksekusi yang sangat-sangat dingin.
0: Sementara itu, tendangan bebas Diallo pada menit ke-6 injury time bisa ditepis dengan baik oleh Nilan. Skor 2-1 untuk Norwegia tidak berubah sampai wasit Jesus Valenzuela meniup peluit akhir. Hasil ini membuat Norwegia melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi Brazil. Sedangkan Pantai

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 32 menit lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar, di kesempatan kali ini pukul 7 lebih 32 menit kami akan hadirkan Dialog Bandung Menyapa, mengupas topik 80 tahun Polri mengabdi untuk masyarakat bersama narasumber kami Bapak Kombes Pol Hendra Rohmawan SIK MH selaku Kabid Humas Polda Jabar bersama rekan kami Alan Albana. Sesaat lagi di Bandung Pagi Ini.
1: Bandung Pagi Ini. Bandung Pagi Ini.
2: Apa kabar Anda pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Bandung dimanapun berada? Kalau kita melihat keamanan dan juga ketertiban, ini jadi sebuah fondasi bagi masyarakat dan tentunya bagi kehidupan di sekitarnya. Memasuki usia ke-80, momentum ini menjadi refleksi sekaligus juga komitmen untuk terus memberikan rasa aman dan membangun kepercayaan publik. Hari ini kita akan membahas 80 tahun Polri mengabdi untuk masyarakat, dan juga di samping saya sudah turut hadir Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Hendra Rohmawan SIK MH. Selamat datang Pak Hendra.
3: Alhamdulillah Kang Alan, aman.
2: Alhamdulillah. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Bayangkara ke-80.
3: Hatur nuhun pisan.
2: Galan. Sami-sami. Ini adalah sebuah momen yang begitu sangat mahal gitu ya untuk bisa menghadirkan Pak Hendra ke sini. Pak Hendra, berkenan kita
3: jadi
2: akan juga
3: tersandung saya.
2: Kenapa, Pak?
3: Jadi tersandung saya. Tersandung.
2: Gitu, Pak. Akhirnya yeah. Kemudian menjelang Hari Bayangkara ini akhirnya ada berbagai hal yang kemudian juga masyarakat perlu kemudian tahu gitu, berbagai hal program yang juga sudah dilaksanakan kemudian menjadi refleksi 80 tahun, Pak. Terkait hal itu, Pak, kita akan simak dulu bagaimana masyarakat gitu ya melihat, merasakan, merespon terkait program-program yang sudah dilaksanakan. Kita akan simak, ini dia suara masyarakat.
4: Selamat Hari Bayangkara ke-80. Terima kasih atas sinergi, dedikasi, dan kerjasama kepolisian negara Republik Indonesia dalam menjaga kedamaian dan menegakkan keadilan. Semoga Polri semakin kuat, profesional, dan selalu dicintai masyarakat. Salam presisi.
5: Selamat Hari Bayangkara ke-80. Terima kasih atas sinergi, dedikasi, dan kerja keras kepolisian negara Republik Indonesia dalam menjaga kedamaian dan menegakkan keadilan. Semoga Polri semakin kuat, profesional, dan selalu dicintai masyarakat. Salam presisi.
6: Selamat pagi, nama saya Mei dari Kosambi. Untuk Bapak Kapolri, semoga Bapak bisa menjalankan tugas dengan baik. Semoga Bapak bisa melaksanakan kewajiban Bapak untuk menegakkan hukum seadil-adilnya. Terima kasih.
7: Saya Ridwan dari Kosambi. Harapan saya terhadap Kapolri saat ini itu mohon penegakan hukum yang berkeadilan.
8: Nama Iqbal, tinggal di Cisaranten, buat HUT Polri berantas parkir liar.
9: Nurstandi di Babakan Widulang Majalaya mengucapkan selamat 80 tahun Polri mengabdi untuk masyarakat. Polri menjadi institusi yang lebih presisi, adil, mengayomi, dan semakin dekat dengan seluruh lapisan masyarakat. Jaya.
2: Pak Hendra, tanggap aja dulu, ya. Pak. Seperti apa, Pak?
3: Sebenarnya Allah ya pasti ya, kita mendengarkan dari suara dari masyarakat ya tentang kepolisian dengan harapan-harapan yang begitu tinggi ya kepada kita, dan insya Allah kita akan bisa mewujudkannya ya. Kami ada beberapa poin yang tadi kami sampaikan, paham betul terhadap program Pak Kapolri, Pak Lisa Sedikit Prabowo ini ya, dengan penegakan hukum yang berkeadilan ya, ini tentu saja memang merupakan tugas pokok kita ya. Kita ketahui bersama bahwa substansi kepolisian yang saat ini adalah pertama adalah menyangkut pasal melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat ya. Hingga tadi yang terkecil tadi salah satunya adalah tentang tertibkan juru parkir itu, itu menjadi salah satu contoh dari masyarakat yang membutuhkan kehadiran kepolisian. Banyak yang sudah kita lakukan seperti pada saat ada tempat-tempat wisata yang proyeksinya awalnya adalah bagus, kemudian adanya para oknum-oknum juru parkir di hari ini hanya turun merosot ya, sehingga kita kehadiran polisi itu menertibkan itu. Dan ada beberapa mereka yang berperilaku seperti preman tadi itu, meminta bayaran dan sebagainya, sehingga tempat-tempat wisata ini kita bersihkan. Demikian juga pada saat di Masjid Agung ya, itu dulu sempat viral beberapa waktu dengan pungut-pungutan yang cukup lumayan tinggi, bahkan 100.000, kita lakukan penertiban bersama dan kita alhamdulillah saat ini juga sangat kondusif. Demikian juga kemarin ada zoo ya, tempat kebun binatang kita ya, di mana pengurusannya juga sudah kredit, kemudian parkirnya juga kredit, pungutan juga kredit. Nah, tapi setidaknya sisi ini sudah bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah menyangkut masalah memelihara ketertiban masyarakat. Ini merupakan tugas pokok kita kedua. Ini tidak bisa kita bekerja sendiri, tapi dari Gristut kita ada Babin Kamtibmas ya, yang bisa mendeteksi apa menjadi kesulitan masyarakat, ya. Kemudian bisa menampung aspirasi masyarakat, kira-kira ada problem solvingnya atau tidak, atau bisa di take up kepada atas di Polres maupun ke Polda. Nah, alhamdulillah ini beberapa program kemarin itu kita ada masukan dari masyarakat itu terkait dengan masalah budidaya jagung ya, sehingga kita masyarakat petani ini akan ada lahan yang ketika tidak pada musim penghujan lahannya jadi kebun itu. Sehingga mereka alternatif salah satu adalah jagung. Nah, kita berdayakan jagung ini, alhamdulillah saat ini secara nasional kita jagung sudah surplus ya dengan Kementan dan sebagainya. Kemudian ada beberapa masyarakat yang perlu ada jalan lintas menyeberangi jembatan. Nah, kita juga ada proyeksi di situ, ada jembatan merah putih. Dan yang paling dirasakan masyarakat ini adalah terkait dengan Rutilahu, rumah layak huni. Alhamdulillah kemarin ada 168 rumah layak huni yang kita bongkar, yang kita perbaiki, dan ditimpa kuncinya langsung kepada masyarakat. Itu sangat mengharukan sekali karena kondisi daripada rumah itu rata-rata sudah tidak layak huni bagi masyarakatnya. Nah, kemudian untuk penegakan yang berkeadilan ini merupakan suatu bukan keniscayaan ya, karena terus terang aja bahwa dalam setiap langkah kita untuk memproses hukum itu ada dua sisi ya. Yang pertama adalah sisi berkeadilan kepada pelapor atau korban ini, tetapi juga kita ada sisi yang dirugikan, tapi dia merugikan orang lain, yaitu sebagai tersangka tadi itu. Ya, tentu saja berkeadilan di sini ada yang tersakiti sebagai tersangka tadi itu. Ya, tapi kan dia juga harus mendapatkan keadilan yang diperbuat olehnya dengan aturan regulasi hukum tadi ini. Nah, contoh misal yang saat ini lagi viral ya, TH ya, perbuatannya selama 2 tahun lebih menjelang 3 tahun ini dia melakukan suatu penganiayaan berat, penyekapan dan sebagainya, ini dia layak untuk mendapatkan keadilan ya untuk perbuatannya dengan hukuman-hukuman yang insya Allah dengan konstruksi hukum yang kita berikan ini bisa membuat dia jera. Dan juga kepada korbannya YTR, semoga apa yang kita lakukan untuk bisa memberikan keadilan kepada YTR ini bisa diterima oleh masyarakat dan juga tentu saja korban. Mungkin demikian Kang Alan.
2: Baik. Ini Pak Hendra di usia ke-80 Polri, bagaimana kemudian Polda Jawa Barat ini memastikan bahwa pelayanan di Jabar itu semakin cepat, kemudian mudah diakses, dan ini benar-benar dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, Pak?
3: Ya, kita ada ini ya, ada SOP ya, berdasarkan ada SOP, di mana SOP itu ada standar waktu, ada standar pelayanan yang cepat, ada assessment terhadap apa orang yang melakukan pelayanan tadi itu. Ya, kemudian ada Dumas. Ya, ini beberapa kriteria apakah pelayanan kita ini sudah memiliki kemajuan atau tidak ya. Nah, sejauh ini so far so good lah, dan kemajuan teknologi juga membantu kita dengan berbagai aplikasi ya. Contoh misal untuk yang SKCK ya. SKCK ini pure murni itu menggunakan aplikasi. Jadi masyarakat dimanapun saja itu bisa gunakan aplikasi SKCK tadi itu dengan di-download atau langsung masuk ke link, kemudian yang bersangkutan mengisi data identitasnya. Keperluannya apa? Nanti pada saat pengambilan baru justru untuk verifikasi baru di-print. Nah, kita kemarin pada saat acara Car Free Day itu kita ada beberapa yang masyarakat yang kita informasikan, silakan untuk hari Minggu ini bisa ambil di lokasi CFD kita di Daku Cikapayang. Ternyata antusiasnya banyak sekali karena ternyata wah, kebetulan daripada nunggu Senin, nah hari Minggu sampai jalan-jalan atau pisan mana. Nah, ini salah satu. Kemudian hal-hal yang lain seperti polisi lalu lintas ini pada saat kita pagi ya, kita wajibkan mereka turun untuk pelayanan kepada masyarakat menuju ke sekolah, perkantoran dan sebagainya. Tapi ketika di jam-jam tertentu mereka kita tarik, dah mereka kita berikan edukasi, informasi itu penegakan lewat etlis saja, sehingga kesadaran itu murni dari masyarakat. Dan juga karena kekhawatiran kita polisi yang pelanggarannya begitu banyak dari masyarakat, mungkin gak sabar hanya ada timbul arogansi dan sebagainya, apalagi situasi kan panas. Nah, setidaknya ini upaya-upaya kita untuk mengurangi dari pelanggaran anggota kita dan juga berikan pelayanan pada masyarakat. Masih banyak lagi Kang Alan yang bisa kita berikan pada masyarakat, utamanya untuk laporan-laporan itu kita ada juga tumasan, ada diskusi dulu sebelum melakukan laporan kepolisian, sehingga apa proyeksi daripada pelanggaran dan aduan ini ada diskusi dengan para penyidik ini di lapangan, di kantor itu. Jadi ada ruang untuk penampungan diskusi terkait laporan, sehingga ketika oh ya Pak, yang saya rasakan tuh ini, saya rasakan itu Bu dan sebagainya, akhirnya oh jelas saya berarti menuntut atau keadilan ini dengan pasal ini, unsur-unsurnya seperti ini. Nah, inilah yang saya kira sehingga saat ini Kang Alan untuk penilaian kepercayaan masyarakat itu kita di Litbang Kompas ya alhamdulillah mencapai 82,5%. Itu semua adalah pure dari hati nurani masyarakat kepada kita. Demikian kan.
2: Baik. Ya. Ini yang kemudian juga menarik kalau kita melihat di Jawa Barat sendiri Pak Hendra, ya kemudian direfleksi 80 tahun ini strategi kemudian juga Polda Jabar menekan angka kejahatan jalanan Pak, pencurian, kemudian premanisme, pembegalan gitu ya Pak itu seperti apa? Tapi jangan dulu dijawab Pak, boleh. Kita akan rehat dulu sejenak dan tentunya juga untuk Anda, pendengar juga pemirsa, kita masih akan berbincang dan tetap bersama kami, kita akan lanjutkan setelah beberapa informasi berikut ini.

Tahukah Anda? Setiap tanggal 1 Juli, Indonesia memperingati Hari Bhayangkara, sebuah momen untuk mengenang perjalanan kepolisian negara Republik Indonesia dalam menjaga keamanan, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Seiring perkembangan zaman, tantangan yang dihadapi semakin beragam, mulai dari menjaga ketertiban di tengah masyarakat, menghadapi bencana, hingga mencegah kejahatan di ruang digital. Namun, keamanan dan ketertiban tidak dapat terwujud tanpa dukungan dan peran aktif seluruh masyarakat. Kepedulian, kepatuhan terhadap hukum, serta semangat gotong royong menjadi kunci terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan harmonis. Selamat Hari Bhayangkara ke-80. 80 tahun Polri mengabdi untuk masyarakat.

0: Baik pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya di Dialog Bandung Menyapa edisi peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun, dan kita masih berbincang bersama Kabid Humas Polda Jabar, ada Kombes Pol Hendra Rahmawan SIKMH ya. Tadi Pak, seperti yang kemudian sempat saya tangguhkan gitu ya, terkait juga bagaimana strategi Polda Jabar dalam menekan angka kejahatan jalanan, Pak, pencurian. Mungkin minggu-minggu kemarin ramai sekali gitu, Pak, begal di Jawa Barat. Seperti apa, Pak, kemudian strateginya dilakukan?
1: Baik, jadi kita merespon ya terhadap keluhan masyarakat, utamanya terkait dengan, kalau kita bahasa kami C3, Alan. C3 itu curas, curanmor, dan curat ya. Pencurian biasa, pencurian bermotor, dan curat itu pencurian pemberatan atau sebutnya begal itu. Nah, kami di sini ada tiga yang kita tekankan kepada seluruh anggota kepolisian ya. Yang pertama adalah terkait dengan patroli. Ya, patroli biasa yang kita taruh di stasioner tertentu, tempat-tempat tertentu yang bisa memunculkan tadi itu kelompok-kelompok daripada balapan liar ya, kemudian mereka beranjak kepada apa namanya itu begal dan sebagainya. Nah, ini kita pertama itu dulu ya. Kemudian yang kedua, ini penempatannya berdasarkan evaluasi ya, berbagai laporan-laporan dan kejadian-kejadian. Yang kedua adalah patroli yang ditingkatkan. Patroli ditingkatkan ini ketika ada masa-masa liburan, ini kan ini contoh misalnya weekend ini ya, dia akan berbeda jumlah personelnya, juga jumlah patrolinya itu di hari-hari biasa, karena memang munculnya pada di hari-hari yang banyak masyarakat kan itu, Sabtu, weekend lah, cuma Sabtu Minggu lah itu. Nah, kemudian yang terakhir kita ada namanya maklumat kepolisian. Maklumat kepolisian ini maklumat yang memberikan penekanan kepada polres jajaran, manakala ada kejadian-kejadian menonjol terkait dengan curat-curas dan curanmor tadi ini, ada konsekuensinya. Nah, konsekuensinya itu apabila marak terjadi, berarti kan dianggap bahwa klausul tadi itu patroli stasional dan ini tidak berjalan. KKR ini tadi tidak berjalan, kan otomatis berarti naik dia. Nah, kita akan berikan konsekuensi dia untuk evaluasi apakah pencopotan jabatannya atau kita pindahkan gitu. Nah, tapi kalau seandainya terjadi, berarti gimana, apakah bisa mengungkap gitu bahasa kita. Nah, ini terjadi nih, terlanjur terjadi, bagaimana pengungkapannya. Nah, tapi yang lebih bagus lagi adalah pencegahan. Ya, sejauh ini kita juga di samping kita bisa mengungkap dari kasus-kasus dari curas dan curanmor tadi itu juga, yang kedua juga kita bisa berhasil mencegah. Nah, ini yang kita harapkan kepada masyarakat seperti itu. Setidaknya di tahun 2025 sampai di 2026 ini kejahatan itu menurun. Memang viral itu hal-hal yang logis ya, di mana sekarang sesuatu yang membuat apa perhatian masyarakat itu otomatis viral. Tapi setidaknya begitu terjadi, mampu nggak kepolisian ini bisa mengungkap atau tidak? Kalau tidak, ya berarti ada konsekuensi. Kalau berhasil, ya berarti itu yang diharapkan masyarakat. Mungkin demikian, Alan.
0: Ini menarik, Pak, di era kemudian serba viral, kemudian era digital, penipuan online, Pak, kejahatan cyber. Langkah konkret Polda Jawa Barat, Pak, dalam melindungi masyarakat dari kejahatan cyber, sekaligus juga meningkatkan literasi digitalnya seperti apa, Pak?
1: Ini barusan kita tadi pagi jam 10 ya, kita rilis kasus terkait dengan Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE di mana adalah penipuan-penipuan yang di media sosial ya. Nah, untuk tindakan kita perlu kami sampaikan ini sebagai salah satu media untuk memberikan edukasi, informasi dan literasi kepada masyarakat ya. Yang pertama itu yang paling banyak nih kejadian itu adalah tentang pencarian lowongan pekerjaan. Nah, lowongan pekerjaan itu pasti menarik ya buat seluruh warga masyarakat itu. Dalam pencarian itu nanti ada permintaan dia terhadap basis datanya dia, ya, nama telepon ya, kemudian ada mungkin salah satunya pergerakan seperti wajah dari samping kanan, samping kiri dan sebagainya. Kemudian, nah, ini sangat berbahaya, berarti Data ini bisa diambil, data pribadi ini bisa diambil oleh mereka. The scamming lah namanya. Kemudian juga ada yang namanya tuh hadiah berbayar ya. Contoh misalnya ini mereka ada website ini. Asalan Alan ini ada website. Website ini menjanjikan dia untuk hadiah-hadiah dengan dia cara melakukan dengan komen, dia like ya, kemudian sebagainya. Kemudian ada penampungan untuk gift-nya itu ke rekening yang bersangkutan ini ya. Nah, tapi begitu mau di-download ternyata itu tidak ada gitu. Sedangkan pembelian gift itu kan juga bayar dulu kan. Tapi memang nilainya mungkin 1.500, 500 atau 2.000, tapi kan kali sekian ini.
0: Kali sekian juta orang.
1: Nah, kemudian juga yang tadi kita rilis itu ada 4 tersangka ya, tersangkanya itu di wilayah Bogor dan kita tangkap juga di Depok. Nah, untuk bosnya ini sebagai tradernya itu di Kamboja sana. Ini kerugiannya tadi mencapai 861 juta. Ya. Ada satu yang saudara SD ya itu nama perempuan ini dia dikeruk uangnya itu di tabungan mencapai 600-an sekian juta itu. Nah ini nih yang kami harapkan, kita selalu memberikan literasi muan di media sosial kita ya. Ini juga media-media televisi, juga media ini RRI jadi salah satu bagian kita untuk menyampaikan hati-hatilah dalam pencarian terkait dengan masalah pekerjaan ini. Ya, pekerjaan-pekerjaan betul-betul di cross-check betul, apalagi jangan sampai memberikan data-data dari pribadi kita ini. Nah, kemudian juga ini ada yang imbalan hadiah nih. Program pemerintah pemberian hadiah. Apakah itu BLT kah? Apakah ini? Ini Anda kamu bisa tapi memberikan nomor rekening kepada bersangkutan ini imbalannya mungkin dapatnya 10 juta nih. Nah, ini kirim dulu nih. Mungkin 100.000 atau 50.000, tapi itu merupakan suatu pintu pembuka untuk membongkar rekening kita. Nah ini nih, terima kasih sekali, ini pertanyaannya sangat bagus dan ini kita ada kesempatan memberikan edukasi buat masyarakat.
0: Betul-betul ya. Pak, ini jadi salah satu concern kejahatan cyber begitu ya. Sangat merajalela di saat ini.
1: Dan itu ada di tangan kita, di hadapan kita.
0: Betul, yang dekat sekali di masyarakat. Betul. Baik, terakhir mungkin Pak, imbauan untuk masyarakat di tengah situasi kondisi yang makin lumayan menantang seperti itu. Hingga kemudian bertepatan juga dengan Hari Bayangkara ke-80 tahun menjadi sebuah refleksi. Ini sampaikan untuk masyarakat Jawa Barat Pak, Mangga.
1: Baik, kami ucapkan terima kasih kepada RRI ya yang telah memberikan kesempatan untuk memberikan edukasi. Basic pertama kita adalah kita terhadap diri sendiri dulu ya. Diri sendiri bahwa kita harus baik terhadap kita dalam berpikir, ya, dalam berucap, dalam bertindak. Nah, niat baik ini tentu saja nanti akan berdampak kepada orang lain ya. Kalau ilmunya LB Sentanu ini, ketika kita berpikiran baik berarti aura kita keluar tuh baik, nanti diterima oleh baik. Tapi kalau kita aura buruk, kita ini akan mengeluarkan energi yang buruk, nanti sulit diterima oleh orang lain. Nah, kuatkan iman dan takwa dulu yang pertama ya, kemudian ikuti aturan yang terjadi di Indonesia ini, kemudian semangatlah untuk meraih prestasi ya, karena tidak ada di zaman sekarang itu dengan bermalas-malasan terus mudah untuk mendapatkan sesuatu. Yang pintar semakin banyak, peluang juga semakin sedikit, sehingga perlu ada etos kerja dan juga untuk raihan prestasi semangat. Kemudian yang terakhir, kami dari pihak kepolisian selalu ada dan selalu dekat dengan masyarakat. Jadi manakala ada kesulitan, manakala ada yang perlu dibantu kehadiran oleh polisi, kami siap membantu. Ya, usia 80 tahun ini saya kira cukup dewasa untuk bisa mengabdi kepada masyarakat. Demikian, Kang Alan.
0: Baik, terima kasih tentunya Pak Kabi sudah hadir ke studio kami dan juga pendengar. Demikian Dialog Bandung menyapa edisi peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun. Tentunya semoga apa yang menjadi sebuah harap ya, harapan-harapan masyarakat, kemudian juga program-program itu bisa begitu sangat dekat dan juga dirasakan oleh masyarakat. Saya Alan Albana, mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi untuk Kombes Pol Hendra Rahmawan SIK MH. Turunuhun, Pak Kabid sudah hadir tuh ya, Kabid Humas Polda Jawa Barat, dan juga saya Alan Albana beserta seluruh kerabat yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Selamat berjumpa kembali.
2: Bandung pagi ini.
3: Pro 97,6 FM Pro 1 dari Bandung, dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, telah kita ikuti bersama pendengar Dialog Bandung Menyapa. 80 tahun Polri mengabdi untuk masyarakat bersama narasumber kami Kombes Pol Hendra Rohmawan SIK MH selaku Kabid Humas Polda Jabar, dipandu rekan kami Alan Albana.
2: Bandung pagi ini.
3: Sesaat lagi pendengar, segera kami kembali bergabung bersama Pro 3 RRI guna mengikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026 Meksiko melawan Ekuador.
4: Dengan tarif listrik rumah tangga naik 17% menjadi 31,91 sen Singapura per kilowatt dari sebelum pajak. Kenaikan tersebut terjadi karena Singapura masih bergantung pada impor energi, terutama gas alam, yang menyumbang sekitar 95% kebutuhan pembangkit listrik, sehingga lonjakan harga gas turut meningkatkan biaya produksi energi. Sementara itu, otoritas pasar

Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Bandung, 1 Juli 2026 pemanggil Nino Zulfrianto Eskom jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pengumuman ini disampaikan isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.

Dengar dari ruang sesuatu yang penting dari Nino Zulfrianto Eskom sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung tentang panggilan sidang. Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita Nino Zulfrianto Eskom dengan ini memanggil saudara Miswan bin Kana, tepat tanggal lahir Bandung 15 April 1979, agama Islam, pekerjaan buruh, tepat kediaman di alamat kontrakan atas, nama Ibu Lia di Jalan Sri Benteng, nomor 11 RT 8 RW 1 Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung Jalan Terusan Jakarta nomor 120 Antapani Tengah pada hari Selasa 27 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat ruang sidang 1 Pengadilan Agama Bandung untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Dini Rahma

Wati bin Toto Kundang sebagai penggugat melawan Miswan bin Kana sebagai tergugat. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Bandung, 1 Juli 2026, pemanggil Nino Julfrianto Eskom, jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pengumuman ini disampaikan, isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.

Tahukah Anda? Setiap tanggal 1 Juli, Indonesia memperingati Hari Bayangkara, sebuah momen untuk mengenang perjalanan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjaga keamanan, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Seiring perkembangan zaman, tantangan yang dihadapi semakin beragam, mulai dari menjaga ketertiban di tengah masyarakat, menghadapi bencana, hingga mencegah kejahatan di ruang digital. Namun, keamanan dan ketertiban tidak dapat terwujud tanpa dukungan dan peran aktif seluruh masyarakat. Kepedulian, kepatuhan terhadap hukum, serta semangat gotong royong menjadi kunci terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan harmonis. Selamat Hari Bayangkara ke-80, 80 tahun Polri mengabdi untuk masyarakat.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, karena informasi dan inspirasi. Pendengar, kami informasikan untuk kumandang azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya tepat pukul 11 lebih 57 menit waktu Indonesia Barat.

0: jami'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Pendengar segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Tahun baru Islam memiliki sistem penanggalan berdasarkan pergerakan bulan yang dimulai pada hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun baru Islam juga menandai masuknya bulan Muharram. Dan di bulan Muharram, umat Islam dianjurkan melaksanakan ibadah puasa sunnah dan memperbanyak amalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, bulan Muharram adalah bulan yang istimewa untuk memperbanyak amalan ibadah, salah satunya dengan berpuasa Tasu'a dan puasa Asyura. Puasa Tasu'a dapat dilaksanakan pada tanggal 9 Muharram, sementara puasa Asyura dianjurkan untuk dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram.

Seutama-utama sholat setelah sholat wajib adalah sholat pada sepertiga akhir malam. Dan seutama-utama puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Hadis riwayat Muslim.

0: Pendengar, kita juga akan soroti bagaimana peran RW menciptakan lingkungan yang aman dan bebas kekerasan. Mengenai hal itu, pendengar, kita pun juga sudah tersambung bersama Ketua RW Sukamantri 2, ada Pak Yudi.
1: Kita di sini sebagai pengurus di daerah mesti mengadakan atau menyiapkan antisipasi untuk mencegah seperti itu. Salah satunya yaitu dengan kita selalu kalau ada yang kos atau ngontrak di wilayah kita mendata ya. Jadi kita 1x24 jam tamu itu wajib lapor ke kita ya. Jadi kita diantisipasi dari awal. Sama yang keduanya, kita mengadakan inspeksi mendadak untuk pendataan. Dan kita diadakan aturan ketat dalam aturan yang kos dan kontrak. Contohnya, kalau lingkungan kontrakannya atau kosan itu perempuan, tidak boleh menerima tamu di dalam kamar. Rumah kosan itu mesti ada ruang tamu khusus untuk menerima tamu, dan itu jamnya terbatas. Jadi kita diharapkan warganya itu mau melapor dan ya mesti dilaporkan ke kita gitu. Pelatih itu baru berjalan sekitar awal 2025 ya, itu sudah disosialisasikan. Cuma tindak lanjutnya masih belum nih, hanya pendataan aja dulu nih dari pemerintah kita. Tetap yang kita jalankan itu ya dari lingkungan sendiri. Nah teknisnya kadang-kadang kan kita sosialisasinya masih belum jelas. Jadi kita punya grup tiap RT itu antar warga segala macam. Kalau ada isu-isu yang tentunya belum jelas, ya kita antisipasi dengan pemberitahuan ke seluruh warga melalui grup WA itu, Kang. Kalau informasi yang betul juga, ya tentunya kita cepat-cepat disebarin. Kita punya grup WA masing-masing RT dan koordinasi nanti sama RW nantinya. Kita sebagai pengurus RW itu sebetulnya untuk memenuhi keinginan warga itu hanya tiga aja, Kang. Pertama, keamanan, kenyamanan, dan ketentraman. Nah itu bisa diciptakan dengan lingkungan yang tentunya kondusif ya, yang bisa dibentuk oleh para ketua RW masing-masing. Nah yang pasti kita selalu koordinasi, selalu menyampaikan informasi yang betul dengan cepat. Mari kita semua para RW untuk lebih meningkatkan lagi aturan-aturan yang dulu sudah ada sebenarnya nama, tapi kadang-kadang dilupakan. Kalau bagus kita jalanin lagi.
2: Bandung siang ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Hari ini Sinta kembali menyapa Anda menemani Alan Albana agar tidak sendirian siang ini.
0: Waduh, kayak berasa kesepian gitunya, tidak sendirian. Tapi memang sebenarnya kemarin kan lagi pak-pukat banget gitu ya.
3: Iya betul.
0: Jadi mohon maaf ya pendengar. Ada request-requestan yang belum tersampaikan.
3: Oh begitu.
0: Pandu gitu ya. Tapi gak apa-apa, hari ini Alan dan Sina bakal menemani Anda
3: siang ini.

0: Bandung Siang Ini.
1: Ya, pendengar, siang ini sangat panas terik banget ya beberapa hari ini karena memang sekarang ini sudah masuk ke musim kemarau, alhamdulillah. Dan memang sudah beberapa hari ini juga Sinta kayaknya gak nemu yang namanya hujan ya. Dan artinya kalau misalkan panas kayak gini tuh enaknya atau cocoknya itu kita melakukan aktivitas di luar ruangan gak sih? Apalagi sekarang lagi musim liburan sekolah juga ya. Jadi banyak banget aktivitas yang bisa kita lakukan di luar rumah bersama dengan keluarga gitu. Karena kan anak-anak juga lagi pada ngumpul gitu ya. Ini mungkin kalau misalkan pendengar yang mau beraktivitas di luar ruangan, ini bisa nih piknik di taman atau kebun gitu ya, sambil ngampar, nimbel gitu ya. Terus banyak juga tempat-tempat wisata di Kota Bandung yang memang sudah menyediakan juga nih kayak alat-alat pikniknya gitu kan. Bisa dicari-cari lah, terus bisa juga ini kita karena dari sore ke malam juga udah gak ada hujan ya. Enak tuh yang namanya kita sepedahan sore-sore di taman, dan di Kota Bandung juga udah ada tempat-tempat yang menyediakan penyewaan sepedanya. Jadi buat pendengar yang gak punya sepeda, jangan khawatir, yang pengen sepedaan tuh udah ada di Kota Bandung tempat-tempat yang menyediakan penyewaan sepeda. Enak tuh kalau di taman sepedahan sore-sore gitu kan, sambil lihat sunset gitu kan. Terus bisa juga kita kalau misalkan musim kayak gini tuh enak buat hiking atau trekking ke perbukitan. Yang gak harus ke perbukitan yang gimana gitu, bisa juga tuh ke yang ada di Dago, Taman Juanda ya. Itu juga enak tuh buat hiking atau trekking. Udah masih aspalnya tuh udah tempat jalannya tuh udah di aspal. Jadi kalaupun hujan itu gak akan terlalu becek gitu kan. Enak pokoknya kalau misalnya dipakai jalan, apalagi kalau misalkan lagi musim hujan gitu. Kesana tuh di luar panas, ketika masuk tuh adem gitu. Terus camping kan enak gitu kan, gak ada hujan. Terus jalan santai atau jogging sebelum matahari terik juga bisa. Tapi ada juga aktivitas-aktivitas yang bisa menyegarkan kayak berenang gitu kan. Seperti itu pendengar, tapi jangan salah kalau misalkan kita melakukan aktivitas lagi panas terik ini juga ada beberapa yang harus diperhatikan. Misalnya kita memulai aktivitas itu lebih baik sejak pagi gitu, sebelum pukul 9 ya, atau sore setelah pukul 16, karena di antara jam tersebut tuh matahari tuh benar-benar ada, kalau Sinta bilang itu di atas kepala, karena panas banget, beneran panas. Dan kadang kalau misalkan panasnya terik bikin pusing. Terus juga minum air putih yang cukup agar tidak dehidrasi. Pakai juga tabir surya atau sunscreen ya jika beraktivitas di luar ruangan. Lalu pakai juga pakaian yang ringan yang nyerap keringat gitu. Karena kan gak enak ya kita lagi jalan-jalan terus keringetan. Aduh, gak banget gitu kan. Terus jangan lupa juga pakai topi atau payung untuk mengurangi paparan sinar matahari langsung.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak

0: terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Antonio Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Lintas Informasi.
1: Informasi pertama pendengar, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengungkapkan, pemerintah tengah mematangkan rencana konvergensi atau konsolidasi kepemilikan angkutan kota atau angkot di Kota Kembang oleh satu entitas usaha tunggal. Kebijakan penyatuan beberapa pemilik angkot menjadi satu entitas usaha ini menjadi dalam tahap kajian yang terus dimatangkan oleh pemerintah Kota Bandung dengan melibatkan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat. Upaya penggabungan para pemilik atau operator angkot yang ada berbentuk badan koperasi seperti Kolbutri, Kopamas, dan Kobanter ke dalam wadah atau entitas bisnis bersama ini bagian dari strategi transisi agar mereka terintegrasi ke dalam program transformasi angkot pintar. Informasi kedua pendengar, pemerintah Kota Bandung sedang menerapkan inovasi penyulingan atau memfilter air sungai Cikapundung sebagai salah satu upaya menambah pasokan air baku untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup warga. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, hasil penyulingan air sungai Cikapundung direncanakan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan non-konsumsi warga sehingga bukan untuk diminum. Farhan juga mengungkapkan alasan melakukan percobaan pengolahan air di Sungai Cikapundung untuk kebutuhan non-konsumsi tersebut karena cakupan layanan air bersih bagi masyarakat saat ini masih belum terpenuhi optimal. Berita ketiga pendengar, BPBD Kota Tasikmalaya menyebut sedikitnya terdapat 119 titik di 10 kelurahan di Kota Tasikmalaya berpotensi krisis air bersih. Titik tersebut tersebar di sejumlah kecamatan, diantaranya Kecamatan Taman Sari, Kawalu, Purbaratu, dan kecamatan lainnya. Kepala Bidang Penanggulangan Bencana BPBD Kota Tasikmalaya, Dudu mengatakan, dari sejumlah titik yang memiliki potensi krisis air bersih, pihaknya telah menerima permintaan air bersih dari warga wilayah Kelurahan Sukanagara, Kecamatan Purbaratu. Demikian informasi saat ini, informasi selanjutnya Anda bisa langsung akses di RRI, di website rri.co.id.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: mantan terindah dari Kak Hitna. Tapi kayaknya siang-siang kayak gini tuh lagi gak cocok banget ngomongin mantan terindah pendengar, karena apa? Karena panas banget di luar. Kalau misalkan lagi panas kayak gini tuh bukan mantan terindah yang ada di kepala.
1: Apa?
0: Es cincau.
1: Bener. Bukan, yeah. Bukan mantan terindah yang kebayang.
0: Mm-mm. Apa dong?
1: Tapi es kelapa muda yang kebayang.
0: Nah itu dia. Ini kayaknya rasanya di luar, kalau Sinta boleh hiperbola ya. Mm-mm. Matahari lagi ada 3 Kang Alan.
1: Emang panas, bukannya Bandung panas dingin nih.
0: Nah, enaknya diem di Bandung nih. Uh-huh. Menurut Sinta nih.
1: Apa?
0: Yang udah 20 plus tahun diem di Bandung. Kalau misalkan di Bandung meskipun cuacanya panas, tapi anginnya tuh tetap dingin.
1: Nah, gitu. Bener. Kan kalau di kota-kota lain tuh anginnya aja udah ngeheap gitu,
0: nah,
1: ya.
0: Nah, itu betul.
1: Panas, tapi kalau misalkan di Bandung tuh meskipun panas tapi anginnya tuh dingin. Menyejukkan.
0: Cuman ya memang satu minus ya.
1: Apa?
0: Bikin hideung.
1: Ya, ari hideung mah teu naon. Penting mah HTS.
0: Apa tuh?
1: Hideung tapi setia.
0: Aduh, benar lagi. Yang penting itu ya, benar.
1: Yang penting mah hideung tapi sayang, teh.
0: Benar. Yang penting ada yang positifnya dulu aja lah ya, dari satu kalimat itu ya.
1: Oh, betul. Orang inget HTS ya, pendengar ya, apa? Hideung tapi sayang.
0: Boleh-boleh lah ya. Iya. Tapi Kang Alan, kalau misalkan Kang Alan lagi apa sih maksudnya, kalau misalkan lagi panas kan, jangankan hujan gitu. Hmm. Kadang panas aja selalu ada yang bikin kita enggak enak ke badan gitu kan.
1: Gua mau panas hati.
0: Nah, ya. Kalau itu mah lebih
1: panas
0: ke
1: tarang.
0: Panas tarang kalau misalkan langsung kena matahari, nah, gitu. Tapi panas itu ternyata bukan cuma di luar, tapi di dalam juga.
1: Eta namina panas di jero.
0: Nah, panas dalam panas, dan itu dalam. Tuh sering terjadi kalau misalkan memang lagi musim kemarau.
1: Oh, iya.
0: Orang Indonesia pada bilangnya panas dalam, padahal
1: panas
0: itu
1: dalam.
0: Kan
1: padahal apa itu tuh?
0: Padahal itu tuh kayak gejala kayak tenggorokan kering.
1: Mm-mm.
0: Terus sariawan, bibir pecah-pecah, suara serak, atau enggak rasa enggak nyaman saat nelen, atau bisa dibilang itu dehidrasi mungkin ya. Gitu, tapi gejala-gejalanya ke sana, tapi orang
1: suka nyeri neleg kan ya.
0: Iya, betul.
1: Bibir pecah-pecah. Gitu, barusuh.
0: Tah eta. Tapi memang tipis gejalanya sama kayak kita makan pedes ya itu.
1: Bener, seueur teuing nu lada.
0: Iya,
1: gitu,
0: betul.
1: Ya.
0: Tapi kalau misal kayak gitu ke badan juga katanya jadi agak, jadi panasnya tuh beneran di dalam, pernah ngerasain enggak Kang?
1: Pernah.
0: Nah, gitu.
1: Iya.
0: Nah, tapi di Indonesia ini ada penangkalnya.
1: Ada penangkalnya. Apa itu?
0: Itu ada yang namanya lidah buaya atau aloe vera yang bisa bikin kita dingin di dalam.
1: Lidah buaya. Aku termasuk yang suka bikin jus lidah buaya.
0: Di jus. Kalau Sinta bukan di jus.
1: Di apa?
0: Kayak di, kan itu getahnya dikeluarin dulu nih.
1: Iya. Yang bokeleknya.
0: Aduh.
1: Dijuli. Bener tuh. Lidah buaya itu supaya kita kalau konsumsi gak bau ya. Itu sampai aku cari-cari ya di beberapa apa video ataupun juga literatur gitu ya. Jadi cara memproses lidah buaya supaya bau gitu ya. Jadi kerut ujungnya. Truk udah gitu tonggengin tuh apa bahasa Indonesianya?
0: Mungkin yang ini ada di atas kali ya, yang kalencipnya itu ada di atas. Ya.
1: Pokoknya dijug-jugin gitu ya, didiamkan sampai si getah yang
0: turun.
1: Kuningnya itu turun, udah turun baru aku kupas tuh si kulitnya. Berarti itu aku potongin, aku blender.
0: Oh.
1: Udah blender aku kasih madu sama jeruk nipis.
0: Oh, kalau aku cuma dipotong-potong aja.
1: Itu pakai madu ya.
0: Nah, itu kan jadi kayak ada tekstur pengganti nata de coco.
1: Yes, bener. Itu kalau diminum tuh kayak adem banget. Kalau enggak pakai sirup lah ya, sirup pandan atau koko gitu ya.
0: Aduh, seger ya.
1: Itu tuh asli enak banget. Nah, ini aku tahu kalau dulu kan kayak itu kuat kayak bukelek gitu kan ya.
0: Iya, apalagi kalau misalnya enggak pakai apa-apa tuh pahit.
1: Pahit.
0: Itu karena getahnya masih ada.
1: Terus getah yang kuningnya tuh yang bukelek tuh.
0: Iya. Diulang-ulang lagi. Tapi emang iya sih.
1: Maaf ya pendengar ya. Yuk biar genre aja biar jelas gitu maksudnya.
0: Tapi itu getahnya juga itu bagus untuk rambut juga.
1: Nah, jadi mending anggirkan lah getahnya karena rambut.
0: Terus dimakan gitu. Enggak dong.
1: Olesi dulu ke hidung sedikit.
0: Mantap itu mah ya.
1: Setelah itu baru diminum lidah buaya. Ternyata tuh bagus juga ya untuk panas dalam ya.
0: Iya betul. Karena di dalam apa yang namanya lidah buaya ini mengandung antioksidan kayak vitamin C, terus ada senyawa ada beberapa senyawa polifenol yang membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Terus di dalamnya juga ada vitamin kayak vitamin A, C, E yang bagus untuk kulit ya. Terus ada beberapa mineral yang mungkin dalam jumlahnya kecil gitu. Gitu.
1: Okay. Ini nih yang ini kemudian juga dari hal sederhana yang sebenarnya Indonesia tuh sekaya itu gitu.
0: Betul.
1: Terutama di era-era papanasan gitu, pendengar ya musim kemarau, kenapa tidak coba gitu dengan berbagai minuman yang juga ini khasiatnya bagus sekali untuk kesehatan.

Ya pendengar, sudah satu jam Sinta menemani Anda, menemani siang Anda, dan sudah saatnya Sinta pamit, tapi tetap stay tune di Pro 1 RRI Bandung, karena tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti, akan kami hadirkan Warta Jabar Siang. Oh yeah, Steve.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Berita Siang. Warta Jabar Siang, Rabu 1 Juli 2026. Berita selengkapnya dibacakan Alan Albana.

0: Melalui informasi pertama pendengar, sebagai wujud tanggung jawab sosial lingkungan atau TJSL PT KAI kepada masyarakat terutama yang tinggal di sepanjang lintasan jalur kereta api, PT Kereta Indonesia Persero Daerah Operasi 2 Bandung kembali melakukan bakti sosial, yaitu berupa pemeriksaan kesehatan gratis menggunakan rail klinik pada hari Selasa 30 Juni 2026. Kegiatan bakti sosial rail klinik kemarin dilaksanakan di stasiun Bumi Waluya yang terletak di Kelurahan Citras, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Eksekutif Vice Presiden PT KAI Persero Daop 2 Bandung Hendra Wahyono menjelaskan, pada kegiatan ini KAI Daop 2 Bandung melakukan bakti sosial ke masyarakat di sekitar stasiun dengan melakukan pemeriksaan, pengobatan gratis, dan penyuluhan bagi masyarakat. Pada kegiatan bakti sosial ini sudah ada 265 pasien yang mendaftar untuk melakukan pemeriksaan dan pengobatan gratis. KAI Daop 2 Bandung juga memberikan 50 kacamata gratis untuk siswa-siswi SDN 1 Citras dan 70 kacamata gratis untuk para lansia warga Kelurahan Citras. Selain itu juga diberikan bantuan sembako dan kursi roda untuk masyarakat sekitar stasiun, serta juga disampaikan sosialisasi dan penyuluhan tentang keselamatan di sekitar jalur rel kereta api maupun tentang kesehatan kepada warga sekitar stasiun Bumi Waluya. Pengobatan gratis dengan menggunakan rail klinik merupakan salah satu inovasi PT KAI di bidang kesehatan dengan menjadikan kereta rel diesel atau KRD penumpang menjadi rangkaian kereta dengan fasilitas kesehatan lengkap layaknya poliklinik berjalan. Sejak di-launching pada Desember 2015 lalu dan mendapatkan rekor MURI, hingga saat ini PT KAI sudah memiliki 4 rangkaian rail klinik yang juga tersebar di Pulau Jawa dan Sumatera untuk kegiatan bakti sosial. Kegiatan pengobatan gratis di Daop 2 Bandung pada saat ini menggunakan rel klinik generasi 4 dengan jumlah 4 kereta dalam satu rangkaian yang terdiri dari rangkaian kereta sehat atau rel klinik dan kereta pustaka, rel library, ruang kabin masinis, ruang perpustakaan, ruang membaca digital, ruang untuk belajar, ruang pertemuan, serta fasilitas toilet dan juga pantry terdapat di 2 kereta dalam rangkaian tersebut. Sedangkan pada 2 kereta lainnya berisi fasilitas kesehatan lengkap layaknya poliklinik berjalan. Masing-masing memiliki tata ruang dan juga jenis pelayanan yang berbeda. Informasi selanjutnya, pendengar, di mana guna mendapatkan pelayanan cepat dan juga ramah, MPP Kota Bandung kini menjadi andalan dalam pengurusan paspor. Berikut laporan yang disampaikan Atep Burhanuddin.
1: Minat masyarakat Kota Bandung untuk membuat paspor terus menunjukkan tren positif. Layanan pembuatan paspor di Malam Pelayanan Publik MPP Kota Bandung bahkan selalu dipenuhi permohonan setiap kali jadwal pelayanan dibuka. Ketua Tim MPP Kota Bandung Diki Suryana mengungkapkan layanan imigrasi di MPP melayani pembuatan paspor baru maupun penggantian paspor dengan masa berlaku 5 tahun dan 10 tahun untuk jenis paspor elektronik. Menurutnya, mayoritas permohonan paspor mengajukan dokumen perjalanan untuk keperluan wisata dan ibadah. Namun meningkatnya aktivitas olahraga internasional turut juga mendorong tingginya permintaan paspor, termasuk dari para pendukung klub sepak bola yang ingin menyaksikan pertandingan di luar negeri. Layanan paspor di MPP Kota Bandung tersedia setiap hari Selasa dan Kamis, dengan kuota 25 pemohon per hari. Masyarakat dapat mengambil antrian sehari sebelumnya melalui aplikasi Gamil mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Adapun biaya penerimaan negara bukan pajak PNPB untuk paspor elektronik ditetapkan sebesar Rp650.000 untuk masa berlaku 5 tahun dan Rp950.000 untuk masa berlaku 10 tahun.
2: Jadi di MPP ini melayani untuk pembuatan paspor baru dan perpanjangan paspor, baik itu 5 tahun maupun 10 tahun dengan jenis paspor elektronik. Ya, kalau untuk tujuannya itu memang rata-rata di sini wisata maupun ibadah. Jadi kalau di MPP sendiri alhamdulillah antriannya sold out terus. Jadi untuk pengambilan antrian itu diambilnya, masyarakat bisa mengambil H-1 dimulai pukul 08.00. Untuk hari layanannya kita ada di hari Selasa dan Kamis, jadi pengambilannya bisa diambil di hari Senin dan Rabu.
1: Sementara itu, petugas imigrasi di MPP Kota Bandung, Dodi Suprial, mengatakan selain kebutuhan wisata dan ibadah, permohonan paspor juga meningkat ketika ada agenda olahraga internasional. Menurut Dodi, persyaratan pembuatan paspor baru cukup sederhana, yakni KTP, akta kelahiran, atau ijazah, atau buku nikah, serta kartu keluarga. Sedangkan untuk penggantian atau perpanjangan paspor, masyarakat hanya perlu membawa KTP dan paspor lama.
0: Pendengar, dalam rangka hari ulang tahun Bayangkara ke-80, warga Subang dan anggota DPRD Jabar Ancep Sugiana berharap tema Polri mengabdi untuk masyarakat bisa diimplementasikan dalam setiap tugas personil Polri. Ruslan Effendi menyampaikan laporannya.
3: Hari ini Kepolisian Republik Indonesia memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80 dengan tema Polri mengabdi untuk masyarakat. Dengan tema tersebut, warga Subang Agus Taupik berharap Polri semakin profesional dan presisi dalam menjalankan tugas. Menurutnya, Polri harus menjadi rumah yang aman bagi seluruh rakyat Indonesia serta pilar utama penegakan hukum. Agus juga mengapresiasi nilai tribrata, yaitu mengayomi, melayani, dan melindungi masyarakat. Agus meyakini pengamalan tribrata akan membuat Polri semakin dicintai dan dekat dengan rakyat.
4: Loyalitas dan pengabdian tanpa batas seluruh jajaran Polri dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Semoga di usia yang ke-80 ini, Polri semakin presisi, profesional, dan terus menjadi pilar utama menjaga keamanan yang dicintai rakyat.
3: Terkait hal itu, anggota DPRD Jawa Barat fraksi PKS Ncep Sugiana menilai tema Polri mengabdi untuk masyarakat sangat representatif. Ia mengatakan tema tersebut menggambarkan peran Polri sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan rakyat.
5: Bahwa Polri jauh dengan masyarakat, ya, padahal Polri adalah pengayom masyarakat, ya. Nah, ini harapan besar kita, ya, dalam rangka agar apa yang menjadi cita-cita ingin lahirnya kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat itu bisa cepat terwujud, gitu ya.
3: Ncep mendorong agar peringatan ke-80 ini diisi kegiatan nyata yang melibatkan masyarakat. Tujuannya agar kedekatan Polri dengan rakyat tidak hanya bersifat seremonial. Ia juga mengapresiasi keberadaan Babin Kamtibmas di setiap desa dan kelurahan yang menjadi jembatan Polri dengan warga. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
0: Momentum Hari Bayangkara ke-80 menjadi kado istimewa bagi Polsek Jalan Cagak Polres Subang. Dalam upacara Hari Bayangkara ke-80 tingkat Polres Subang yang digelar Rabu 1 Juli 2026 di Lapang Polres Subang, Polsek Jalan Cagak berhasil meraih dua penghargaan bergengsi. Penghargaan pertama diberikan kepada Aibtu Deni Setiadi, Babin Kamtibnas Desa Cibitung, Kecamatan Ciater, yang dinobatkan sebagai Babin Kamtibnas Terinspiratif. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi, inovasi, dan pengabdiannya dalam membina serta melayani masyarakat di wilayah binaannya. Penghargaan kedua diraih oleh Pos Satkamling Kampung Ciletik, Desa Kasomalang Wetan, Kecamatan Kasomalang. Pos Satkamling tersebut berhasil menjadi juara 3 lomba Satkamling tingkat Polres Subang. Kapolsek Jalan Cagak Kompol Dede Suherman menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh personil serta masyarakat. Prestasi ini dinilai menjadi bukti nyata sinergi antar Polri dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Pendengar, pada Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polri berharap bisa lebih menyatu dengan masyarakat. Hal itu diungkapkan Kapolres Cianjur AKBP Alexander Yuriko. Ian Sofian melaporkan.
6: Hari ulang tahun Bayangkara ke-80 tahun 2026 yang dihadiri oleh Bupati Cianjur Wahyu Perdian bersama para kepala OPD, jajaran Muspida dan Muspika sekabupaten Cianjur. Selain itu, para personil TNI, Polri, Satpol PP dan Damkar, Dishub, PMI, BPPD, Pramuka dan FKPPI juga para anggota Dewan. Pelaksanaan Hari Bayangkara di lapangan Perwatasari pagi tadi Rabu 1 Juli 2026 berjalan dengan tertib, aman, dan hikmat. Dengan Hari Bayangkara ke-80 di tahun 2026 ini, Kapolres Cianjur AKBP Alexander Yuriko berharap Polri lebih menyatu dengan masyarakat.
7: Harapan kedepannya adalah tidak ada dari masyarakat, semuanya dari Polri. Kami berharap kami dari Polri lebih dapat menyatu dengan masyarakat, terutama pada fungsi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan.
6: Selain itu, pihaknya pun menyampaikan setelah dan pra Hari Bayangkara ke-80 terus akan melaksanakan kegiatan bakti sosial.
7: Nanti kami akan terus melaksanakan kegiatan. Sebelumnya kami sudah melaksanakan kegiatan bakti lingkungan, bakti religi, bakti sosial, dan bakti-bakti yang lain. Setelah 1 Juli, Bismillahirrahmanirrahim, kami akan mengadakan bakti-bakti yang lain sebagai bentuk perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
6: Termasuk akan melibatkan media untuk semua kegiatan bakti sosial, dan Polri selalu siap berada di tengah masyarakat, serta terbaik untuk masyarakat. Dari Cianjur, Yan Supian melaporkan.
0: Pendengar, masih dalam perayaan hari ulang tahun ke-80 Bhayangkara, Polres Tasikmalaya memastikan berkomitmen dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Nova Nugraha menyampaikan informasinya.
8: Di momentum hari ulang tahun Bhayangkara ke-80, Polres Tasikmalaya berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Kapolres Tasikmalaya AKBP Wahyu Prista Utama mengatakan, seiring dengan tema hari ulang tahun Bhayangkara, Polri untuk masyarakat, pihaknya akan terus memperbaiki layanan terhadap masyarakat. Pihaknya juga memastikan tidak akan membuat masyarakat kecewa dan berkomitmen akan terus membuat akselerasi dalam mengatasi keluhan masyarakat.
9: Peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Kita akan semakin memperbaiki pelayanan-pelayanan kita kepada masyarakat, baik yang bersifat digital ataupun pelayanan-pelayanan sampai dengan tingkat di Polsek. Kita tidak akan pernah membuat masyarakat kecewa, kita akan memberikan percepatan akselerasi dalam mengatasi keluhan atau aduan dari masyarakat, dan kita akan selalu merespon cepat melalui 110.
8: Sementara itu, Bupati Tasikmalaya Cecep Nur Yakin mengatakan di usia ke-80, Polri semakin percaya diri untuk hadir di tengah-tengah masyarakat dalam menghadirkan kedamaian. Polri juga bersama instansi lainnya akan semakin solid dan menciptakan Tasikmalaya ke depan yang semakin aman.
10: Sangat matang. Saya yakin Polri makin confident hadir di tengah-tengah masyarakat, karena dengan pengalaman yang cukup panjang pastinya juga akan makin mematangkan seluruh personil Polri untuk hadir di tengah-tengah masyarakat untuk bisa menghadirkan ketenangan, kenyamanan, kedamaian.
8: Sedangkan di usia ke-80 Polri, masyarakat juga berharap Polri semakin profesional dalam menjalankan tugas mengayomi masyarakat. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
0: Bagi informasi selanjutnya, pendengar, dari Tasikmalaya kita beralih ke Garut. Polres Garut berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu. Pengedar beserta 19 paket narkotika kini telah diamankan. Informasinya disampaikan Irwan Rudiawan.
11: RH 25 tahun, warga Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut, terpaksa harus berurusan dengan pihak berwajib setelah diamankan aparat kepolisian dengan tuduhan terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis sabu. Kasat Reserse Narkoba Polres Garut AKP Usep Sudirman melalui Kasih Humas Polres Garut Ibda Susilo Adi mengatakan pengungkapan kasus tersebut dilakukan di Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut. Dari tangan pelaku, pihaknya berhasil mengamankan barang bukti berupa 19 paket diduga narkotika jenis sabu dengan berat 4,55 gram. Selain itu turut diamankan barang bukti lainnya berupa 1 unit kendaraan bermotor, 1 unit handphone, serta 1 lembar tangkapan layar percakapan WhatsApp yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut.
12: Terakhir ini berhasil mengamankan satu pelaku pengedar berinisial RH, 25 tahun, warga Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut. Dari tangan pelaku diamankan 19 narkotika jenis sabu-sabu dengan berat sekitar 4,5 gram.
13: Sekarang pelakunya sudah ada ya, barang buktinya Pak ya?
12: Iya betul, pelaku dan barang bukti sudah diamankan di Polres Garut.
11: Ia menyampaikan berdasarkan hasil penyelidikan dan interogasi awal, pelaku mengaku memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari sebuah akun Instagram bernama KM yang identitas pemiliknya masih dalam proses penyelidikan. Pelaku juga mengakui berperan sebagai perantara dalam transaksi jual-beli narkotika dengan tujuan memperoleh keuntungan berupa uang serta menggunakan narkotika secara cuma-cuma. Atas perbuatannya, tersangka dipersangkakan melanggar pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, serta Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Aparat kepolisian menghimbau untuk terus berperan aktif dalam upaya pemberantasan narkoba dengan segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika di lingkungan setempat.
0: Pendengar, Dinkes Cimahi menyatakan keberadaan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ mencapai 908 orang. Hal itu dilakukan pendataan ulang setelah sempat viral di media sosial mengenai pemberitaan ODGJ di Cimahi mencapai 3.930 orang. Agus Abot Gunawan melaporkan.
14: Dinas Kesehatan Kota Cimahi memberikan klarifikasi terkait beredarnya data jumlah orang dengan gangguan kejiwaan di Kota Cimahi yang sebelumnya disebut mencapai sekitar 3.930 orang. Setelah dilakukan pengecekan dan juga verifikasi terhadap data internal, jumlah ODGJ berat yang tercatat dan terdata secara resmi hanyalah sebanyak 908 orang. Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi Mulyati mengatakan bahwa pihaknya langsung melakukan pemeriksaan ulang setelah muncul data dan viral di media sosial. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara data yang beredar dengan data yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kota Cimahi. Menurutnya, data tersebut merupakan data resmi yang telah teridentifikasi secara lengkap melalui sistem informasi kesehatan jiwa. Seluruh individu yang tercatat memiliki identitas dan alamat yang jelas sehingga memudahkan proses pemantauan serta pemberian layanan kesehatan.
15: Sebetulnya pada saat awal keluar data itu, kami tentu cek and recheck kepada data yang kami miliki. Jadi setelah kami cek ke data yang kami miliki dari SIM Keswap, nama aplikasinya kami ada, SIM Keswap, bahwa data ODGJ kita itu sebetulnya jumlahnya 908. Itu adalah yang ODGJ berat. Nah, tentu karena kesehatan jiwa itu merupakan masuk di dalam standar pelayanan minimal yang harus kami lakukan, dari 908 orang itu kami memiliki by name, by address-nya.
14: Mulyati juga menjelaskan bahwa angka tersebut jauh berbeda dengan informasi yang menyebutkan ODGJ di Kota Cimahi mencapai 3.930 orang. Dia pun memastikan bahwa jumlah ODGJ yang berada dalam pengelolaan layanan kesehatan tidak sebanyak angka yang beredar. Sebanyak 13 puskesmas yang tersebar di Kota Cimahi terlibat dalam pengelolaan dan juga pendampingan pasien ODGJ. Sementara itu, Wawan, warga Cimahi, ketika diminta pendapatnya mengenai pemerintah dalam menangani ODGJ, dia pun mengatakan dan juga mengapresiasi apa yang sudah dilakukan dalam penanganan orang dengan gangguan kejiwaan selama ini.
16: Ya, kalau saya lihat pemerintah Cimahi udah cukup bagus ya penanganannya. Mungkin kalau dulu mah kita lihat juga ada cukup banyak lah ODGJ, kita sering kali melihat. Kalau sekarang terutama ya sekarang ini sepertinya udah benar-benar jarang sih kita melihat ODGJ di jalan-jalan Cimahi. Ya mudah-mudahan seterusnya begitu ya, baik penanganannya. Kemudian dipastikan juga bahwa nggak ada lagi juga ODGJ-ODGJ yang kadang-kadang kan kalau kita tahu mereka itu banyak yang belum tentu orang Cimahi gitu ya, atau penduduk Cimahi. Tapi
14: Wawan berharap jumlah ODGJ di Cimahi semakin berkurang jika warga ataupun keluarganya lebih peduli terhadap keberadaan mereka.
0: Sekian Warta Berita Siang ini. Warta Berita selanjutnya bisa disimak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita kami rri.co.id. Saya Alan Albana, selamat siang dan tetaplah bersama RRI Bandung.

Tahukah Anda? Setiap tanggal 1 Juli, Indonesia memperingati Hari Bhayangkara, sebuah momen untuk mengenang perjalanan kepolisian negara Republik Indonesia dalam menjaga keamanan, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Seiring perkembangan zaman, tantangan yang dihadapi semakin beragam, mulai dari menjaga ketertiban di tengah masyarakat, menghadapi bencana, hingga mencegah kejahatan di ruang digital. Namun, keamanan dan ketertiban tidak dapat terwujud tanpa dukungan dan peran aktif seluruh masyarakat. Kepedulian, kepatuhan terhadap hukum, serta semangat gotong royong menjadi kunci terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan harmonis. Selamat Hari Bhayangkara ke-80. 80 tahun Polri mengabdi untuk masyarakat.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pendengar, kita akan membahas juga terkait juga kios PKL di Pati Ukur hingga Jalan Singa Perbangsa yang juga ditertibkan. Nah, terkait itu pendengar, kita sudah tersambung juga dengan Kepala Satpol PP Kota Bandung, ada Bapak Bambang Sukadi.
1: Untuk penertiban bangli ataupun kios yang di Jalan Dipati Ukur itu sudah kita lakukan. Jalannya di Jalan Dipati Ukur atau depan kampung Tingkat, tetapi kita dilanjutkan ke Jalan Singa Perbangsa. Jadi tidak hanya bangli yang ada di luar kawasan bangli, tapi semua sekarang bangli-bangli ataupun kios-kios ataupun PKL dalam rangka penataan Kota Bandung ini akan masih kita lakukan. Kebetulan bahwa ini menindaklanjuti daripada setelah selesainya kemarin penataan dari kawasan Monggu, karena itu berdekatan menjadikan etalase pendukung utama daripada lokasi Monggu, akhirnya semua ini akan kita tertibkan karena itu sudah menyalahi daripada aturan. Intinya kita kembalikan kepada fungsi yang sebenarnya, bahwa ini merupakan yang namanya trotoar, saluran drainase, saluran air, berem, apapun ini ada untuk kepentingan masyarakat secara luas begitu. Kita melakukan kemarin sosialisasi pemahaman kepada para pelanggar ataupun pemilik bangli kios yang berada di jalan di PT Ukur termasuk Jalan Singa Perbangsa, baik melalui para koordinator maupun pengurus kewilayahan di RT, RW, lurah, camat. Kita tidak ada kebijakan program pencaci ataupun relokasi. Jangan sampai warga masyarakat jalan itu berada di badan jalan, akhirnya kan bisa menimbulkan kecelakaan juga. Kita pun bersama-sama dengan kewilayahan di sana, ada gobernya, ada satgas rumah kami juga di sana, ataupun dengan pengurus RT dan tokoh masyarakat sana, untuk segera sama-sama bahu membahu untuk membersihkan jalur ataupun bekas puing-puing yang telah kita tertibkan di sepanjang jalan di Pati Ukur dan Singa Perbangsa. Jadi kami mengimbau kepada warga masyarakat di mana adanya lokasi penertiban tersebut, mari kita bersama-sama untuk memelihara apa yang sudah kami kerjakan, bahwa ini adalah untuk kepentingan masyarakat secara umum, baik masyarakat setempat maupun masyarakat Kota Bandung, Jawa Barat. Tanpa ada rasa memiliki terhadap daerahnya, tindakan-tindakan yang kami sudah lakukan ini dalam rangka pengembalian kepada fungsi kepentingan masyarakat, saya rasa tidak akan tepat bisa terwujud.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda pendengar dimanapun berada? Duh, ya alatnya papuket pisan ya kembali ngelanggar itu. Tapi sekarang senang sekali bisa menyapa Anda kembali pendengar dimanapun berada ya. Ada Kang Uung di Asgar Cibatu. Assalamualaikum, siang Kang Alan. Ya Kang Uung Asgar di Cibatu, Garut. Hayang laguna Budi Kecil dari Iwan Fals, turun Kang Alan ya, salamnya juga buat Api Eno, Kang Asep di Garut, Kang Onay, Kang Ahmad, Mbak Safitri, Teh Nado, Bu Mujianti, Teh Nuis, Bu Reni, Teh Tiawati, spesial buat Kang Alan lagi tugas, sehat selalu. Amin. Hatur nuhun. Ada Teh Tiawati juga di Sumedang, apa kabar Teh Tiawati? Hai.
1: Halo, Kang Alan.
0: Aya di RRI. Cuman
1: penito kami pisan atuh mi awis tepang sareng Kang Alan teh.
0: Ih asli Alan kelanya. Da Alan teh aya di RRI tapi ka mana nya sinnya?
1: Sibuk banget ya Kang Alan.
0: Kemarin-kemarin ka mana ya? Oh. Kan ini ada jadwal pagi-pagi. Terus ada iya. Piala Dunia, jadi nggak ngong gitu.
1: Jadi jarang ketemu.
0: Betul, Api Noge kemarin nah, nelponan kamar itu.
1: Di udara ya.
0: Mohon.
1: Banget aku TI kangalan gemes ikan.
0: Kumaha tadi ya di Sumedang aman?
1: Aman, tapi lagi panas kangalan. Panas banget.
0: Ya. Tapi aneh ya kamar gimana cuacanya kayak pagi dingin gitu. Tiris, wow. Tapi siang dingin panas.
1: Kalau pagi-pagi dingin banget. Sampai kalau mandi tuh ngadeg-deg ya.
0: Luh, ngadeg-deg. Nyahod-hod. Pantesan tadi tuh aneh. Biasanya kan ibaratnya jebur-jebur gitu. Tapi kenapa cetnya disiapin air anget? Cobain aja cek cina baknya pas dicolok E-nya. Rada ngabiri gidik. Aduh. Kuma, teh mau lagu apa tuh siang hari ini sok?
1: Ingin lagu kangen aja deh.
0: Kangen.
1: Kenalannya lama, udah lama nggak on air sama Kang Alan.
0: Dari Dewa ya, udah 19 ya. Yang kangen ya. Iya soalnya Alan pun juga kayak merasa sudah lama sekali tidak menyapa pendengar gitu kamar Rana ya, gitu tuh.
1: Ada satu bulan kali.
0: satu bulan nggak sih di bulan Juni di Juli ayo aja. Sebulan.
1: Oh, sekarang bulan Juli. Bulan Juli.
0: Sebulan. Ada sok spesialnya buat siapa aja nih Teh ya?
1: Yang pertama buat Kang Alan dulu ya, sama siapa sekarang?
0: Sama Teh Sinta ya Teh.
1: Iya,
0: sama
1: Sinta ya. Semoga selalu sehat. Juga buat Mas Herdi, aduh maaf tadi teh Mas Herdi teh minta nomor telepon itu tapi udah teh kirim tapi gagal nggak mau. Tehnya lagi di Dharma Raja tadi teh, jadi nggak bisa.
0: Di Dharma Raja.
1: Ya, pokoknya minta maaf deh sama Mas Herdi ya. Tadi kirimin tadi teh nomornya tapi gagal nggak mau. Terus juga buat Teh Nado ya, Teh Safitri, Teh Nais, Kang Onay, siapa itu? Api Eno, Bungkus Nai, Ibu Reni, juga Ibu Mujianti, Kang Uu, Kang Asep, Neng Bunga, Ibu Mujianti udah tadi, lupa lagi, Kang Langsur, lalu Alan,
0: yap,
1: kirain teh nggak ada,
0: ayah nuju ngadagu keun ban,
1: kirain teh nyopet, buat semuanya aja deh. Selamat siang, semoga selalu sehat ya Kang Alan juga.
0: Siap,
1: ya.
0: Amin.
1: Selalu sehat. Iya, terima kasih banyak yang Kang Alan ya.
0: Sami-sami Teh Tia.
1: Lagunya ditunggu.
0: Mang, enggak terus disiapkan
1: ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Tiawati di Sumedang ya. Halo, gak kangen juga nih ada Teh Nova di Karangnunggal. Assalamualaikum Kang Alan siang, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Jumpa lagi ya sama Nova di udara. Perikus lagunya Tak Sanggup Lagi dari Rosa. Salamnya buat semua aja, spesial buat kakak yang lagi tugas, semoga sehat selalu, bahagia bersama keluarga tercintanya 100% Indonesia. Ditunggu Kak Sami-sami. Iya Teh Nova enggak tahu ya yang siaran tuh Alan sih. Mulai. Terus juga ada siapa lagi? ada Kang Ari Kaladi. 100% Indonesia. Pengen lagunya Sesal Tiada Guna dari Elsa Pitaloka. Salahnya buat Teh Talia duluan, selamat tugas sampai tuntas. Juga buat semua pendengar RRI aja, selamat mendengarkan. Tidak lupa juga buat seseorang aja, beribu bunga yang mekar di taman, cakep. Hanyalah satu bunga melati yang beribu cinta, kasih idaman. Hanya di kau yang aku cinta, katanya. Betul gak lah, menurut Teh Talia. Tenang aja tukang Ari, aman. Aman, aman ya. Hey, untuk Anda pendengar di manapun berada, ayo Alan Albert menemani Anda di 100% Indonesia. Mau lagu apa? Sok. Ya, di WhatsAppkan ke Alan di 0811-220-9760. Ada juga Mbak Safitri di siang hari ini, 100% Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Gimana Mas Fitri?
2: Saya mah sekarang ini lagi bingung. Tadi pagi kan jam 3 tante itu sesak nafas.
0: Ah, iya.
2: Terus udah minum ada obatnya gitu ya, katanya dari asma. Terus sudah dibawa ke IGD, di Advent. Udah gitu tuh udah dikasih apa sih oksigen segala itu. Enggak sesek. Terus suruh pulang. Sekarang tuh sesek lagi ngapain? Jadi saya tuh bingung, makanya anaknya lagi ke Jakarta, Dek.
0: Oh gitu. Terus sekarang posisinya gimana? Obatnya ada atau dikasih rujukan?
2: Ada sih obatnya, ada obat asma itu yang diisap segala itu lengkap ada, tapi masih tetap gimana ya? Ada ngap-ngapan.
0: Coba dibawa lagi aja ke IGD Mbak Savitri.
2: Harus dibawa lagi ya?
0: Iya, mending dibawa lagi. Jadi tadi kan lebih tenang.
2: Ini suruh pulang terus bayar berapa 500.000. Dan gitu pulang di rumah udah makan tiduran sesek lagi.
0: Coba jadi biar lebih ditangani dengan tepat gitu. Kalau ada klinik terdekat coba ke klinik dulu. Kalau misalkan ternyata harus
2: nelpon anaknya satu lagi yang di Kopo.
0: Tah iya. Jadi supaya kalau anaknya kan bisa lebih leluasa ya Jongjon gitu. Karena misalnya nanti ada surat-surat yang atau rujukan.
2: Ada bantuannya. Yang lagi semua yang itu kan pada ke Jakarta kemarin. Dua aku ini berdua sama tante ini bingung pagi-pagi bingung.
0: Betul harus di
2: sendiri masih batuk.
0: Iya, jadi coba dihubungi anaknya, karena kalau misalkan biasanya ada beberapa rujukan dan sebagainya kan harus ada keluarga ya gitu untuk mendatangani dan sebagainya. Jadi lebih ini aja. Gimana tuh Mas Fitri biar sedikit rileks dan tenang, mau lagu apa tuh sok?
2: Jangan berhenti mencintaiku aja.
0: Boleh.
2: Dari Titi DJ.
0: Mah enggak sih.
2: Salamnya buat Kang Alan Alpana duluan yang baik hati, buat Teteh cantik perawat, semoga selalu sehat.
0: Amin.
2: Terus buat semuanya aja deh yang sudah menyapa diriku ya, saya mau nelpon anaknya tante.
0: Iya. Cepat sembuh ya untuk tante ya. Apapun dalam sebagainya nanti Mas Fitri kalau bingung kabari aja.
2: Iya. Oke ya. Terima kasih Kang Alan.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Anda juga pendengar dimanapun berada, boleh Alan Albana menemani Anda di 100% Indonesia. Anda boleh WhatsAppkan ke kami ya di 0811-220-9760. Salamnya nih dari Kang Ari Kaladi. Buat Kang Alan dan Teh Sinta aja, selamat tugas sampai tuntas, siap. Hatur nuhun ya. Untuk Anda pendengar dimanapun berada, ini dia Dewa 19 ya. Salah satu lagu yang di request sama Teh Tia karena kangen banget katanya. Sama Alan juga, kangen juga untuk Anda pendengar dimanapun berada. Alan tungguin.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sup, sampurasun, pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta di sini. Beredar informasi bahwa pemerintah terus memperkuat layanan digital untuk mempermudah administrasi kendaraan bermotor dan meningkatkan keamanan data masyarakat. Faktanya, setelah Mamang teliti, informasi tersebut adalah benar alias betul. Korlantas Polri saat ini terus mengembangkan transformasi layanan digital, termasuk penguatan layanan administrasi kendaraan bermotor secara elektronik setelah implementasi layanan SIM digital. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kemudahan pelayanan publik sekaligus meminimalkan potensi pemalsuan dokumen kendaraan. Meski demikian, masyarakat tetap diminta menggunakan aplikasi dan layanan resmi pemerintah serta menghindari situs atau akun tidak resmi yang mengatasnamakan instansi negara. Benul, ini benar dan betul ya. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Hati-hati dengan baso borak.
2: Cakep.
1: Jika dimakan, penyakit tak terbendung. Jangan tertipu dengan berita hoaks. Simak Mang Warta di Pro 1 Bandung.

0: Halo, apa namanya teman-teman di Anda? Terima kasih juga untuk Anda pendengar dimanapun berada. Ada yang mau telepon, channel sudah pada kangen, boleh sok atau langsung di 727-8978 ya. Pakai 022 boleh, 022-727-8978. Pendengar sok boleh ya, bisa langsung telepon kalau masih ada waktu. Terus juga terima kasih juga untuk Anda yang sudah WhatsApp juga. Ada Teh Nuis, apa kabar? Uloh, tarik pisan ibu. Baru ya. 100% Indonesia.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pi, kumah pi?
1: 100% Indonesia.
0: Sehat pi?
1: Kamana wae, Kang Haji?
0: Nya, pugu. Tetap abdi ge bingung. Ari abdi kamana wae nya?
1: Ah, kamana wae? Mesti koloyong kayaknya apa juga.
0: Abdi oke pas siaran teh asa tos labi ya tos siaran riku.
1: Tahun sih kan mah ayahnya.
0: Sasasi, cerecek teh tiage 7 di Juli.
1: Nya sehat
0: sih. Aduh. Ini kajuri.
1: Nya iya mah. Aduh. Nuhun ari sehat mah.
0: Alhamdulillah. Api kumaha sabalerna?
1: Alhamdulillah. Aduh, jadi mah meni panasna. Jadi.
0: Aduh, atuh ya.
1: Panas. Aduh. Kalau tadi mah teh Tiawati nya.
0: Nuhun.
1: Antara ibak cenah. Pertama-tama
0: saya Tiawati mah. Ari subuh cenah tiris, ari siang panas.
1: Aslina ada mohon anu kitu cuaca nuju halodo
0: gitu. Nuju halodo.
1: Aduh. Eta lagu nama Jewela Selangkung gitu.
0: Wah, enggak siap.
1: Nu penting mah bilna sesami hoyong silaturahmi gitu.
0: Tah nya sok atuh api ya bari ka sahwai cenah.
1: Nya kau ka Kang Haji nya beli jam ya. Eta gina sa sangka?
0: Iya, teh Sinta.
1: Oh, Sinta. Oh, sengun teh Sintanya. Aturan wajib siang, Kak Tiawati, terus kakak Mansur, Kang Wanai, Teh Bunga, Teh Nois. Tadi saya bahasa Pisri, bahasa Kak, Teh Nado ya, terus Engan, Kang Heri, terus Kang Ahmad, nuka sesahayat ya di Limbangan. Sadaya anak batunya. Iya, Ibu Teti ya di Ganyasnya.
0: Mohon.
1: Amal itu tetap nyuntun deh nomor ini sama yang lebih baik. Lalu itu kami namanya spesialnya gitu kan. Kang Ibu Reni we gitu. Nunuju ngeyong-ngeyong si kemar gitu kan. Atau gimana Kang Alan?
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada api. Anda di Sumedang atau non api ya, dan terima kasih juga untuk Anda pendengar teknis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Kang Alan, 100% Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagunya Teratai dari Inka Krisi ya, dikirim buat Mas Fitri, terus buat Teh Nada, Kang Mansur, Kang Onai, Pak Herdi, Bu Mujianti, Teh Tewati, Pak Ahmad, Api Eno.

0: Lansir pake lagu naon atuh ayeuna teh?
1: Pamuy aya mah si dance company-nya.
0: Oh, the dance company.
1: Papa rock and roll.
0: Oh, papa rock and roll. Ada papa enggak pulang, baby. Mun
1: eta rawasin laguna.
0: Oke, okay. Mantap wae lah. Lagu-lagu anu sok atuh. Buat siapa nih teh?
1: Bosan atuh lagu naon eta-eta wae.
0: Tah. Enya atuh betul. Gak
1: ada aya kangajuan kitu.
0: Ah, keren keren keren. Sok anggo saha wae ieu teh laguna?
1: Nembainya.
0: Mohon.
1: Api no nya
0: nembai. Mohon, api no.
1: Kang Man. Tadi teh Setiawatinya.
0: Nyuhun, mohon.
1: Terus Wasa Putri, Waseka, Telin, Talita, Tenuis. Waseka, Bung Janti, Buna Marani, Neng Bunga, Dede Inci, Bu Reni, Tenado, Watratu Engang, buat Sang Onai, Sang Asep, Sang Acat, Bu Gusta, Mas Tamiela, Pak Ahmad, Mas Herti, tadinya Pak Ramadan, Wa Emin, Pak Sutaria, ah dikumkennya lah, Kang Sadayana wae gitu.
0: Siap.
1: Siana.
0: Mohon.
1: Kayak Kang Alan sarang Tesina nya.
0: Sarang Tesinta.
1: Oh, Tesinta. Mm-hmm. Oh ya sing sehat kita seteras nak kita kan terang dan terkejut karena kita diganggu kan di Cina.
0: Amin amin amin.
1: Asa kita aja Kang Alan.
0: Mangga siap.
1: Atunun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kang Mansur ya, ada juga ya orang Limbangan sudah menyasar juga. Kang Ahmad Irwan ya, 100% Indonesia.
2: 100% Indonesia, ini baru datang sayanya juga.
0: Di mana geningan?
2: Biasa lah, tos macul.
0: Waduh, ini tuh harudang gitu macul jam sakieu.
2: Tos nyangkul, arti nyangkul mah tuh gimana dapat misalkan bukan kebeli beras kalau nggak nyangkul mah.
0: Tah, eta, leres. Sakatu nggak geledai lah sabari nyelesain
2: lagi berbahagia sekarang kan. Ih, kalau kemarin mah dilema sekarang karena tim jagoan saya Prancis maju ke babak 16 besar gitu ada Babe itu yang menjadi bintangnya
0: jadi kan, bintangnya ya itu. Pantas
2: kalau kemarin Kang Alan bingung kemarin makan bingung kagak Maroko adalah tim favorit Belanda juga sama aduh ceng bagaimana sih kemana ya arahnya. Ternyata Belanda yang tersingkir.
0: Nah, itu kan
2: Maroko. Kalau mau saya tadi, kalau mau saya Belanda saya jangan bercanda sama Maroko atau ke sama yang Maroko sama nanti kalau dua-duanya menang kan bangga. Cuman aduh yang salah satunya korban jadi Maroko yang masuk tuh aja.
0: Yang masuknya ya.
2: Karena Maroko itu kan benua Afrika tapi bangsa-bangsa Arab kan Arab, seperti betul. Itu. Seperti Aljazair itu kan sama juga dengan Mesir gitu bukan Alan ya
0: betul, betul
2: Kang Alan lebih tahu ngelugan sok tahu Kang Alan juga lebih tahu daripada saya aduh
0: kan ngobrol
2: iya kenapa cina itu bangsa-bangsa benua Afrika nggak tahu masuk ke Afrika cuman kan mayoritasnya beda kan muslim kalau
0: Maroko
2: itu iya selatan. Makanya saya tahu saya senang baca-baca karangan karangan itu ulama terbesar di Mesir Hasan Albana itu kan senang saya baca-baca itunya kayak itu salah satunya Kang Alan.
0: Siap. Mau lagu apa nih Kang Ahmad? Lagu apa nih?
2: Tadi Iwan Fals
0: udah diputernya.
2: Tadinya lo minta lagu ini tadinya Iwan Fals cukong kotor mandor kotor awas kena sensor. Ya udah Iwan Fals udah diputernya jangan dua kali.
0: Iya betul.
2: Jadi udah dengerin Iwan Fals-nya kan.
0: Oh, sudah terwakili ya.
2: Gantilah dengan Iwan Fals itu kan. Dewa 19
0: gitu. Ah, atos Kuteh Tia.
2: Kebayuna. Oh, Kuteh Tia. Aduh, Teh Tia Mayuna.
0: Kangen cenah kangen Teh Tia teh jadi
2: we. Teh Tia nuhunnya. Nama si atuh nama kita lah. Pulang malu, pulang rindu,
0: oh, gitu kan. Pulang malu, nggak
2: pulang, nggak punya duit, Kang Alan, nggak pulang rindu, gimana? Jadi dilema di itu, bingung tuh kan, nanti kamu harus bagaimana?
0: Ya, gitu. Pulang ke mana?
2: Pokoknya mah sekarang mah lagi fokus dulu konsep ke Piala Dunia jagoanku masuk mudah-mudahan Prancis masuk ke 8 besar 18 masuk final yang diinginkan Belanda tadinya Belanda udah gugur gitu aja. Jadi begini Kang Alan atau mana Piala Dunia tanya sekali-kali mah dikira jatuh ke ke benua Afrika atau Asia ulah Eropa we Amerika Latin juara dunia teh

0: Asia sama Afrika juga pingin, cuman Asia mah udah rontok, udah ada harapan lagi.
1: Enya, kumaha teh atuh nya da. Namanya si kulit bundar teh apa cenah gitu.
0: Tidak ada harapan lagi, ya mudah-mudahan pula dunia judul dunia ini adalah jatuhnya ke tangan ke daerah Afrika. Tah. Masih ada peluang Afrika gitu. Maju. Udah batuk.
1: Atau istirahat lah tuh, itulah.
0: Istirahat buat capek juga, kerja juga belum pulih. Saya juga dari batuk pilaknya juga nya.
1: Salam
0: salam buat Api No yang baru saja sudah masuk ya. Kalau Api No, Kang Unai, Kang Unai, siapa Api No, Ibu Reni, buat Mojang Cantik Sumedang, siapa bukan Teh Tiawati ya. Ada juga buat Dede Insi, Kang Opik udah lama kena suara, Pak Haji Sutaryat. Ada Pak Ramadan, Pak Ramadan langsung kepada Pak Leman di Tangkemus Lampung. Kemudian ada juga Teh Neis, seperti Teh Nada, Ratu Engang. Kemudian ada Kang Uung, Mas Herdi, sama Ibu Mujianti. Yang paling utamanya buat yang di Banjaran aja lah, Bunda Tuti. Tadi itu Teh, tadi tip, oh mungkin postingan Kang senang lagi, saya lagi jalannya sama anak, sama ini anak-anak tidak ya ya silahkan ceng liburan gitu, mudah-mudahan selamat. Siap. Makasih Kang Alan ya, seperti sami-sami. Itu diantaranya. Maha. Mudah-mudahan batuk saya segera sembuh.
1: Amin amin
0: batuk,
1: amin, amin, amin.
0: Batuk pilek masih tetap tetap ada, aduh
1: awetnya. Kada iya kada seer muah-muahan sarang kalsium cina
0: ya,
1: gitu.
0: Ya ya pokoknya sekarang tadi mah di, mutiara bagai di Pro 2. Ya, satu lagi Kang Alan saya kirim salam buat mangga. Reporter RI Banu yang sudah purna bakti, Bapak Sudiman Bonaparte.
1: Siap,
0: reporter idola saya itu kan. Kan sedekur sudah purna bakti sekarang kan.
1: Iya.
0: Makasih Kang Alan ya.
1: Sami-sami.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh ya. Lagu-lagu sudah disiapkan juga. Terima kasih dari Teh Sahawai ya. Ada yang sudah masuk juga. Ada Teh Tiawati kata Kang Alan. Salam juga katanya buat Kang Ahmad. Duh kelupaan Teh Kang Ahmad sini ya. Juga buat Ibu Safitri, semoga cepat sembuh ya. Amin. Teh Dede Insi. Ya, assalamualaikum untuk teman-teman kru RRI. Apakah diperkenankan aku Dede Insi untuk sekadar bersilaturahmi ke studio? Mangga. Kan ya tadi ada tersawios nyalse we gitunya muhun kan dia ameng tersawios ayah Teh Sinta ada Teh Rizka di sini pada bertugas dan nyalse dugi ka sonten neneng gini mah nanti malam gitu ya. Terus ada Kang Ari Kaladia Safakillah buat Mas Hafitri katanya makasih Kang Alan lagunya sami-sami ya untuk anda juga pendengar apa nih Teh Nopa. Damang kagih bana cuacanya Bandung. Alhamdulillah karang nunggal mah katanya dingin berasa di kutub. Udah musim kalau cie Kang Alan salam dari Teh Nopa ya, khusus buat Kang Alan yang lagi siaran siang ini. Nopa teh rindu sama Kang Alan, channel lagi dengerin Kang Alan. Duh, ganteng banget lagunya. Lagunya yang ganteng sin. Aturan sudah diputar terbawa semangat sini kalau dengerin Kang Alan. Eh, aslinya Alan juga semangat pisan kalau udah siaran bisa menyapa Anda teh pendengar ya. Ada Akiletik. Assalamualaikum lejeng siang Kang Alan. Waalaikumsalam Akiletik di Cidaun silaturahmina untuk semuanya saja yang teras manco di Pro 1. Di mana wae atuh ayeuna teh diutamikeun ka nuju mancen mugi teras daramang. Hatur nuhun ya. Akiletik dari Kang Ahmad Irwan juga tadi diinsi lagu-lagunya sudah lansiapkan untuk Anda juga pendengar. Ada Tasya Galuh juga Cindy pengen Sabrina Leonor dengan Hahang ya. Jadi untuk Anda jangan dulu kemana-mana atau tetap bersama kami ya di 100% Indonesia. Dan Anda WhatsApp ya di 0811-220-9760 atau mau telepon boleh di 0227-27-89-78.

0: Hey, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!
3: Bandung siang ini.

Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

ucapan terima kasih untuk Anda pendengar di manapun berada, Teh Dede Inisiator Ruhon, Teh Nopa, Teh Nui, sekarang sama Dirwan. Juga untuk Akilatik ya, terima kasih juga untuk Kang Ari Kaladi. Ya, lagu-lagunya juga sudah Alan putar-putarkan. Terima kasih juga untuk Teh Tiawati di Sumedang, Basa Fitri, Enggal Puluh ya, Enggal Damang ya. Kang Ung Asgar di Cibatu, ada Tasya juga, terima kasih untuk Anda pendengar di manapun berada ya. Ada pengen lagunya Laras ya, ini dari Andin Gemintang, ada album ketiga yang berjudul Gemintang. Oke, siap ya diputarkan. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Anda pendengar di manapun berada, nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat ya, kita akan juga berbincang mengenai Festival Pembelajar BIPA Jabar tahun 2026 bersama Ibu Desi Natalia, penerjemah ahli Madya. Jadi untuk Anda juga nanti bisa ikut juga nih ngobrol sama kami pendengar ya di 0811-220-9760. Ya mudah-mudahan lagunya sudah terputarkan, tapi tenang aja kalau yang belum terputarkan tetap standby. Tetap standby di Pro 1 RRI Bandung ya. Tadi beberapa lagu-lagu sudah disiapkan, sudah diputarkan juga ya. Alan Abana masih menemani Anda tentunya pendengar hingga nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami.

0: Bandung sore ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi ya. Anda masih bersama kami tentunya pendengar di Bandung sore ini. Edisi Indonesia Cerdas, akses layanan siaran pendidikan, sekolah Garuda dan sekolah rakyat. Dan di mana untuk topik sore hari ini kita akan mengangkat topik mengenai Festival Pembelajar BIPA Jabar tahun 2026 ya. Dan tentunya juga kita akan mendalami seperti apa sih sebetulnya Festival Pembelajar BIPA Jabar tahun 2026 ini, kemudian apa saja, bagaimana dan seperti apa. Nah, kita akan berbincang mengenai hal itu. Sudah hadir juga di studio kami pendengar, ada penerjemah ahli media, ada Ibu Desi Natalia. Selamat sore Ibu Desi.
2: Selamat sore Kang Alan dan pendengar setia RRI.
1: Sehat Bu?
2: Alhamdulillah.
1: Oh, alhamdulillah ya. Nih, kalau kita berbicara mengenai Festival Pembelajar BIPA Jawa Barat, ini sebetulnya apa dan seperti apa sih, bagaimana?
2: Oke, begini Kang Alan, sebentar saya koreksi sedikit. Bukan pembelajar, tapi pemelajar.
1: Pemelajar, oke.
2: Jadi perbedaannya, kalau pemelajar itu yang belajar.
1: Yang belajar.
2: Kalau pembelajar itu yang mengajarkan. Jadi pembelajar itu gurunya.
1: Ini langsung dikoreksi ya. Tapi betul, memang harus langsung dikoreksi. Akhirnya jadi paham gitu. Pemelajar, gitu.
2: Pemelajar,
1: okay. Pemelajar.
2: Iya. Jadi alhamdulillah nih, Kang Alan dan pendengar setia RRI. Saya berharap semoga ada pemelajar BIPA yang sedang menyimak juga atau dari lembaga BIPA. Jadi tahun 2026 ini tim kerja BIPA Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat akan menyelenggarakan festival bagi pembelajar BIPA untuk pertama kalinya, Kang.
1: Oke. Untuk pertama kalinya, gitu ya.
2: Iya.
1: Baik. Kemudian juga kalau misalkan kita ketika berbicara kan tadi pembelajar BIPA, gitu ya. BIPA itu adalah
2: BIPA, Kang Alan sudah pernah mendengar tentang BIPA atau belum nih?
1: Baru dengar hari ini BIPA.
2: Oke, jadi BIPA itu adalah singkatan dari atau akronim dari Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Jadi program pembelajaran Bahasa Indonesia bagi warga negara asing atau orang asing. Jadi saat ini tuh banyak sekali Kang orang asing
1: belajar bahasa Indonesia.
2: Belajar bahasa Indonesia dengan berbagai tujuan ya. Ada yang tujuan ingin belajar budaya dan bahasa. Ada juga yang tujuan khusus seperti untuk bisnis, untuk bekerja di Indonesia. Ya jadi sekarang bayangkan Kang, kalau misalnya Kang Alan nih dengan atau pendengar setia RRI ini mau kerja di Amerika misalnya ya. Saya contohkan, analogikan seperti itu. Tapi tidak bisa berbahasa Inggris.
1: Wah,
2: bagaimana?
1: Tersesat begitu, kan? Itu minimal keluar pesawat, bingung.
2: Iya, nah jadi seperti itu. Ketika akan belajar atau bekerja di Indonesia, ya kan harus belajar bahasa Indonesia dulu.
1: Betul.
2: Iya, jadi BIPA ini khusus. Jadi beda dengan bahasa Indonesia bagi kita-kita nih orang Indonesia, begitu Kang.
1: Baik, kalau kita melihat ya dari BIPA ini, hampir kebanyakan rata-rata orang-orang ke Indonesia belajar bisnisnya buat apa sih?
2: Jadi ada yang untuk melanjutkan sekolah.
1: Oh,
2: sekolah. Jadi jangan salah Kang, banyak juga mahasiswa S2 dari luar yang ingin belajar di Indonesia. Iya, jadi di beberapa perguruan tinggi itu malah sudah ada lembaga atau pusat bahasa yang akan mengajarkan bahasa Indonesia bagi mahasiswa asing. Iya, jadi banyak juga ekspatriat ya Kang yang bekerja di Indonesia yang memang harus belajar bahasa Indonesia. BI sendiri, Bank Indonesia itu mempunyai kebijakan bahwa untuk yang level manager itu harus punya sertifikat bahasa Indonesia. Iya. Nah, untuk mendapatkan sertifikat kan harus tes nih untuk mendapatkan sertifikat.
1: Iya, betul.
2: Yaitu UKBI, uji kemahiran berbahasa Indonesia. Tapi kan kita juga ketika ingin ke luar negeri, TOEFL pasti belajar dulu dong. Enggak ujuk-ujuk langsung tes.
1: Gitu.
2: Iya, apalagi yang akan tinggal lama di Indonesia, beraktivitas, bekerja, kuliah, itu membutuhkan bahasa Indonesia yang mumpuni ya. Begitu Kang.
1: Oke, ini dia ya. Baik-baik. Kemudian juga kalau kita melihat gitu ya, peranan BIPA di pergaulan internasional sendiri seperti apa? Tadi kan mungkin ada beberapa hal yang memang untuk kebutuhannya bisnis gitu, untuk kebutuhannya melanjutkan studi gitu ya.
2: Iya betul. Jadi bahasa Indonesia itu memiliki peranan strategis sebagai alat diplomasi budaya di kancah internasional. Ya, sebagai simbol identitas nasional, bahasa ini juga digunakan untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia melalui berbagai program seperti bahasa Indonesia bagi penutur asing dan pemanfaatan media digital. Kang Alan dan pendengar setia sudah tahu kan bahwa bahasa Indonesia itu sudah dipakai untuk bahasa resmi di sidang UNESCO.
1: Oh iya iya iya iya.
2: Ya, itu pada tanggal 20 November 2023 sudah resmi ditetapkan sebagai bahasa konferensi umum atau sidang umum UNESCO melalui sidang pleno ke-42 di Paris, Prancis. Jadi hal ini menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa ke-10 yang diakui sebagai bahasa resmi UNESCO. Jadi festival ini juga salah satu upaya untuk mendukung program penginternasionalan bahasa Indonesia, Kang.
1: Oke. Berarti kalau kita melihat festival ini jadi salah satu program untuk meningkatkan peran bahasa Indonesia dong ya di kancah internasional.
2: Iya, iya, benar sekali. Jadi festival ini merupakan salah satu upaya pemasyarakatan program BIPA. Jadi di Balai Bahasa itu kami mengadakan juga BIMTEK bagi pengajar dan calon pengajar BIPA. Jadi BIPA ini banyak juga di perguruan tinggi, banyak mahasiswa asing, ada pertukaran pelajar, ada beasiswa seperti Dharma Siswa, ada juga KNB, itu banyak Kang. Jadi di perguruan-perguruan tinggi itu banyak mahasiswa asing yang tidak Sadi hanya di jurusan gitu ya? Bahasa Indonesia ya. Jadi misalnya seperti di ITB, mereka kan pasti ngambil teknik ya, jurusan teknik, tapi kan itu harus belajar bahasa Indonesia dulu untuk dapat mengikuti perkuliahan.
1: Syaratnya itu ya.
2: Iya.
1: Ya,
2: seperti kita lah dibalik saja.
1: Dibalik ya. Iya, kita keluar juga kita, sama gitu ya.
2: Saya nih mau sekolah di Australia, tapi saya tidak bisa bahasa Inggris gitu.
1: Iya.
2: Dan pencinta bahasa Indonesia itu semakin banyak. Nah, jadi terutama mahasiswa, mereka juga belajar budaya, Kang. Jangan salah, mereka juga ingin belajar bahasa daerah, bahasa Sunda. Jadi ketika kami dulu mengajar bahasa Indonesia, mereka juga ingin diajari bahasa Sunda. Karena di pergaulan sehari-hari dengan teman-teman mereka yang orang Indonesia, orang Sunda, dan mereka cepat gitu loh belajar bahasa Indonesia gitu.
1: Ya, ketika mereka belajar bahasa yang lain juga cepat, apalagi pakai belajar bahasa Indonesia seperti itu ya. Oke, menarik. Kita pun juga budi saya akan ngajak juga pendengar di rumah yang mau tanya, boleh tinggal di WhatsApp-kan di 0811-220-9760 atau Anda bisa juga pendengar WhatsApp-kan juga ke kami atau telepon di 0227278978. Budi saya kita akan rehat dulu sejenak.
2: Ya.
1: Untuk Anda juga pendengar, jangan dulu kemana-mana, tetap bersama kami. So, Anda boleh tanya ini terkait dengan topik kita di sore hari ini, Festival Pembelajar BIPA Jabar tahun 2026.

Di negeri ini, masih ada anak-anak Indonesia yang belum mendapatkan kesempatan untuk bersekolah. Mereka ingin belajar, tapi terhalang oleh biaya dan jarak. Sekarang, harapan itu datang dalam wujud sekolah rakyat. Melalui program sekolah rakyat, pemerintah membuka akses pendidikan untuk semua lapisan masyarakat. Sekolah ini gratis, berasrama, dan memberikan peluang bagi anak-anak untuk meraih masa depan yang lebih baik. Sekolah rakyat bukan sekedar tempat belajar, tapi gerakan untuk memutus rantai kemiskinan, membuka jalan agar setiap anak Indonesia punya kesempatan yang sama. Mari dukung sekolah rakyat, karena setiap anak Indonesia berhak untuk belajar, berkembang, dan berkarya. Bersama, kita wujudkan pendidikan tanpa batas untuk Indonesia maju.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik pendengar, Anda masih bersama kami tentunya di Bandung Sore ini, edisi Indonesia Cerdas. Dan kita masih membahas terkait Festival Pemelajar BIPA Jabar tahun 2026 bersama penerjemah ahli media, ada Ibu Desi Natalia. Masih bersama kami, Bu?
2: Masih dong.
1: Oh, masih dong.
2: Setia.
1: Oke, nih kalau tadi melihat bahwa tadi juga teman-teman sempat nanya, BIPA teh apa cina? BIPA teh buat orang-orang yang orang asing belajar bahasa Indonesia, iya, gitu. Kalau kita mah kan ada syarat TOEFL ya gitu. Nah, kalau untuk keluar. Nah, kalau orang Indonesia, orang asing ke Indonesia, nah ini gitu
2: jadi
1: ya.
2: Jadi sebetulnya gini, kalau TOEFL itu sama dengan UKBI.
1: UKBI maksudnya?
2: Ya, uji kemahiran berbahasa Indonesia.
1: Kalau BIPA tuh kalau di kita tak ke bahasa asing gitu ya, apa lebih persamaannya?
2: Maksudnya gimana?
1: Jadi kan ini kalau tadi lebih ke iya, TOEFL mah ke uji
2: kemampuan UKBI. Nah, BIPA itu persiapan TOEFL-nya.
1: Oh, persiapannya.
2: Jadi, bukan hanya persiapan untuk UKBI ya, Kang, mm-hmm, tapi kan ini untuk beraktivitas di Indonesia, orang asing itu harus bisa.
1: Jadi syarat jadi listen gitu ya.
2: Iya, jadi misalnya begini, ada orang asing yang baru datang ke Indonesia. Mm-hmm. Itu kan misalnya ada yang sudah bisa berbahasa Indonesia sedikit misalnya, mm-hmm, ya, mm-hmm. Nah, kan diperdalam di BIPA ini. Jadi bahasa Indonesia bagi penutur asing. Jadi pengajaran bahasa Indonesia pun berbeda dengan pengajaran bahasa Indonesia di sekolah atau bahasa Indonesia untuk orang Indonesia. Sampai ada tuh waktu itu ada orang Indonesia, wah asik ya belajar BIPA begitu. Tapi kan saya nggak boleh ya, karena saya orang Indonesia. Masa orang Indonesia mau belajar bahasa Indonesia, Indonesia tapi gitu materinya ya? Untuk penutur asing begitu. Jadi misalnya seperti BIPA itu kan ada leveling juga ya, ada levelnya. Jadi ketika di level awal itu kami masih mengajarkan yang kata dasar, belum berimbuhan.
1: Oh, kayak ngajarin bayi, bukan bayi ya,
2: anak kecil.
1: Anak
2: ya,
1: kecil ya, berbicara berarti ya, gitu ya.
2: Tapi begini, ini bukan anak kecil nih yang diajak kita ajar.
1: Dewasa gitu,
2: gitu kan, kami ajar tuh. Jadi bagaimana mengajarkan bahasa Indonesia dasar, tapi untuk orang dewasa. Secara psikologis juga itu kita harus
1: beda ya,
2: memahami ya.
1: Andragogi maksudnya.
2: Nah, gitu. Tapi ada juga kan, misalnya anak ekspatriat yang misalnya dibawa oleh orang tuanya sekolah di Indonesia, mereka juga mendapat pelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing, begitu.
1: Karena pelafalannya udah beda lagi gitu ya.
2: Iya, itu jadi ketika pertama mengajar itu kami tidak boleh misalnya mendapatkan itu kan pasti akan bingung. Jadi kami beri dulu kata-kata dasar, kata kerja dasar yang belum berimbuhan, yang belum berawalan, berakhiran, itu untuk di tingkat dasar ya kan.
1: Tingkat dasar ya.
2: Iya.
1: Oke. Nah, hingga ini apa tujuan Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan festival ini, Bu Desi?
2: Tujuan kami menyelenggarakan festival ini adalah menyediakan wahana bagi pembelajar asing atau pembelajar BIPA untuk menunjukkan kemahiran dan kreativitas berbahasa Indonesia melalui lomba bercerita dan bernyanyi. Di Pusat Bahasa Unpad itu ada program BIPA. Pengajarnya itu mengajak siswa atau pembelajar itu untuk membuat lirik lagu.
1: Oh.
2: Jadi ini yang sudah levelnya sudah di atas dasar ya, diajar membuat lirik lagu seperti puisi, kemudian nanti ayo dibuat musiknya begitu. Nanti mereka bernyanyi, saya berapa kali itu diperlihatkan di YouTube-nya. Jadi mereka bisa.
1: Oh,
2: Bayangkan gitu. Jadi dari dengan kata kosakata yang masih terbatas, mereka bisa membuat lirik dan membuat lagu yang sudah dikasih musik. Itu kan salah satu hiburan dan mereka juga lebih bersemangat, Kang.
1: Untuk belajarnya lagi, untuk nguliknya lagi gitu ya.
2: Itu tujuan.
1: Jadi karya gitu.
2: Iya, jadi karya. Jadi kami itu ingin bukan hanya belajar di kelas begitu ya. Jadi mengajar BIPA itu asik, Kang. Jadi kadang mereka ingin tahu cara naik angkot. Kalau dulu kan kita masih ada angkot.
1: Iya, iya.
2: Cara berbelanja ke pasar itu kami ajak. Jadi mereka langsung
1: praktik ke pasarnya.
2: Langsung praktik ke lapangan. Jadi misalnya combro, saya menjelaskan nih makanan combro seperti apa. Kami perlihatkan ini loh combro, kami ajak ke pasar.
1: Di mana tempatnya tuh gitu
2: mereka,
1: ya.
2: Mereka mereka kan di sini juga harus hidup bermasyarakat.
1: Iya, iya, iya.
2: Bagaimana cara belanja di pasar? Itu langsung kami ajak praktik ke lapangan. Misalnya ada batik nih, membuat batik di beberapa lembaga BIPA itu diajak langsung ke tempat
1: merasakan langsung ya,
2: gitu, oh batik, ini yang namanya canting, canting gitu kan, ini yang namanya malam lilin. Jadi BIPA itu banyak juga lebih ke belajar budaya juga, sambil belajar budaya belajar bahasa.
1: Gitu. Jadi dengan, ada aktivitas yang menyenangkan ya.
2: Jadi dengan lomba ini juga itu kan menggugah kreativitas mereka begitu, terutama yang sudah levelnya di atas dasar ya, begitu.
1: Ini menarik banget ya, kalau belajar bahasa Indonesia seseru ini gitu ya.
2: Iya, betul. Gitu ya.
1: Kan mungkin berbagai metode pembelajaran seperti kita belajar bahasa asing seperti itu.
2: Iya.
1: Tapi kan metodenya nggak sampai yang diturunin ke lapangan gitu ya, merasakan vibesnya atau belajar seperti apa.
2: Jadi kalau BIPA begitu ada misalnya khusus untuk belajar budaya, ada yang ingin belajar menari, langsung ke lapangan. Misalnya ada juga kadang kami bawa juga ke tempat wisata.
1: Pernah nggak Bu ada yang request gitu ke tempat apa gitu yang di luar itu?
2: Ada, malah ada yang minta diantar ke pesantren.
1: Oh iya.
2: Ada juga seperti apa? Mungkin baca ya,
1: melihat bacaan,
2: referensi literatur pesantren itu seperti apa begitu. Jadi ada gitu yang seperti itu. Dulu saya juga pernah mengajak ke Saung Angklung Ujo. Jadi memang mereka itu apa ya, senang gitu loh, senang. Dan dengan perbedaan budaya kita juga sering terjadi diskusi. Oh, kalau di negara kami, di budaya kami begini. Jadi ada pertukaran budaya juga, Kang.
1: Baik, oh, ini menarik juga. Kemudian kalau di festival pembelajar BIPA Jabar ini, apa sih sebetulnya yang kemudian, kan tadi ada beberapa festival-festival ya, lomba-lomba gitu ya. Kalau di tahun ini seperti apa?
2: Di tahun ini kami mencoba dua jenis lomba dulu, Kang.
1: Dua jenis lomba apa aja?
2: Iya, yaitu lomba bercerita dan lomba bernyanyi.
1: Bercerita dan bernyanyi.
2: Iya, jadi kedua lomba ini dipilih karena mampu menunjukkan kemampuan peserta dalam menggunakan bahasa Indonesia secara komunikatif sekaligus kreatif tadi.
1: Oke, ini menarik. Kalau kita Basul kan ada bercerita, ada bernyanyi. Kenapa memilih bercerita? Hingga kemudian apakah ada tujuannya mengarah juga hingga akhirnya mendorong para peserta ini untuk tambah cakap gitu dalam bahasa ini?
2: Iya, betul, tepat sekali, Kang Alan. Jadi bercerita itu merupakan cara yang efektif untuk menunjukkan

0: Jadi kami di sini sudah menentukan sasaran penyimak ceritanya itu adalah anak Indonesia usia sekolah dasar. Jadi kami juga di Balai Bahasa itu memiliki buku produk cerita anak dwi bahasa, Kang. Jadi daerah Indonesia. Tapi nanti mereka akan membacakan cerita dalam bahasa Indonesia.
1: Okay.
0: Kami pernah membawa apa ya uji keterbacaan. Karena buku ini selain untuk anak sekolah dasar, ini kami peruntukkan juga bagi pembelajar BIPA. Jadi buku ini dapat dimanfaatkan oleh anak sekolah dasar dan untuk pembelajar BIPA yang ingin belajar bahasa Indonesia. Karena kata-katanya juga masih sangat sederhana. Ya, jadi dulu ketika kami bawa ke Unpad, kami minta baca bahasa Indonesianya. Ada tuh yang semangat iseng mau baca bahasa Sundanya, dibaca. Lucu memang, tapi itu apa ya, menumbuhkan kebanggaan juga bahwa mereka, oh saya bisa baca bahasa Sunda gitu. Tapi untuk lomba bercerita ini kami khususkan yang bahasa Indonesianya saja.
1: Oke. Okay. Yeah. Ini kalau berbicara cerita gitu ya, apakah ada cerita-cerita kemudian khusus, tema-tema khusus, topik-topik khusus atau seperti apa?
0: Jadi produk buku cerita dwi bahasa anak dwi bahasa ini yang kami hasilkan itu bertema STEM.
1: STEM.
0: Iya.
1: Apa itu?
0: Jadi STEM itu science, teknologi, engineering dan matematika. Ya, okay. Contohnya seperti buku-buku anak luar negeri juga itu kan bertemanya science. Jadi bukan, kalau dulu kan cerita bahasa daerah itu lebih ke mitos, lebih ke legenda. Nah, kami apa ya? Jadi ini hasil dari sayembara, Kang. Jadi di tim, jadi kami itu ada tim kerja penerjemahan, itu menyelenggarakan sayembara penulisan buku cerita anak dwi bahasa. Jadi itu ceritanya dalam bahasa Sunda kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi terbayang tidak dongeng bahasa Sunda, tapi lebih kekinian temanya. Ya, misalnya bagaimana cara menghitung dalam bahasa Sunda, misalnya hiji tambah hiji dua. Nah, itu ada seperti misalnya begini. Jadi misalnya di bahasa Sundanya ini, nanti bahasa Indonesia seperti itu. Tapi itu temanya lokal, hanya mengandung STEM itu. Jadi harus ada sainsnya. Ada yang waktu itu buku tahun 2023 judulnya Jam Panon Poe. Diterjemahkan menjadi Jam Matahari. Jam Matahari itu, tapi bahasa Sunda dulu terus diterjemahkan. Nah itu, itu juga buku itu dapat digunakan oleh pembelajar BIPA untuk belajar bahasa Indonesia.
1: Oke, Sunday ya.
0: Iya.
1: Oke, oke, baik. Menarik. Kemudian ini nanti dalam bentuk lomba itu apakah langsung live di tes atau bentuknya pengkurasian dalam bentuk video atau seperti apa?
0: Iya, jadi nanti peserta itu harus mengirimkan video.
1: Oh, mengirim video.
0: Iya, misalnya,
1: dikirimnya nanti
0: kami memberikan tautan atau link ya, link atau tautan. Nanti akan di untuk selanjutnya mungkin akan kami umumkan di media sosial Balai Bahasa
1: terkait
0: tautannya di mana, persyaratannya apa juga nanti tetap akan kami sosialisasikan. Jadi nanti peserta itu diminta untuk mengirimkan video. Videonya berdurasi 5-8 menit, Kang.
1: 5-8 menit ya videonya.
0: Iya, jadi pada awal video peserta mencantumkan nama, negara asal, jenis lomba, judul cerita dan sumber cerita. Nanti penilaiannya meliputi aspek isi, kebahasaan, performa dan penyajian video.
1: Oke.
0: Nanti mereka membuat sendiri, jadi mereka nanti dapat mengunduh buku. Bukunya sudah kami tentukan ada berapa judul, nanti dapat diunduh di laman Balai Bahasa.
1: Oh, udah ada di situ ya?
0: Iya, nanti sudah kami sediakan, nanti mereka memilih cerita yang mana, mengirimkan video, begitu.
1: Baik, ini kayaknya seperti dengar Cinta Lora lagi cerita kayaknya.
0: Iya kan?
1: Spellingnya itu ya?
0: Makanya, nanti kalau misalnya ini...
1: harus ikut ya, kayak harus lihat ya, ya.
0: Seperti apa baik, gitu baik. Iya.
1: Nah ini sekarang kita ke lomba nyanyi nih. Seperti apa kalau untuk lomba nyanyi? Kalian jadi tambah penasaran sih kalau lomba nyanyi nih. Segini lah lucu gitu.
0: Iya kan? Iya betul. Eh kebayang nanti kan kecinta hujan,
1: wajahnya bule-bule.
0: Iya ya, gitu. Tapi bahasa Indonesia itu seru kan. Seru itu. Nanti ya Kang Alan nanti datang ke Balai Bahasa, nah, ya.
1: Ini mah harus ya, ini mah datang.
0: Iya jadi nanti peserta itu akan menyanyikan dua lagu.

0: bagus secara berurutan. Jadi nanti kami akan ada satu lagu wajib, itu judulnya Tanah Airku ciptaan Ibu Sud, dan satu lagu pilihan berbahasa Indonesia. Nanti itu lagunya juga akan kami
1: tentukan juga.
0: Ada berapa lagu nanti memilih. Jadi dari daftar lagu yang telah ditetapkan, nanti kami akan menetapkan 20 lagu rencananya. Kemudian peserta boleh menggunakan iringan musik, Kang. Jadi boleh menggunakan iringan musik langsung ataupun karaoke, tetapi tidak boleh menggunakan aplikasi pengubah suara maupun suai suara atau lip sync.
1: Oh iya. Karena sekarang zaman AI ya, tiba-tiba jadi suaranya autotune gitu, jadi bagus.
0: Itu dia, jadi kalah nanti penyanyi Indonesia.
1: Baik. Ini menarik. Kemudian juga, Kalau kita melihat dari kriteria untuk yang nyanyi, yang dinilai biasanya apanya saja?
0: Ya, jadi sama, hampir sama dengan bercerita ya. Nanti dewan juri akan menilai kebahasaan, performa, dan penyajian video. Nanti video diambil dalam bidikan statis berdurasi maksimal 10 menit, serta menampilkan identitas peserta pada bagian awal.
1: Oke. Ya. Ini untuk Anda juga pendengar mau tanya boleh ya di WhatsApp-kan saja di 08112209760. Ini ada Kang Wawan Bastian dari Cimalaka, Sumedang.
0: Oh, iya mangga. Kang Wawan mau tanya tentang apa?
1: Kalau ikut ya program BIPA di Balai Bahasa itu apakah banyak diadakan di luar negeri? Di tempat-tempat balai latihan, di klat, orang luar negeri yang hendak bekerja, magang, sekolah atau kuliah di Indonesia. Atau di Indonesia apakah hanya Balai Bahasa yang mengadakan program BIPA ini? Katanya terima kasih.
0: Yang mengadakan program BIPA itu banyak. Di luar negeri juga, di KBRI itu ada juga. Jadi ada 62 negara yang sudah menyelenggarakan program BIPA di luar negeri. Ya, dan di sebetulnya begini, Kang. Balai Bahasa itu posisinya hanya sebagai fasilitator. Jadi dulu sebelum ada kebijakan baru, kami di Balai Bahasa juga mengajar BIPA. Hanya sekarang kami sebagai fasilitator lembaga BIPA yang ada di Jawa Barat. Jadi misalnya Kang Wawan di Sumedang nih, ada orang asing yang ingin belajar bahasa Indonesia, itu bisa nanti kami arahkan ke UNPAD. Di UNPAD ada pusat bahasa, di sana ada program BIPA. Begitu juga di Bogor. Di Bogor juga ada, di IPB ada. Di Sukabumi juga ada beberapa perguruan tinggi yang mengajarkan program BIPA ini.
1: Program BIPA juga ya.
0: Jadi justru di Balai Bahasa sendiri sekarang tidak ada pengajaran. Kalau dulu saya juga mengajar, Kang Alan dan Pak Wawan. Hanya sekarang kami ini karena ada kebijakan baru hanya sebagai fasilitator. Jadi kami memfasilitasi lembaga-lembaga BIPA yang ada di Jawa Barat. Salah satunya itu memberikan BIMTEK untuk para pengajar BIPA. Dan jangan khawatir, di luar negeri juga ada. Dan ini juga bisa dilakukan secara daring. Tidak harus luring misalnya ya. Sekarang banyak sekali negara-negara yang membuka program BIPA di KBRI. Jadi kami juga bekerja sama dengan KBRI di luar, begitu Kang Wawan.
1: Gitu ya.
0: Iya.
1: Tambahannya Kang Alan, katanya BIPA level berapa sebagai syarat orang asing bekerja atau magang di Indonesia? Seperti pekerja-pekerja di Indonesia yang ingin ke Jepang kan harus menguasai N4 atau N3. Iya, nah, iya. Ini yang juga Alan juga penasaran kalau di BIPA
0: jadi
1: gimana?
0: Jadi nanti di UKBI itu persyaratannya tidak terlalu berat ya untuk UKBI. Biasanya yang belajar BIPA ini minimal ada di madya. Di level madya. Jadi di UKBI itu kan ada levelan juga, ada madya, ada unggul, ada sangat unggul, ada istimewa. Selama ini kami mengadakan tes UKBI atau semacam TOEFL ya, Kang Wawan. Itu biasanya mereka ada di level madya. Ya, sebetulnya tidak terlalu ketat ya. Yang penting begini, kalau misalnya levelnya semenjana atau rendah, berarti kan untuk berkomunikasi ketika, apalagi untuk kepentingan khusus seperti bisnis ya, itu kan akan sulit ketika berkomunikasi. Misalnya harus memimpin rapat misalnya. Nah, bagaimana kalau level bahasa Indonesianya sangat rendah? Biasanya mereka itu ada di madya.
1: Ada di madya ya.
0: Ya, persyaratannya itu bergantung dari perusahaan masing-masing atau lembaga penyedia kerja untuk orang asing begitu. Mm-hmm. Jadi yang diikutinya nanti tesnya itu uji kemahiran berbahasa Indonesia.
1: Okay, gitu. Itu ya. Baik, iya. Kurang bisa menambah atau menjawab pertanyaan Kang Wawan Sebastian di Cimalaka Sumedang ya. Untuk itu kita akan masih membahas kembali untuk Anda pendengar boleh di WhatsApp-kan ya di 0811-220-9760. Barangkali Anda juga interesting, mungkin juga katakanlah tadi bagi para pengajar kebutuhannya gitu ya. Untuk Bipa atau ada saudara bule nih.
0: Nah, iya betul. Ini. Sebetulnya Kang Alan juga bisa mengajarkan bahasa Indonesia bagi penutur asing.
1: Bisa ya, Bu ya?
0: Tapi harus Kang Alan juga harus belajar BIPA dulu sebagai dong, pengajar.
1: Oh, jadi ada juga ya diklat untuk ada, pengajar BIPA ya.
0: Iya, kami juga di Balai Bahasa sering mengadakan BIMTEK.
1: Oh, BIMTEK.
0: Iya, jadi bimbingan teknis untuk pengajar dan calon pengajar.
1: Okay.
0: Gitu, calon pengajar BIPA. Jadi banyak juga kok pengajar BIPA mandiri. Yang tidak tidak ada di lembaga, maksudnya kan ada beberapa lembaga. Lembaga juga ada yang di perguruan tinggi, Kang. Ada juga lembaga swasta.
1: Oh, kan ada yang internal ya.
0: Iya, okay. Jadi ada juga yang di luar. Memang kebanyakan di perguruan tinggi, tapi ada juga lembaga swasta yang mengajarkan bahasa Indonesia. Dan ada juga pengajar mandiri. Misalnya seperti di Karawang, di Bekasi itu banyak yang mengajar BIPA di perusahaan-perusahaan asing dan itu mandiri.
1: Okay.
0: Begitu.
1: Asik, menarik ya. Kita akan rest dulu sejenak, Bu Desi, dan tentunya juga untuk Anda pendengar dimanapun berada masih bersama kami. Tentunya Anda boleh WhatsApp-kan juga tanyanya di 0811-220-9760 atau Anda bisa juga pendengar telepon boleh di 0227278978. Tetap bersama kami.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
3: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

bagian terpenting dari pendidikan. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Sebuah dunia yang muram dan terbelakang menjadi dunia yang cerah dan sejahtera. Nelson Mandela.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik pendengar, Anda masih bersama kami dan kita masih membahas terkait Festival Pembelajar BIPA Jabar tahun 2026. Nah, Alam penasaran terkait dengan festivalnya ini. Siapa aja yang bisa mengikuti Festival Pembelajar BIPA di Jawa Barat ini dan mekanisme pendaftarannya seperti apa dan apa saja yang memang ini tuh kayak harus diperhatikan gitu oleh peserta, Bu Desi?
4: Iya, jadi begini Kang Alan dan pendengar setia RRI. Jadi festival ini diperuntukkan bagi warga negara asing yang sedang belajar bahasa Indonesia dan berada atau berdomisili di wilayah Jawa Barat. Peserta diharapkan memiliki kemampuan minimal setara BIPA 1 atau level A1, berusia minimal 17 tahun, kemudian memiliki alamat pos L aktif. Pos L sudah tahu kan, Kang Alan? Email, harus email? Ada alamat email aktif, dan bersedia hadir di Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat apabila terpilih sebagai finalis. Jadi setelah mengirimkan video nanti dipilih. Ketika menjadi finalis kami ada penjurian langsung atau luring. Nah, harus bersedia datang ke Balai Bahasa.
3: Itu ya. Iya. Berarti festival ini tidak dibatasi berdasarkan mungkin profesi atau atau ada batas usia enggak?
4: Batas usia tadi minimal 17 tahun ya. Nah, kalau berdasarkan profesi pesertanya dapat berasal dari berbagai kalangan ya, Kang. Seperti mahasiswa, dosen, peneliti, pekerja asing maupun masyarakat umum yang sedang belajar bahasa Indonesia, tapi tentu saja di Jawa Barat ya.
3: Di wilayah Jawa Barat.
4: Iya, bukan hanya di Bandung. Silakan gitu, misalnya yang di Bogor, yang di Cirebon juga banyak.
3: Cirebon juga ada ya.
4: Iya, di Tasik itu ada banyak juga pembelajar BIPA gitu.
3: Menarik ya. Kemudian kan tadi tuh ada dua ya, lombanya ada bercerita dan ada bernyanyi. Bisa ikut dua-duanya atau hanya salah satu?
4: Hanya salah satu ya, Kang Alan dan.
3: Bisa kalah tuh di bercerita ya udah tuh di nyanyi.
4: Iya, jadi setiap peserta itu hanya diperbolehkan mengikuti satu jenis lomba. Tujuannya itu agar dapat mempersiapkan penampilan secara optimal.
3: Ya. Kemudian juga gimana tahapan pelaksanaan festival kali ini, Bu?
4: Iya, jadi festival pembelajar BIPA ini dilaksanakan melalui dua tahap. Tahap pertama adalah babak penyisihan dengan pengiriman video tadi ya, Kang. Itu pendaftarannya berlangsung pada 8 sampai 22 Juli 2026. Kemudian akan diadakan penjurian tanggal 23 sampai 28 Juli. Kemudian pengumuman finalis pada tanggal 31 Juli dan babak final akan dilaksanakan pada 12 Agustus 2026 di Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Begitu ya.
3: Baik.
4: Jadi dan nanti harap dicatat tanggalnya, nanti juga akan kami umumkan ya. Akan kami publikasikan di media sosial. Jadi mohon ikuti media sosial Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Nanti semua informasinya ada di situ yang lengkap.
3: Yang paling lengkapnya ada di situ ya.
4: Iya, betul.
3: Kalau tadi berdasarkan video yang dikirimkan oleh peserta, ada ininya enggak sih syarat-syarat videonya mungkin
4: ada.
3: Biar supaya pendengar tuh kayak oh, siap-siap nih dari sekarang.
4: Iya,
3: gitu.
4: Harus seperti apa ya
3: video.
4: Mangga nanti saya ini ya, Kang. Saya informasikan. Video harus direkam dalam format landscape dengan resolusi minimal 720 piksel. suara jelas, tanpa lip sync atau suai suara, dan peserta mengenakan pakaian yang sopan, serta nanti memperkenalkan diri pada bagian awal video. Jadi di awal video itu harus ada perkenalan diri dulu.
3: Oh, ada perkenalan diri ya.
4: Iya. Okay. Jadi apa ya? Kenapa cukup rinci begitu ya, Kang?
3: Iya, soalnya
4: iya, agar ini, apakah? Nah, agar dewan juri dapat menilai kemampuan peserta secara objektif dan memastikan karya yang dikirim benar-benar merupakan hasil kemampuan peserta.
3: Oke. Okay. Kemudian apakah boleh menggunakan kecerdasan buatan atau AI gitu istilah sekarang
4: ini? Ya, jelas tidak boleh dong.
3: Tidak boleh ya.
4: Ya, jadi isi video tidak boleh merupakan hasil kecerdasan buatan atau artificial intelligence ya. Dan tidak melanggar hak kekayaan intelektual serta tidak mengandung unsur yang dapat menimbulkan konflik.
3: Oke, berarti wajib videonya tuh hasil sendiri ya, nggak comot-comot tambah-tambah ya.
4: Iya.
3: Oke, kemudian tadi proses pendaftarannya pun juga akan di share juga ya?
4: Iya, nanti akan kami umumkan, infokan di media sosial Balai Bahasa. Jadi nanti peserta dapat mengisi formulir pendaftaran secara daring. Peserta lomba bernyanyi mencantumkan tautan video yang disimpan pada media penyimpanan daring. Jadi nanti akan kami berikan tautannya. Sedangkan peserta lomba bercerita juga mengunggah naskah cerita dalam format PDF sesuai ketentuan panitia.
3: Oke, baik ya. Nah, kan ini yang jadi penasaran adalah penghargaannya sih. Dapat apa sih, Bu? Kemudian ada kategori apa aja hadiahnya?
4: Iya, jadi nanti pemenangnya itu di babak final akan ditetapkan peserta terbaik 1, terbaik 2, terbaik 3, serta harapan 1, harapan 2, dan harapan 3. Jadi untuk setiap cabang lomba ya, Kang. Jadi di setiap cabang lomba itu akan ada 6 pemenang.
3: Oke, ada 6 pemenang ya.
4: Iya, jadi nanti para pemenang akan memperoleh uang pembinaan, plaket dan piagam. Dan jelas dong keputusan dewan juri bersifat mutlak. Begitu.
3: Oke, ya. Jadi itu, apakah nanti seluruh finalis ini wajib hadir di Bandung?
4: Iya, tentu saja. Makanya tadi syarat pertama bersedia hadir di Bandung untuk final secara luring ya atau secara langsung. Jadi nanti finalis diundang mengikuti babak final di Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. 10 finalis lomba bercerita dan 10 finalis lomba bernyanyi. Jadi masing-masing 10 finalis setiap lomba. Iya, panitia menyediakan konsumsi selama kegiatan, sedangkan biaya perjalanan menuju Bandung menjadi tanggung jawab peserta. Gitu.
3: Baik ya. Dan tentunya juga artinya bahwa dengan adanya festival pembelajar BIPA di tahun 2020 ini pun juga akhirnya mendorong para pembelajar asing itu jadi tambah semangat lagi. Nah, mungkin pesan Bu dari Balai Bahasa untuk lembaga penyelenggara BIPA di Jawa Barat seperti apa?
4: Karena di lembaga penyelenggara BIPA ini tentu saja banyak sekali nih pembelajar yang sedang belajar BIPA ya. Jadi mari dorong para pembelajar asing untuk berpartisipasi. Festival ini merupakan kesempatan berharga untuk menunjukkan kemampuan berbahasa Indonesia sekaligus mempererat persahabatan antar bangsa. Okay. Ya, jadi kami juga mohon dukungan dari lembaga-lembaga BIPA yang ada di Jawa Barat begitu untuk ya dapat mengirimkan peserta untuk mengikuti festival pembelajar BIPA tahun 2026 di Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Begitu, Kang.
3: Selengkapnya nanti bisa diakses di mana?
4: Dapat diakses di media sosial Balai Bahasa. Ada kami ada laman atau website dan ada Instagram dan Facebook.
3: Okay.
4: Jadi nanti akan kami cantumkan semua di situ untuk apa ya flyernya. Kemudian semua informasi dapat diakses nanti di sana.
3: Ah, berbagai versi. Jadi kalau sudah mulai dengar hari ini berarti sudah mulai siap-siap aja dari sekarang.
4: Iya,
3: gitu ya?
4: Betul. Persiapan dulu kita curi start ceritanya.
3: Nah, olah vokal dulu. Latihan storytelling dulu, bercerita dulu.
4: Iya, betul.
3: Karena dua itu yang akan dilombakan gitu ya.
4: Tapi Kang Alan tidak boleh ikut ya.
3: Kalau kan saya juga orang asing, Bu.
4: Orang asing bagi?
3: Bagi dia. Yang di Turki.
4: Iya. Jadi nanti ikutannya di Turki aja kalau menghalangnya.
3: Baik, Ibu Desi atau Ruhun sudah berbagi informasi tentunya.
4: Sawangsulna Kang Alan dan para pendengar. Semoga nanti setelah siaran ini banyak pembelajar BIPA yang ikut festival ya, mendaftar ya.
3: Betul, ya, jadi siap-siap ya. dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Tentunya terima kasih Bu Desi sudah hadir. Ya, sehat selalu.
4: Ya, amin, Kang Alan juga ya. Amin. Dan pendengar RRI juga sehat selalu semua.
3: Amin, amin, amin. Ya, terima kasih juga untuk Anda pendengar yang tadi sudah bertanya juga. Ada Kang Wawan ya di Cimalaka, Sumedang. Dan tentunya terima kasih untuk Anda pendengar dimanapun berada yang sudah mendengarkan siaran-siaran Pro 1 RRI Bandung. Itu pun juga tandanya Alan Albana. Sedari pagi tadi sudah harus pamit undur diri juga dari ruang dengar Anda. Demikian perbincangan kami di Bandung Sore ini edisi Indonesia Cerdas dengan topik Festival Pemelajar BIPA Jabar tahun 2026 bersama penerjemah ahli media Ibu Desi Natalia. Alan Albana pamit. Terima kasih pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tuntas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore. Pendengar Warta Jabar Sore, hari ini Rabu 1 Juli 2026 akan diisi dengan informasi dari RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Bersama saya, Bilal Bisono, inilah Warta Jabar Sore selengkapnya.
2: Saya dari KNB Kota Bogor mengucapkan selamat Hari Bayangkara yang ke-80 tahun. Mudah-mudahan Polri, khususnya Polresta Kota Bogor, bisa semakin humanis, bisa semakin menjaga dan juga mengayomi masyarakatnya.
3: Harus mempertemukan nih antara yang membutuhkan pekerjaan dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja, ini harus bertemu.
1: Mendengar informasi pertama, kami awali dari Bandung. Di Senaker Kota Bandung menargetkan tingkat pengangguran hingga 7,22%. Ate Burhanuddin menyampaikan informasinya.
4: Dinas Ketenagakerjaan di Senaker Kota Bandung menargetkan mampu menekan tingkat pengangguran terbuka hingga mencapai 7,22% pada tahun 2026. Berbagai strategi terus dilakukan, salah satu melalui penguatan layanan ketenagakerjaan berbasis digital dan penyelenggaraan bursa kerja atau job fair yang lebih mudah diakses masyarakat. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung Yayan Abliana mengatakan pihaknya terus menghadirkan layanan yang memudahkan perusahaan maupun pencari kerja. Melalui sistem layanan daring, proses rekrutmen dapat dilakukan lebih efisien tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Ia menjelaskan, di Senaker Kota Bandung kini memiliki portal layanan ketenagakerjaan yang berfungsi layaknya platform pencarian kerja. Selain itu, menyediakan informasi lowongan pekerja, portal tersebut juga melayani pembuatan kartu pencari kerja atau AK1 atau kartu kuning, dan berbagai layanan ketenagakerjaan lainnya secara daring. Menurut Yayan, digitalisasi layanan membuat aktivitas di kantor di Senaker terlihat tidak terlalu ramai. Namun pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan setiap hari melalui sistem online. Yayan mengungkapkan angka pengangguran di Kota Bandung saat ini masih cukup tinggi, yakni sekitar 99.300 orang. Karena itu, berbagai upaya terus dilakukan untuk memperluas kesempatan kerja melalui kerjasama dengan dunia usaha.
3: Harus mempertemukan nih antara yang membutuhkan pekerjaan dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja, ini harus bertemu. Supaya intensitasnya banyak, kami persering. Jadi sekarang mah sebulan sekali gitu. Supaya biayanya murah, kita online-kan. Gitu. Si pencari kerja tidak perlu datang ke sini. Dia cukup lewat aplikasi, si perusahaannya mesti tetap ke sini gitu. Karena kalau perusahaan yang 20% kita bikin studio di masing-masing kan mahal.
4: Selain mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan, Disnaker juga mewajibkan setiap lowongan kerja yang dipublikasikan mencantumkan informasi besaran gaji. Langkah ini dilakukan untuk memberikan transparansi kepada masyarakat sekaligus memastikan perusahaan menawarkan upah sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk mengacu pada upah minimum kota UMK. Yayan menambahkan, sebagian besar perusahaan memang menawarkan gaji sesuai target yang telah ditetapkan. Bahkan tidak sedikit perusahaan yang memberikan upah di atas standar minimal.
1: Pendengar, Komdigi soroti tingginya penggunaan internet anak dan risiko kekerasan digital di Kota Cirebon. Reporter Sekar Damayanti melaporkan.
5: Khususnya di Kota Cirebon juga ternyata sudah memasuki dunia digital sejak usia yang sangat dini.
6: Tingginya penggunaan internet oleh anak sejak usia dini yang diikuti meningkatnya risiko kekerasan berbasis digital menjadi perhatian Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komdigi, Rizky Amelia, mengatakan anak-anak di Kota Cirebon telah memasuki dunia digital sejak usia sangat dini. Menurutnya, berdasarkan data yang dihimpun, penetrasi penggunaan internet pada anak usia dini di Kota Cirebon mencapai 39 hingga 50% pada kelompok usia tertentu. Sementara data menurut BPS menunjukkan penetrasi internet pada anak usia 5 hingga 6 tahun telah mencapai sekitar 30%.
5: Kami mendapatkan beberapa data berlangsung dari teman-teman ini bahwa ternyata di Kota Cirebon ini sebenarnya presentasi pengguna internet anak usia dini ini melampaui 39 hingga 50% gitu pada kelompok usia tertentu. Nah, ini data dari BPS bahwa penetrasi internet pada anak usia 5-6 tahun telah mencapai kisaran tersebut. Jadi fakta di lapangan ini anak-anak Indonesia khususnya di Kota Cirebon juga ternyata sudah memasuki dunia digital sejak usia yang sangat dini.
6: Rizky menambahkan, data DP3A PPKB Kota Cirebon mencatat sebanyak 126 anak menjadi korban berbagai bentuk kekerasan sepanjang periode 2023 hingga 2025 dan sebagian kasus berkaitan dengan penggunaan media sosial maupun platform digital seperti cyber child grooming dan cyber bullying. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Hari Bayangkara ke-80, momentum KNPI Kota Bogor dan Polmas Bogor Raya perkuat sinergi bersama Polresta Bogor dalam mendukung program pengayoman masyarakat serta mewujudkan Kota Bogor yang aman, tertib, damai, dan kondusif. Selengkapnya, Sony Agung Saputra melaporkan.

0: Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara Polresta Bogor Kota dengan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Dukungan terhadap program kepolisian terus mengalir dari organisasi kepemudaan maupun organisasi masyarakat sebagai wujud komitmen bersama menciptakan Kota Bogor yang aman, tertib, dan kondusif. Ketua KNPI Kota Bogor Rivaldo mengatakan kalangan pemuda memiliki tanggung jawab untuk menjadi mitra strategis Polri dalam menjaga persatuan dan kedamaian di tengah masyarakat. Menurutnya KNPI Kota Bogor siap hadir membersamai Polresta Bogor Kota dalam berbagai kegiatan sosial maupun pembinaan masyarakat sebagai bentuk dukungan terhadap terciptanya suasana keamanan dan ketertiban yang kondusif.
1: Saya dari KNPI Kota Bogor mengucapkan selamat Hari Bayangkara yang ke-80 tahun. Mudah-mudahan Polri khususnya Polresta Kota Bogor bisa semakin humanis, bisa semakin menjaga dan juga mengayomi masyarakatnya. Kita dari pemuda siap bersinergi, siap berkolaborasi, dan juga kita siap mendukung segala program dan juga langkah-langkah strategis dari Polres Kota Bogor untuk bisa sama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan juga menciptakan suasana yang nyaman untuk seluruh masyarakat Kota Bogor. Insya Allah KNPI akan selalu mendukung program-program kerja dari Polres Kota Bogor untuk kita sama-sama menjaga kemajuan masyarakat dan juga menjaga keamanan dan juga ketertiban yang ada di Kota Bogor.
0: Sementara itu, Ketua Polisi Masyarakat Polmas Bogoraya Rino Indira mengatakan sinergis antara masyarakat dan Polri, terutama tingkat lingkungan, menjadi kunci terciptanya keamanan yang berkelanjutan.
2: Jadi sebagai masyarakat dengan 8 dekade pengabdian kepolisian, saya pikir merupakan perjalanan panjang yang harus menjaga keamanan, penegakan hukum, serta menjadi pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat. Harapannya senantiasa diberikan kekuatan, kebijaksanaan, dan integritas dalam menjalankan amanah bangsa. Sekiranya 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat bisa dirasakan oleh masyarakat keseluruhannya. Saya atas nama keluarga besar Polmas Bogoraya mengucapkan selamat Bayangkara ke-80 pada seluruh jajaran kepolisian negara Republik Indonesia. Semoga 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat ini bisa dirasakan lebih dalam oleh masyarakat semua. Kita jaga masyarakat, kita jaga NKRI sesuai dengan institusi kita. Terima kasih. Selamat Hari Bayangkara ke-80.
0: Dengan komunikasi, kolaborasi, dan peran aktif seluruh elemen masyarakat, memperkuat upaya Polresta Bogor Kota memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan sehingga Kota Bogor menjadi daerah yang aman, nyaman, kondusif bagi seluruh warganya.
3: Pendengar, dalam momentum HUT Bayangkara ke-80, Polda Jawa Barat berkomitmen untuk semakin mendekatkan diri kepada generasi muda dan mengayomi masyarakat. Hal tersebut tergambar dari berbagai kegiatan dilakukannya dalam menyambut HUT Bayangkara. Wildan Pratomo menyampaikan informasinya.
4: Peringatan hari ulang tahun HUT Bayangkara ke-80 menjadi momentum penting bagi Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polda Jabar, untuk menegaskan komitmen pengabdian kepada masyarakat. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Hendra Rohmawan menekankan rangkaian kegiatan yang digelar dalam menyambut HUT Bayangkara ke-80 bukan sekadar seremonial, melainkan wadah kebersamaan dan ruang kreatif bagi masyarakat, terutama generasi muda. Menurut Hendra, dalam HUT Bayangkara kali ini terdapat berbagai jenis perlombaan yang disiapkan untuk menyasar generasi muda, mulai dari perhelatan Mobile Legends Turnamen tingkat nasional dengan memperebutkan total hadiah mencapai 500 juta rupiah, perlombaan konten kreatif dari pelajar hingga mahasiswa, dan perlombaan stand up komedi. Ketika disinggung menyoal alasan kenapa banyak perlombaan yang dipersiapkan oleh kepolisian untuk generasi muda, Hendra mengatakan hal tersebut merupakan upaya dari Polri dalam mendekatkan diri kepada generasi muda yang saat ini memiliki banyak tantangan dan sangat membutuhkan ruang untuk berekspresi, sehingga ancaman generasi muda melakukan hal-hal negatif akibat tidak tersalurkannya hal-hal yang mereka sukai bisa diminimalisir guna mewujudkan generasi muda yang berkualitas demi Jawa Barat istimewa dan Indonesia Emas 2045.
5: Nah itu tujuannya kita. Gen Z ini kritis dan dia labil ya. Sehingga perlu kita ada ruang-ruang untuk penampung mereka. Dan kita ini loh punya beban kepada mereka untuk generasi yang akan datang. Apa yang kita tinggalkan buat generasi yang akan datang itu kita harus pikirkan dari sekarang. Dan mereka juga menuntut ini. gitu. Apa yang akan kita tinggalkan terhadap mungkin hutan yang masih lestari, kemudian ini kita kan saat ini ada, kemarin ada benih lobster yang dijual, benih-benih ikan yang dijual. Nah ini para nelayan juga punya tanggung jawab ini untuk generasi muda ke depan ini, jangan sampai nanti kerusakan jangka panjang ini membuat harga beli untuk mencari barang itu nggak ada, malah di luar negeri banyak. Itu salah satunya tentang lingkungan hidup, kemudian kebersihan lingkungan nih.
4: Ia pun memastikan kepolisian akan terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat dan senantiasa mendekatkan diri kepada generasi muda. Dari Bandung, Wilam Pratomo melaporkan.
3: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kepemimpinan perempuan dinilai semakin dibutuhkan di dunia pendidikan. Berikut informasi Rena Safira.
6: Perlu ketelitian untuk bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada.
7: Kepemimpinan perempuan dinilai semakin dibutuhkan dalam menghadapi perkembangan dunia pendidikan yang terus berubah. Karakter teliti dan adaptif menjadi modal penting meningkatkan kualitas pengelolaan lembaga pendidikan. Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Haji Agus Karjuni mengatakan perempuan memiliki kemampuan menjawab tantangan pendidikan masa kini. Menurutnya, perkembangan zaman membutuhkan pemimpin yang mampu mengambil keputusan secara cermat.
6: Kalau melihat sifat perempuan itu yang sangat teliti, penting ya untuk bisa mengcover ataupun untuk bisa berkiprah di dalam dunia kepemimpinan, khususnya kepemimpinan di pondok pesantren, dunia pendidikan. Ini sangat-sangat penting karena memang dengan perkembangan yang sangat cepat ini, kita perlu ketelitian untuk bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada.
7: Peluang perempuan memimpin lembaga pendidikan kini semakin terbuka di berbagai jenjang pendidikan. Tingginya minat perempuan dalam dunia pendidikan juga menjadi modal penting mencetak pemimpin berkualitas. Ia menilai karakter perempuan mampu mendukung terciptanya budaya organisasi yang lebih baik di lingkungan pendidikan. Kemampuan tersebut dinilai relevan menghadapi perubahan yang berlangsung sangat cepat. Rena Safira melaporkan.
3: Pekan pertama momen liburan sekolah, pengguna kereta api sampai dengan 7 Juli 2026 mengalami peningkatan signifikan dan memanfaatkan diskon tarif kereta ekonomi Indonesia. Berikut laporan Fikri Subina.
8: Majunya kereta api Indonesia dari awal dulu tidak ada pencatatan yang baik untuk duduk, sampai akhirnya di saat kuliah itu kereta ekonomi pun sudah ber-AC, sudah teratur banget tiketingnya, dan tidak sembarangan orang bisa masuk seperti dulu. Semakin nyaman dan semakin mantap.
9: Hal itu disampaikan oleh salah satu pengguna jasa kereta api Indonesia, Furi Fauziah, yang sekarang bekerja di Bandung, dan ia kerap menggunakan kereta api. Biasa bepergian menggunakan kereta api jarak jauh menuju Jawa Tengah. Antusiasme masyarakat menggunakan moda transportasi kereta api selama masa libur sekolah terus menunjukkan tren positif. PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasional Bandung mencatat penjualan tiket kereta api jarak jauh dari semua kelas layanan pada periode 20 hingga 26 Juni 2026 mencapai 94.000 lebih tiket. Jumlah tersebut meningkat 7,4% dibandingkan periode 1 minggu sebelumnya, yakni 13 hingga 19 Juni 2026, yang mencatat penjualan tiket kereta api jarak jauh dari semua kelas layanan sebanyak 87.000 lebih tiket. Peningkatan itu menunjukkan tingginya minat masyarakat memanfaatkan layanan kereta api sebagai pilihan utama perjalanan selama musim liburan. Salah satu faktor yang mendorong meningkatnya volume pelanggan adalah program stimulus pemerintah berupa pemberian diskon tarif sebesar 30% untuk kereta api ekonomi komersial yang berlaku untuk keberangkatan 20 Juni hingga 5 Juli 2026. Pada periode tersebut, KAI Daop 2 Bandung menyediakan sebanyak 64.600 kursi lebih untuk pelanggan yang ingin menikmati perjalanan dengan tarif lebih terjangkau.
10: Berikan. Kami berterima kasih kepada semua pengguna jasa kereta api yang telah memiliki tiket perjalanan untuk melakukan perjalanan pada masa libur panjang sekolah kali ini. Kami juga berharap semua pengguna jasa kereta api untuk bisa memanfaatkan tarif promo ini dan tentunya bisa melakukan pembelian melalui channel-channel resmi PT Kereta Api seperti melalui akses by KAI, situs kai.id atau menghubungi layanan pelanggan 121 serta di sejumlah tenan-tenan yang telah bekerja sama dengan PT Kereta Api. PT Kereta Api Indonesia daerah Persero Bandung akan terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua pengguna jasa kereta api. Terima kasih.
9: Kuswardoyo sebagai manajer Humas Dopda Bandung juga menambahkan peningkatan penjualan tiket sebesar 7,4% dibandingkan minggu sebelumnya menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kereta api. Program diskon tarif 30% untuk kereta api ekonomi komersial menjadi momentum yang sangat baik untuk mendorong masyarakat beralih menggunakan transportasi massal yang aman, nyaman, tepat waktu, dan juga ramah lingkungan selama musim liburan sekolah. Sementara itu, hingga minggu kemarin 28 Juni 2026, jumlah pelanggan kereta api jarak jauh keberangkatan awal dari wilayah Dopda Bandung memanfaatkan program diskon transportasi 30% juga menunjukkan angka yang sangat tinggi. Total tiket yang telah terjual mencapai 80 ribu lebih pelanggan dari seluruh stasiun yang dilewati kereta api tersebut atau setara dengan 124,4% dari kapasitas tempat duduk yang disediakan. Dari Stasiun Bandung, Subina RRI.
3: BPBD Kabupaten Cirebon memperkuat mitigasi hadapi musim kemarau. Selengkapnya Aura Aulia melaporkan.
11: Itu mulai 1 Juli sampai dengan 30 September itu untuk siap siaga terkait kemarau.
12: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cirebon menyiapkan sejumlah langkah mitigasi menghadapi musim kemarau. Berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Barat, status kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau berlangsung mulai 1 Juli hingga 30 September 2026. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Cirebon, Panji Anom mengatakan, kesiapsiagaan tersebut dilakukan menyusul potensi musim kemarau yang diperkirakan lebih panjang akibat pengaruh El Nino.
11: Jadi untuk mengantisipasi musim kemarau, Kabupaten Cirebon itu berdasarkan surat dari keputusan Pak Gubernur bahwasanya itu mulai 1 Juli sampai dengan 30 September itu untuk siap siaga terkait kemarau. Nah, kami juga sedang menindaklanjuti hal-hal tersebut terkait kalau ada bahasa juga kita tuh ada El Nino Godzilla. Jadi kemungkinan kemaraunya ini akan panjang kurang lebih prediksi dari BMKG itu selama 15 bulan.
12: Ia mengatakan berdasarkan informasi BMKG fenomena El Nino berpotensi menyebabkan musim kemarau yang berlangsung lebih panjang sehingga masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap dampaknya baik kekeringan maupun potensi kebakaran lahan. Menurutnya berdasarkan data BPBD hingga 2024 terdapat 18 kecamatan di Kabupaten Cirebon yang pernah terdampak kekeringan baik untuk kebutuhan air bersih maupun sektor pertanian. Sebagai upaya mitigasi pada 2025, Kabupaten Cirebon memperoleh bantuan 5 sumur artesis untuk memperkuat ketersediaan air bersih di wilayah rawan. BPBD juga memastikan kesiapan penyaluran air bersih apabila terjadinya kekeringan. Distribusi dilakukan menggunakan armada tangki air dengan melibatkan sejumlah pihak termasuk Perumda Air Minum PDAM, TNI, dan Polri. BPBD juga terus berkoordinasi dengan BMKG dalam menyampaikan informasi cuaca kepada masyarakat sebagai langkah mitigasi selama musim kemarau. Aura Aulia melaporkan.
3: Pendengar, menutup rangkaian Warta Jabar sore edisi hari ini, bangunan menyerupai barak militer kayak Gunung Salak, tepatnya di Desa Cipelang, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, dikerumuni oleh sejumlah warga. Mereka mengklaim memiliki kewenangan dalam pemanfaatan lahan negara di kawasan itu. Berikut laporan Yofri Haryadi.
13: Sebuah bangunan menyerupai barak militer di kaki Gunung Salak, tepatnya di Desa Cipelang, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, dikerumuni oleh sejumlah warga. Mereka mengklaim memiliki kewenangan dalam pemanfaatan lahan negara di kawasan itu. Lokasi yang kini berubah menyerupai barak militer tersebut sebelumnya adalah lahan Perum Perhutani yang HGU-nya telah beralih pengelolaan. Dan yang tengah berperkara adalah HGU lahan yang dikelola PT Halisano, yang sejak 2021 akhirnya menyeruak ke permukaan dan terjadi overalih di atas dengan beragam gugatan perdata. Seperti yang diungkapkan Purnawirawan Perwira Menengah TNI Jarot, terungkap ada saling tumpang tindih penguasaan lahan dengan luas 4,1 hektar.
14: Sejak saya membebaskan kepada pemiliknya, Bu Rusiana itu, ini kosong. Terus Pak Indro itu, saya atas nama Pak Indro, pembebasan tanah peminat itu dengan harga 2,6.
13: Pembuktian dalam perkara itu pun terus bergulir di pengadilan tinggi Bandung hingga pengadilan tata usaha negara. Namun belum ada keputusan mengikat pemegang sah atas lahan yang berperkara tersebut. Lahan yang kini banyak dibidik oleh pelaku usaha pariwisata itu pun sedang mencari keadilan di antara penggugat dan tergugat. Salah seorang di antaranya Endang Pratiwi Wahyudi yang juga mengklaim ada irisan lahan yang sudah ditetapkan pengadilan dan menjadi haknya untuk dikelola.
15: Ini menyusul kan dengan surat kami yang pertama itu amar putusan berdasarkan amar putusan atas inkrah. Kita ini udah inkrah pariwisata. Kalau ini tanah milik kami.
16: Ya kembali
15: Mbok, nanti kalau misalnya mau mengosongkan ya ada waktunya kan ya. Ada upaya damai pasti ya.
13: Keseluruhan nama-nama itu adalah sejatinya pengelola yang mendapatkan konsesi dan bukan pemilik sah atas lahan yang sedang berperkara, termasuk juga PT Halisanu itu sendiri.
16: Datang ke sini adalah raja kita ya, kita hormati dengan baik. Setiap warga negara kan punya hak untuk menyampaikan pendapat, tuntutan, selamat. Cuman saya tidak berpanjang lebar. Yang tadi datang tuntutannya atau berkas ini akan segera saya serahkan ke PT Halisanu. Sesuai dengan yang mandat yang saya terima, apabila dari tuntutan dari A, dari B itu langsung ke Halisanu. Nah, Halisanu soalnya ini sedang berproses hukum ke Polda Jabar. Nah, apakah nanti Halisanu bisa membuktikan di pengadilan itu lain cerita nanti. Kita lihat saja.
13: Sementara di tingkat tapak, warga memanfaatkan lahan untuk bercocok tanam, untuk menambah kebutuhan hidupnya di tengah peliknya ekonomi, tanpa mempedulikan huru-hara dari para elit dan pemodal untuk mendapatkan legalitas sah berstempel Garuda.
3: Pendengar, demikian informasi Jejaring RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon edisi sore hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Bilal Wibisono mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
17: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: kepedulian, kepatuhan terhadap hukum, serta semangat gotong royong menjadi kunci terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan harmonis. Selamat Hari Bayangkara ke-80. 80 tahun Polri mengabdi untuk masyarakat.
1: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Kabar Olahraga Pro 1 RRI Bandung.
1: 97,6 FM dari Pro 1 Bandung, pendengar masih dengan Kabar Olahraga RRI Bandung. Yang pertama kabar dari rumor transfer Persib Bandung, di mana rumor Mariano Peralta yang sedang menguat dibicarakan yang akan merapat ke Persib Bandung. Deputi CEO PT Persib Bandung Martabat Aditya Putra Herawan memilih untuk bungkam atau tidak menjawab terkait isu tersebut. Rumor ini telah menjadi perbincangan di kalangan bobotoh, namun manajemen Persib masih belum bersedia memberikan kepastian. Saat ini menurut Adit, fokus utama klub masih tertuju pada pemain yang baru saja diperkenalkan kepada publik beberapa hari yang lalu, yaitu Gabriel Mutombo, ya, seorang center back. Dan Aditya juga meminta semua pihak untuk menikmati proses yang sedang dijalankan klub dalam menyusun skuad menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Menurutnya setiap proses perekrutan pemain memiliki tahapan yang harus dilalui sebelum akhirnya diumumkan secara resmi. Lalu kemudian informasi kedua, pendengar, dari hasil Piala Dunia hari ini, di mana hasil pertama pada tadi malam, dini hari pukul 00 waktu Indonesia Barat, Norwegia meraih kemenangan atas Pantai Gading. Dan dengan kemenangan ini Norwegia otomatis melaju ke babak 16 besar, ya. Gol Norwegia sendiri dicetak oleh Antonio Nusa dan Erling Haaland, sementara gol dari Pantai Gading dicetak oleh Amad Diallo. Lalu kemudian pertandingan selanjutnya ada Perancis kontra Swedia, di mana tim yang menjuarai Piala Dunia pada tahun 2018 lalu ini mengalahkan Swedia dengan skor telak 3-0, dan gol dicetak oleh Kylian Mbappe 2 gol dan juga oleh Bradley Barcola. Dan yang terakhir, pendengar, yaitu dari pertandingan yang baru berlangsung tadi pagi, itu adalah Meksiko dengan Ekuador, di mana Meksiko yang tampil sebagai tuan rumah juga melaju ke babak 16 besar setelah mengalahkan Ekuador 2-0. Gol Meksiko dicetak oleh Julian Quinones dan Raul Jimenez.
0: Anda tengah mengikuti Kabar Olahraga Pro 1 RRI Bandung.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pada tahun 1958, dunia menyaksikan lahirnya seorang legenda saat Pele yang masih berusia 17 tahun membawa Brazil menjadi juara. Momen itu menjadi salah satu cerita paling ikonik dalam sejarah Piala Dunia dan menjadikan Pele nama besar dalam sepak bola dunia. Piala Dunia bukan hanya melahirkan juara, tapi juga melahirkan sosok-sosok abadi yang dikenang sepanjang masa. Dari Pele, Maradona hingga Messi, setiap generasi memiliki cerita besarnya sendiri. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Shop Sampurasun, pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta di sini. Beredar informasi bahwa pemerintah terus memperkuat layanan digital untuk mempermudah administrasi kendaraan bermotor dan meningkatkan keamanan data masyarakat. Faktanya, setelah memang teliti, informasi tersebut adalah benar alias betul. Korlantas Polri saat ini terus mengembangkan transformasi layanan digital, termasuk penguatan layanan administrasi kendaraan bermotor secara elektronik setelah implementasi layanan SIM digital. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kemudahan pelayanan publik sekaligus meminimalkan potensi pemalsuan dokumen kendaraan. Meski demikian, masyarakat tetap diminta menggunakan aplikasi dan layanan resmi pemerintah serta menghindari situs atau akun tidak resmi yang mengatasnamakan instansi negara. Benul, ini benar dan betul ya. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Hati-hati dengan baso borak.
2: Cakep.
1: Jika dimakan, penyakit tak terbendung. Jangan tertipu dengan berita hoaks. Simak Mang Warta di Pro 1 Bandung.

0: Bandung sore ini.
1: Mendengar di dialog Bandung sore hari ini, kami akan membahas terkait antisipasi kekeringan di Bandung Raya. DKPP siapkan pompa air gratis, di mana memang musim kemarau ya di bulan Juli ini memang sudah nampaknya sudah dimulai, dan mungkin Anda juga bisa merasakannya sehari-hari beraktivitas siang hari, bahkan sore hari ini cuacanya memang sangat panas berbanding terbalik dengan suasana malam hari yang sangat dingin, sehingga juga memicu sejumlah kekeringan di berbagai lokasi. Dan saat ini kami telah terhubung bersama narasumber kami, yaitu Gin Ginanjar selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung. Pak Gin Gin, selamat sore.
2: Selamat sore, Kak Dias. Ya.
1: Baik, Pak Gin Gin, gimana? Sehat, kepanasan terus nih kayaknya.
2: Iya, sudah mulai nih.
1: Sudah mulai ya.
2: Insyaallah di Bandung enggak terlalu.
1: Baik, nah Pak, ini kondisi pertanian Kota Bandung ini kan memasuki musim kemarau nih. Nah ini seperti apa nih kondisinya Pak di wilayah-wilayah Kota Bandung yang ada tempat pertanian ya? Mungkin seperti di Ujung Berung maupun juga di daerah lainnya.
2: Iya, terima kasih. Jadi Kota Bandung walaupun bukan daerah produsen pertanian, lahan sawah semakin juga menyempit, tapi kita masih menyisakan luasan lahan yang dikelola oleh para petani, dan produksi padinya cukup bisa berkontribusi lah terhadap ketersediaan pangan. Ada sekitar 18 kecamatan dari 30 kecamatan yang di Kota Bandung yang masih punya potensi sawah gitu. Dan jauh-jauh hari Kota Bandung menjadi salah satu kota yang sudah menyiapkan atau mengantisipasi terhadap dampak atau isu kekeringan. Yang memang di beberapa tempat hari ini sudah mulai kekeringan itu melanda gitu ya. Salah satunya bagaimana kita menyiapkan pompa-pompa air. Karena karakteristik sawah di Kota Bandung itu hampir keseluruhan itu masih mengandalkan hujan. Jadi sawah pada hujan gitu. Kita masih belum punya irigasi teknis gitu yang secara tiap saat mampu menyediakan air untuk sawah. Kemudian yang keduanya karakternya itu ada sungai, ada air permukaan sungai, tapi posisinya ada di bawah sawah gitu. Tentunya itu perlu ada alat begitu, pompa untuk menarik itu. Nah jadi kita siapkan sejumlah pompa yang siap untuk di nanti secara bergilir diinikan kepada petani. Kenapa bergilir? Karena juga secara kemampuan memang masih relatif belum cukup juga untuk memenuhi kebutuhan petani kota.
1: Baik. Nah, kemudian ini Pak, wilayah mana saja ini yang mulai terdampak cuaca sekarang nih Pak untuk di sektor pertanian Kota Bandung?
2: Kalau secara umum kita bersyukur Kota Bandung masih dalam kondisi stabil, aman. Belum ada yang terdampak terhadap kekeringan ini. Tapi kita sudah antisipasi kan, dari 18 kecamatan itu kita memprioritaskan ada 6 kecamatan ini yang cenderung kritis itu akan kalau terjadi kemarau. Nah, di 6 kecamatan itu di daerah timur ada di Kecamatan Cibiru, Gedebage, Panyilekan, ada di Cinambo, kemudian sebagian di Buah Batu dan Arca Manik. Kenapa ini? Karena tadi memang ini relatif pada hujannya cukup tinggi. Kemudian sumber air permukaannya itu relatif cukup jauh dari sawah. Jadi perlu upaya ekstra untuk memobilisasi airnya. Tapi secara umum tadi, insya Allah di Kota Bandung kita pantau betul. Belum terjadi, mudah-mudahan tidak terjadi ya kemarau yang akan menyulitkan bahkan sampai mengakibatkan kekeringan atau puso terhadap produksi padi.
1: Ya, baik. Nah, ini terkait pompa gratis untuk petani di Kota Bandung ini sendiri ada berapa sih Pak jumlahnya Pak yang siap diperbantukan oleh DKPP ke petani-petani?
2: Sementara ini kita bilang sementara karena kita juga sedang hari ini sedang berupaya untuk meminta tambahan pompa ke Kementerian melalui pemerintah provinsi, atau mudah-mudahan juga dari berbagai pihak kita dapat support. Jadi sementara kita baru mampu menyediakan sekitar 29 unit pompa yang itu nanti teknisnya akan dipinjam pakaikan gitu ya. Akan bergilir di mana yang prioritas memerlukan dulu itu yang ya apa yang segera kita bantu, dan pompanya sudah dalam keadaan siap ada di beberapa petani, dan ya mudah-mudahan kalau terjadi ini bisa di bisa bekerja dengan baik lah.
1: Baik, mungkin bisa satu kecamatan satu pompa ya Pak, nanti kalau ada tambahan ya Pak, mungkin seperti itu atau gimana?
2: Iya, minimal seperti itulah, satu kecamatan dengan kapasitas yang cukup. Kapasitas, karena beda-beda karakter nih. Kemarin ada satu kelompok petani yang memerlukan pompa yang ukurannya 5 inch. Gitu. Beberapa cukup dengan 3 inch. Gitu. Nah ini juga yang kita, makanya pemetaan sudah kita lakukan, kapasitas, debit air yang tersedia berapa, pompa yang dibutuhkan, kapasitas seperti apa. Dan sekali lagi tadi mudah-mudahan juga ini secepatnya juga Kota Bandung mendapatkan bantuan segera untuk kebutuhan tambahan pompa ini. Karena pompa yang ada di Kota Bandung itu kita sediakan sejak tahun 2018 dan sampai 2025. Jadi ada beberapa yang kondisinya sudah tidak 100% laik lah begitu ya. Jadi untuk mengantisipasi itu mudah-mudahan ada bantuan pompa baru.
1: Nah, untuk syarat petani-petani ini mendapatkan pompanya, minjam pompanya seperti apa, Pak?
2: Kita ada namanya Brigade Alpintan, ada apa ya, lembaga khusus yang dikelola oleh petani. Jadi ada kelompok petani yang mengelola sarana-prasarana seperti pompa gitu, yang mereka sudah punya komunikasi antar kelompok petani. Dan bahkan mereka sudah menjadwal siapa yang butuh duluan, butuh kapan dan sebagainya. Nanti masing-masing wilayah itu ada kelompok-kelompok tani yang bisa mengkoordinir pelaksanaan peminjaman itu.
1: Oke, jadi sudah terstruktur ya Pak ya. Nah mungkin terakhir Pak, ini himbauan untuk para petani di musim kemarau ini Pak, dari DKPP seperti apa untuk menjaga ketahanan pangan?
2: Yang pertama kita selalu berdoa, berharap ya kejadian yang tidak diharapkan tidak terjadi di Kota Bandung. Petani tetap diharapkan mengikuti instruksi dari pemerintah, terutama Kementerian Pertanian, karena ini sistemnya nasional kondisi ini. Jadi ada beberapa kebijakan atau mungkin juga strategi yang harus terus diikuti oleh petani. Kemudian kita menghimbau untuk menggunakan juga benih padi yang toleran terhadap kekeringan. Kita sudah edukasi, sudah berikan kepada petani, mudah-mudahan ini bisa dilakukan. Kemudian melakukan penyesuaian jadwal tanam dengan memprediksi kondisi perkiraan iklim setempat, terutama yang akan rawan kekeringan. Baik. Jadi kita harapkan pada saat puncak kemarau itu kita sudah melakukan budidaya atau sudah melakukan panen gitu harapannya. Baik, baik. Dan tentunya secara reguler juga melaksanakan normalisasi irigasi, perbaikan sungai, dan pemerintah juga mendorong mengawal bagaimana asuransi ini, jaminan asuransi terhadap kegagalan panen bagi usaha tani padi juga kita siapkan. Dan kita juga sudah menyebarkan semacam kantor pengaduan, ada di 3 wilayah, ada di Bandung Timur, ada di Sekemala, ada di Menggar, di Gua Batu, termasuk di Arjuna ini untuk menjadi tempat-tempat pengaduan petani dan antisipasi tim penyuluh untuk segera bisa bergerak cepat gerakan. Yang pasti semua tenang, menyiapkan, dan mudah-mudahan tadi tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan.
1: Baik, baik Pak Gin-Gin, hatur nuhun pisan waktunya di sore hari ini. Selamat sore Pak, selamat bertugas kembali. Baik pendengar, berikut tadi dialog sore hari ini bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Bandung, Pak Gin-Gin Ginanjar, terkait antisipasi kekeringan di Bandung Raya. DKPP siapkan pompa air gratis ya yang diperbantukan untuk para petani di wilayah Kota Bandung. Meskipun tadi jumlah pompa sendiri saat ini ada 29 dan ditargetkan untuk bisa seminimalnya satu pompa untuk satu kecamatan. Jadi DKPP Kota Bandung juga masih menargetkan penambahan jumlah pompa. Namun mekanisme peminjaman pompa untuk para petani ini sendiri tadi disampaikan telah teratur secara dan terstruktur, dan hal ini tentunya memudahkan para petani di Kota Bandung. Dan tetap di 97,6 FM RRI Pro 1 Bandung.
0: Bandung sore ini.

0: Bandung sore ini.
1: Pendengar, setelah tadi Anda menyimak dialog Bandung sore ini terkait kekeringan dan masalah yang bisa mengancam masalah pertanian di Kota Bandung ya. Saat ini kita telah terhubung bersama petugas dari Bandung Comment Center untuk mendapatkan informasi terkait lalu lintas, cuaca maupun juga peristiwa dari layanan darurat 112. Dan sore hari ini kami telah terhubung bersama petugas BCC dengan Kang Kakang. Ini betul ya. Selamat sore. Ini Kang Kakang ya.
2: Selamat sore.
1: Iya, bukan Kakang Rudianto ya Kang ini, Kang?
2: Bukan.
1: Oh, bukan. Kirain tahu-tahu ada di sebelah kiri saya ini, di bawah kiri lapangan. Baik, Kang. Informasi lalu lintasnya terlebih dahulu nih, kalau di depan RRI Jalan Diponegoro terpantau lancar jalannya. Nah, kalau dari pantauan BCC lalu lintas maupun juga cuaca di Kota Bandung seperti apa, karena sudah mendung nih nampaknya kalau di sini.
2: Iya, betul. Baik. Ya, langsung saja lah kita beralih ke Jalan Ujung Berung. Di sini terpantau ramai lancar, dan untuk situasi didominasi roda 2. Dan untuk di wilayah utara, tepatnya di arah UPI, terpantau sedikit padat dan didominasi oleh kendaraan roda 4. Dan untuk di arah Tol Paster, terpantau ramai lancar didominasi oleh kendaraan roda 4. Dan untuk di arah Bispok ini menuju kota maupun kabupaten, terpantau cukup padat di sini, Kang. Dan untuk situasi belok di jalan didominasi kendaraan roda 2. Lanjut kita ke arah lapangan Gazibo, terpantau ramai lancar didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan untuk di arah Terminal Dago, terpantau cukup padat dan didominasi oleh kendaraan roda 4. Begitu, Kang.
1: Baik. Nah, kemudian setelah tadi lalu lintas dan cuaca, Kang, langsung aja nih, Kang, ada peristiwa apa di laporan layanan 112 hari ini yang dilaporkan?
2: Baik, kami menerima laporan terjadi kecelakaan, terdapat satu korban diduga mengalami fraktur di bagian kaki.
1: Kecelakaan di mana?
2: Lokasi di RM Martadinata, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung. Dan ini kami mendapat laporan pada pukul 17.05 terjadi kecelakaan, terdapat satu pasien dislok di bagian kaki. Dan untuk lokasinya di Jalan Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung.
1: Baik.
2: Iya, dan untuk informasi akhir, tim PMI sedang menuju ke lokasi guna melakukan penanganan.
1: Baik, gerak cepat memang selalu ya PMI Kota Bandung. Baik, Kang Kakang, kalau begitu informasinya luar biasa sore hari ini. Terima kasih banyak, Kang, dan selamat sore, selamat bertugas kembali, Kang.
2: Selamat sore, Kang.
1: Baik, pendengar, berikut tadi informasi dari Bandung Comment Center ya, terkait lalu lintas, cuaca maupun juga peristiwa darurat yang BCC terima melalui layanan 112 ya, bersama petugas Kang Kakang tadi ya. Dan tentunya tetap di 97,6 FM RRI Pro 1 Bandung hingga nanti Anda akan juga azan maghrib ya dalam beberapa menit ke depan.
0: Bandung sore ini.

Tahukah Anda? Setiap tanggal 1 Juli, Indonesia memperingati Hari Bhayangkara, sebuah momen untuk mengenang perjalanan kepolisian negara Republik Indonesia dalam menjaga keamanan, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Seiring perkembangan zaman, tantangan yang dihadapi semakin beragam, mulai dari menjaga ketertiban di tengah masyarakat, menghadapi bencana, hingga mencegah kejahatan di ruang digital. Namun, keamanan dan ketertiban tidak dapat terwujud tanpa dukungan dan peran aktif

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar RRI dimanapun berada yang senantiasa mengharapkan kebahagiaan, mengharapkan ridha Allah SWT, baik pada kehidupan dunia ini ataupun kehidupan sesudah dunia ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan keberkahannya kepada kita semuanya. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan tentang nama-nama Al-Quran. Al-Quran memiliki nama yang begitu banyak, di antaranya adalah Al-Huda, petunjuk. Memberikan petunjuk bagi umat manusia, seluruh umat manusia, baik yang beriman ataupun yang masih kufur. Kemudian yang kedua, Al-Quran sebagai Asy-Syafi, pengobat, pelipur, yang mengobati dari segala penyakit yang ada pada diri jiwa manusia. Dan yang ketiga adalah Al-Furqan. Al-Quran membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana jalan yang benar dan mana jalan yang bengkok, yang tidak lurus, mana jalan yang salah, mana jalan yang lurus dan mana jalan yang bengkok, mana yang hakikat iman dan mana hakikat kufur. Maka Al-Quran turun disebut dengan Al-Furqan. Dan yang lain adalah, atau yang keempat, Al-Quran disebut dengan Al-Kitab, karena di dalamnya menghimpun berbagai perintah, larangan, bimbingan, petunjuk, dan berbagai hidayah. Maka disebutlah Al-Kitab. Maka nama yang lain selain itu adalah Az-Zikru, peringatan. Sebagaimana ditegaskan di dalam surah An-Nahl ayat 44, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nazzala ilaikum ma nuzzila ilaihim wal'allahum yatafakkarun. Wa anzalna ilaik, dan sungguh kami telah turunkan kepadamu wahai Muhammad adz-dzikra, peringatan, yaitu Al-Qur'an, litubayyana lin-nas, agar engkau jelaskan, uraikan, terangkan kepada seluruh umat manusia, manuzzila ilaihim, tentang apa yang diturunkan kepada mereka, yaitu az-zikru, Al-Quran. Wala'allahum yatafakkarun, agar mereka mau berfikir, mau berfikir tentang apa yang telah Allah turunkan kepada mereka. Maka dari ayat ini dan ayat-ayat yang lain menjelaskan bahwa nama lain dari Al-Quran adalah Az-Zikru. Apa itu Az-Zikru? Az-Zikru adalah peringatan. Bisa juga maknanya adalah penyebutan. Dinamakan Az-Zikru karena di dalam Al-Quran mengandung peringatan-peringatan bagi umat manusia. Ketika seseorang melakukan ini, maka dampaknya nanti akan terjadi seperti ini. Ketika orang melakukan perbuatan dosa, maka dampaknya dia akan mendapatkan kesengsaraan. Ketika orang melakukan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala. Ketika orang taat kepada Allah, maka Allah akan berikan ridhonya. Ketika orang durhaka kepada Allah, maka Allah akan berikan ikobnya, sanksinya, hukumannya. Itulah adzikr, peringatan. Diperlukannya peringatan bagi umat manusia, supaya manusia itu berhati-hati, mana jalan yang harus ditempuh dan mana jalan yang harus dihindari. Ibarat seseorang dalam melakukan perjalanan, maka di kanan dan kiri itu akan terdapat beberapa tanda-tanda peringatan. Misal jalan yang begitu berkelok, maka akan ada tanda peringatan agar berhati-hati dalam melakukan perjalanan. Jalan menanjak, ada peringatan supaya tidak terburu-buru dalam perjalanan dan mempersiapkan bagaimana mendaki jalan yang menanjak. Maka Al-Quran turun untuk memberikan peringatan bagi umat manusia agar penuh kesiapan
kesiagaan, kehati-hatian. Karena sesungguhnya kehidupan di dunia ini penuh dengan tipu daya, lahwun, banyak permainan, gurur, banyak menipu. Oleh karenanya, manusia hendaklah senantiasa merujuk kepada Al-Quran. Apakah ini jalan yang harus ditempuh atau tidak? Karena Al-Quran tidak diragukan lagi sebagai yahdi lillati hiya aqwam, memberi jalan petunjuk kepada jalan yang aqwam, jalan yang paling tepat, jalan yang lurus, jalan yang menyelamatkan, jalan yang akan membuat seseorang bahagia kelak, jalan penyelamatan dari kebodohan, dari kesesatan, dari kekufuran, dan sebagainya. Itulah Al-Quran, disebut nama lain adalah Adz-Dzikr. Dan di ayat ini ada kalimat yatafakkarun, supaya terus waspada manusia terhadap kehidupannya sehingga bisa menentukan pilihannya. Karena seseorang akan bertanggung jawab di hadapan Allah masing-masing. Dia tidak bisa melimpahkan perbuatannya kepada orang lain. Dia akan bertanggung jawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu beratnya kehidupan akhirat, maka Allah berikan peringatan-peringatan yang terkandung di dalam Al-Quran sehingga memudahkan seseorang dalam mengambil sebuah keputusan dalam hidup di dunia. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Siapa yang meluaskan pemberian untuk keluarganya atau ahlinya, Allah akan meluaskan rezeki bagi orang itu dalam seluruh tahunnya. Hadis riwayat Baihaqi.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.

0: pendengar, kita juga akan soroti bagaimana peran RW menciptakan lingkungan yang aman dan bebas kekerasan. Mengenai hal itu, pendengar, kita pun juga sudah tersambung bersama Ketua RW Sukamantri 2, ada Pak Yudi.
1: Kita di sini sebagai pengurus di daerah mesti mengadakan atau menyiapkan antisipasi untuk mencegah hal seperti itu. Salah satunya yaitu dengan kita selalu kalau ada yang kos atau ngontrak di wilayah kita mendata ya. Jadi kita 1x24 jam tamu itu wajib lapor ke kita ya. Jadi kita diantisipasi dari awal. Sama yang keduanya, kita mengadakan inspeksi mendadak untuk pendataan. Dan kita diadakan aturan ketat dalam aturan yang kos dan kontrak. Contohnya, kalau lingkungan kontrakannya atau kosan itu perempuan, tidak boleh menerima tamu di dalam kamar. Rumah kosan itu mesti ada ruang tamu khusus untuk menerima tamu. Dan itu jamnya terbatas. Jadi kita diharapkan warganya itu mau melapor dan ya mesti dilaporkan ke kita gitu. Laci itu baru berjalan sekitar awal 2025 ya. Itu sudah disosialisasikan. Cuma tindak lanjutnya masih belum nih. Hanya pendataan aja dulu nih dari pemerintah kita. Tetap yang kita jalankan itu ya dari lingkungan sendiri. Nah teknisnya kadang-kadang kan kita sosialisasinya masih belum jelas. Jadi kita punya grup tiap RT itu antar warga segala macam. Kalau ada isu-isu yang tentunya belum jelas, ya kita antisipasi dengan pemberitahuan ke seluruh warga melalui grup WA itu kan. Kalau informasi yang betul juga ya tentunya kita cepat-cepat disebarin. Kita punya grup WA masing-masing RT dan koordinasi nanti sama RW nantinya. Kita sebagai pengurus RW itu sebetulnya untuk memenuhi keinginan warga itu hanya tiga aja kan. Pertama keamanan, kenyamanan, dan ketentraman. Nah itu bisa diciptakan dengan lingkungan yang tentunya kondusif ya, yang bisa dibentuk oleh para ketua RW masing-masing. Nah yang pasti kita selalu koordinasi, selalu menyampaikan informasi yang betul dengan cepat. Mari kita semua para RW untuk lebih meningkatkan lagi aturan-aturan yang dulu sudah ada sebenarnya nama, tapi kadang-kadang dilupakan. Kalau bagus kita jalanin lagi.
2: Bandung sore ini.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 2002 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya Piala Dunia digelar di Asia. Korea Selatan dan Jepang menjadi tuan rumah bersama, membuktikan bahwa sepak bola adalah milik seluruh dunia. Turnamen ini juga dikenang karena banyaknya kejutan, termasuk laju Korea Selatan yang berhasil menembus semifinal. Piala Dunia selalu menyimpan cerita yang tak terduga, dan itulah yang membuatnya selalu dinantikan.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Rusmana, anggota DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga dengan terpilihnya RRI ini, RRI semakin dekat dengan masyarakat, semakin dekat di hati masyarakat, dan tentunya masyarakat Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia wajib nongkrongin RRI untuk Piala Dunia 2026. Hatur nuhun RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: loh akun gosip hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, ramai banget.
1: Oh, si artis ini.
2: Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen.
2: Yuk komen.
3: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh akun gosip itu, lagi ramai banget postingannya. Komen.
3: Enggak.
2: Ih, sok banget deh.
3: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
3: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
2: Serem ya.
3: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
4: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pendengar, kita akan membahas juga terkait juga kios PKL di Pati Ukur hingga Jalan Singapura Bangsa yang juga ditertibkan. Nah, terkait itu pendengar, kita sudah tersambung juga dengan Kepala Satpol PP Kota Bandung, ada Bapak Bambang Sukadi.
1: Untuk penertiban Bangli ataupun kios yang di Jalan Dipati Ukur itu sudah kita lakukan. Jalannya di Jalan Dipati Ukur atau depan kampus Unpad, tetapi kita dilanjutkan ke Jalan Singapura Bangsa. Jadi tidak hanya Bangli yang ada di luar kawasan Bangli, tapi semua sekarang Bangli-Bangli ataupun kios-kios ataupun PKL dalam rangka penataan Kota Bandung ini akan masih kita lakukan. Kebetulan bahwa ini menindaklanjuti daripada setelah selesainya kemarin penataan dari kawasan Monggu. Karena itu berdekatan menjadikan etalase pendukung utama daripada lokasi Monggu, akhirnya semua ini akan kita tertibkan karena itu sudah menyalahi daripada aturan. Intinya kita kembalikan kepada fungsi yang sebenarnya, bahwa ini merupakan yang namanya trotoar, saluran drainase, saluran air, berem, apapun. Ini ada untuk kepentingan masyarakat secara luas begitu. Kita melakukan kemarin sosialisasi pemahaman kepada para pelanggar ataupun pemilik bangli kios yang berada di jalan di PT Ukur termasuk Jalan Singapura Bangsa, baik melalui para koordinator maupun pengurus kewilayahan di RT, RW, lurah, camat. Kita tidak ada kebijakan program pencaci ataupun relokasi. Jangan sampai warga masyarakat jalan itu berada di badan jalan, akhirnya kan bisa menimbulkan kecelakaan juga. Kita pun bersama-sama dengan kewilayahan di sana, ada gobernya, ada satgas rumah kami juga di sana, ataupun dengan pengurus RT dan tokoh masyarakat sana, untuk segera sama-sama bahu membahu untuk membersihkan jalur ataupun bekas puing-puing yang telah kita tertibkan di sepanjang jalan di Pati Ukur dan Singapura Bangsa. Jadi kami mengimbau kepada warga masyarakat di mana adanya lokasi penertiban tersebut, mari kita bersama-sama untuk memelihara apa yang sudah kami kerjakan, bahwa ini adalah untuk kepentingan masyarakat secara umum, baik masyarakat setempat maupun masyarakat Kota Bandung, Jawa Barat. Tanpa ada rasa memiliki terhadap daerahnya, tindakan-tindakan yang kami sudah lakukan ini dalam rangka pengembalian kepada fungsi kepentingan masyarakat secara luas, saya rasa tidak akan tepat bisa terwujud.
2: Bandung sore ini.

Tahukah Anda? Setiap tanggal 1 Juli, Indonesia memperingati Hari Bhayangkara, sebuah momen untuk mengenang perjalanan kepolisian negara Republik Indonesia dalam menjaga keamanan, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Seiring perkembangan zaman, tantangan yang dihadapi semakin beragam, mulai dari menjaga ketertiban di tengah masyarakat, menghadapi bencana, hingga mencegah kejahatan di ruang digital. Namun, keamanan dan ketertiban tidak dapat terwujud tanpa dukungan dan peran aktif seluruh masyarakat. Kepedulian, kepatuhan terhadap hukum, serta semangat gotong royong menjadi kunci terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan harmonis. Selamat Hari Bhayangkara ke-80. 80 tahun Polri mengabdi untuk masyarakat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Tidak hanya tersangka individu, saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan 3 korporasi.

0: Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila sebagai saksi gratifikasi batubara. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. Sementara itu, Polri menyatakan siap terus berbenah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga kepercayaan publik. Laporannya disampaikan Afriani Respati.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan hukum harus menjadi pelindung seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukan. Pesan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin upacara hari ulang tahun ke-80 Bhayangkara di lapangan Satuan Latihan Brimob Cikeas Bogor pagi hari tadi. Menurut Presiden, penegakan hukum yang adil menjadi syarat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara. Karena itu, aparat penegak hukum diminta menjalankan tugas secara profesional dan tidak tunduk pada kepentingan kelompok tertentu.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Presiden juga mengingatkan bahwa kelompok masyarakat yang lemah harus mendapatkan perlindungan. Menurut Presiden, hukum harus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang mencari keadilan dan memastikan setiap pelanggaran diproses secara setara di hadapan.

0: penegakan hukum. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan, institusi Polri terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut Listio, transformasi Polri dilakukan melalui reformasi sumber daya manusia, digitalisasi layanan publik, hingga penguatan pengawasan internal. Kapolri mengakui perjalanan Polri selama 8 dekade belum sepenuhnya sempurna. Karena itu, kritik dan masukan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses perbaikan institusi.
1: Oleh karena itu, setiap kritik kami pandang sebagai cermin untuk berbenah. Setiap masukan kami terima sebagai dorongan untuk berubah, dan setiap harapan masyarakat kami maknai sebagai amanah demi meneguhkan dharma bakti kami, demi menghadirkan sosok Polri untuk masyarakat.
0: Momentum Hari Bayangkara ke-80 menjadi pengingat bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus menjaga kepercayaan publik. Sejalan dengan pesan Presiden Prabowo, Polri diharapkan mampu menghadirkan penegakan hukum yang adil, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dari Bogor, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri terus berkontribusi melalui berbagai program ketahanan pangan sebagai bagian dari dukungan terhadap program strategis pemerintah. Laporannya disampaikan Eliana Zahra.
3: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.500...
4: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri berkomitmen mendukung seluruh program dan kebijakan pemerintah guna mempercepat terwujudnya swasembada pangan serta menjaga stabilitas nasional. Menurutnya, Polri melaksanakan program pemanfaatan lahan produktif, pekarangan pangan bergizi, mengawasi proses distribusi bantuan pemerintah dan hasil panen, serta menjalin kerjasama dengan Bank Himbara untuk memfasilitasi kredit usaha rakyat bagi para petani. Hal tersebut ia sampaikan saat menyampaikan kata pengantar dalam HUT Bayangkara ke-80 di Cikeas hari ini.
3: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.548 poktan, kami terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan pada potensi lahan seluas 1,37 juta hektar. Puji syukur, sejak tahun 2025 hingga kuartal 2 2026, telah dilaksanakan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton.
4: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keterlibatan Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Presiden mengatakan Polri aktif membantu peningkatan produksi jagung, membangun gudang ketahanan pangan, serta mendukung program makan bergizi gratis.
5: Saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini, dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik. Dan ini bukan kata saya, banyak pengamat, banyak peninjau dari lembaga-lembaga dunia yang datang ke Indonesia melihat dapur-dapur tersebut. Dan diantaranya sebagian besar yang dilihat dapur-dapur dari Polri.
4: Polri bersama Kementerian Pertanian, pemangku kepentingan, dan kelompok tani terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan. Hingga kuartal kedua tahun 2026, program tersebut telah menghasilkan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Suryo Sumarsono, sebagai saksi gratifikasi batubara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Sumarsono, sebagai saksi dalam kasus gratifikasi batubara di Kutai Kartanegara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk 3 korporasi yang baru ditetapkan KPK. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik tengah mengembangkan perkara tersebut tidak hanya terhadap mantan Bupati Kukar yaitu Rita Widyasari, tetapi terhadap 3 korporasi yang diduga menerima gratifikasi dalam tata kelola batubara tersebut. Menurut Budi, pemeriksaan terhadap Yapto juga bertujuan untuk mengelompokkan aset-aset yang sebelumnya telah disita penyidik. Langkah tersebut dilakukan agar diketahui keterkaitannya dengan masing-masing tersangka.
7: Untuk saksi saudara CPT ini diperiksa berkaitan dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara di wilayah Kukar. Karena memang dalam perkara ini KPK kemudian mengembangkan tidak hanya tersangka individu saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan 3 korporasi yang juga diduga terlibat menerima gratifikasi per metrik ton batu bara di Kukar tersebut.
6: Sementara itu, Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Yapto Sumarsono bungkam usai menjalani pemeriksaan di KPK. Ia akan menjelaskan materi pemeriksaan terkait penyidikan dugaan gratifikasi per metrik ton batu bara di Kabupaten Kutai, Kartanegara, Kalimantan Timur.
8: Sampaikan Pak.
6: KPK juga telah menyebut bahwa 3 korporasi diduga menjadi sarana gratifikasi Bupati Kukar Rita Widyasari dalam perkara batubara di Kutai Kartanegara. KPK sendiri telah menetapkan 3 tersangka korporasi dalam kasus ini. 3 korporasi tersebut ditetapkan sebagai tersangka pada Februari 2026. 3 perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Baratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kenaikan harga BBM non-subsidi dan kenaikan harga pangan menyebabkan inflasi naik tajam di bulan Juni 2026, baik inflasi bulanan maupun tahunan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
9: Badan Pusat Statistik BPS hari ini menyampaikan laporan sejumlah data ekonomi, di antaranya perkembangan laju inflasi. Berdasarkan data BPS, inflasi bulan Juni meningkat cukup signifikan dibandingkan inflasi bulan Mei 2026. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam keterangannya di gedung BPS hari ini mengatakan, inflasi bulanan pada Juni tercatat naik menjadi 0,44% dari 0,28% di bulan Mei. Sedangkan inflasi tahunan bulan Juni naik menjadi 3,4% dari 3,08% di bulan Mei. Pemicu utama inflasi adalah kelompok transportasi, utamanya komoditas bensin, sebagai dampak dari 2 kali kenaikan harga BBM non-subsidi di sepanjang bulan Juni kemarin.
10: Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan itu terbesar pada transportasi dengan inflasi sebesar 2,29%. 3, komoditas yang dominan mendorong inflasi kelompok transportasi, yang pertama bensin dengan andilnya 0,21%. Yang kedua tarif angkutan udara, dan yang ketiga pelumas atau oli mesin. Inflasi pada komoditi bensin dipicu oleh penyesuaian harga beberapa jenis BBM non-subsidi.
9: Kenaikan inflasi akibat kenaikan harga BBM non-subsidi sudah diperkirakan sebelumnya oleh Bank Indonesia. Berdasarkan perhitungan Bank Indonesia, harga BBM non-subsidi diperkirakan berkontribusi sebesar 0,25% pada laju inflasi. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI bulan Juni kemarin.
11: Seperti kemarin ini ada perubahan harga BBM non-subsidi, ada yang sedang naik seperti Pertamax dan Pertamax Turbo, tetapi ada juga yang turun yaitu Dex Light dan Pertamina Dex. Tentunya ini akan berfluktuasi tergantung dari harga global tadi. Hitungan kami lebih kurang dia berkontribusi sekitar 0,25% kepada inflasi.
9: BPS juga mencatat kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga memberikan kontribusi pada inflasi di bulan Juni. Inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau tercatat sebesar 0,20% dengan andil inflasi 0,06%. Komoditas utama penyumbang inflasi antara lain bawang merah, bawang putih, dan beras. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ombudsman RI mendorong pemerintah memperkuat keselamatan di perlintasan sebidang sebagai langkah realistis untuk mencegah terulangnya kecelakaan kereta api. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
12: Anggota Ombudsman RI Robert Naendi Jawing menilai penguatan perlintasan sebidang menjadi solusi realistis dalam keselamatan perjalanan kereta api. Pernyataan itu menyusul insiden kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Komuter Line di stasiun Bekasi Timur pada bulan April lalu. Menurutnya, setiap perlintasan harus berstatus resmi agar memiliki kejelasan pengelolaan. Selain itu, ia juga menegaskan perlintasan juga harus dilengkapi palang pintu yang resmi, serta menjaga perlintasan dengan petugas resmi yang memiliki kewenangan.
13: Kejadian dan ini yang sampai hari ini masih belum jelas arah penyelesaiannya. Mudah-mudahan dengan arahan Bapak Presiden yang nanti akan merencanakan pembangunan sarananya dan mengalokasikan dana, ini menjadi saat yang penting ya untuk kemudian kita sangat serius menggarap ini agar sesuatu yang sudah bisa diperkirakan risiko keselamatannya itu benar memang bisa kita mitigasi dan bisa dicari solusinya.
12: Kepala Keasistenan Utama 4, Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Ombudsman, Budi Masturi menyampaikan, asesmen yang disusun oleh Ombudsman terkait aspek pelayanan publik dalam penanganan insiden kecelakaan di Bekasi Timur dilakukan selama 2 bulan dengan menghimpun keterangan dari berbagai pihak termasuk para korban dan anggota keluarganya. Hasil asesmen telah disampaikan kepada Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, dan PT KAI dalam pertemuan yang berlangsung pada 30 Juni lalu.
14: Kepada beberapa pihak terkait yang memang di dalam poin-poin saran kami, kita sebutkan sebagai pihak yang seharusnya menjalankan saran tindakan kuantum dari Ombudsman.
12: Sebagai alternatif, Ombudsman menyarankan pemerintah untuk memprioritaskan pembenahan perlintasan sebidang yang sudah ada. Pembenahan tersebut mencakup penyediaan palang pintu, petugas, dan dukungan teknologi keselamatan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti.
12: Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Memasuki hari operasional ke-71 penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi, Kementerian Haji memusatkan perhatian pada pelayanan bagi sekitar 5% jemaah haji Indonesia yang masih berada di Madinah. Meski sebagian besar jemaah telah tiba di tanah air, selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
1: Ya, Lukman, dapat kami informasikan, Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf Rabu hari ini menyampaikan apresiasi Presiden Republik Indonesia, DPR RI dan DPD RI yang menjadi motivasi bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Menurut Menhad, dukungan dari berbagai pihak menjadi modal penting dalam menghadirkan pelayanan yang semakin profesional, aman dan nyaman bagi jemaah Indonesia. Menhad Irfan Yusuf secara resmi menutup operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi setelah seluruh jemaah haji Indonesia kembali ke tanah air. Penutupan ditandai dengan tibanya kloter UPG 43 di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar yang membawa 242 jemaah. Sekaligus mengakhiri rangkaian pelayanan bagi lebih dari 219.000 jemaah haji reguler dan khusus. Dan pendengar, berikut keterangan dari Menteri Haji dan Umroh, Kiai Haji Irfan Yusuf.
2: Dan alhamdulillah kami mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, dari DPR, Komisi 8 maupun tim pengawas DPR satu ruang dan apresiasi. Dan alhamdulillah Presiden Prabowo juga memberikan apresiasi pada semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Alhamdulillah, kloter ujung pandang 43 sudah mendapat, dan ini berarti bahwa pemulangan jemaah haji seluruh Indonesia sudah berjalan dengan baik sampai dengan harapan kita. Saya berterima kasih kepada semua pihak. Kami mengapresiasi pada semua pihak yang bekerja keras bahu-bahu membantu kami dalam melaksanakan pemulihan haji tahun ini.
1: Dan terlihat dapat kami informasikan juga, selama operasional berlangsung, pemerintah menghadapi tantangan dalam melayani puluhan ribu jemaah lanjut usia dan jemaah berisiko tinggi. Berbagai inovasi diterapkan, mulai dari digitalisasi layanan, penambahan embarkasi fast track, hingga penerapan skema murul dan tanazul yang membantu kelancaran mobilitas jemaah di tanah suci. Meski operasional haji telah berakhir, Menhad menegaskan pelayanan belum selesai. Kementerian Haji dan Umroh masih mendampingi jemaah yang menjalani perawatan di Arab Saudi serta akan melakukan evaluasi menyeluruh, terutama terhadap pelayanan di Mina dan penguatan implementasi istiqoah kesehatan agar penyelenggaraan haji tahun depan semakin baik. Selain itu, dapat kami informasikan juga pendengar bahwasanya laporan peliputan penyelenggaraan haji tahun 2026 atau 1447 Hijriah, baik informasi dari Tanah Suci maupun debarkasi di seluruh Indonesia di Radio Republik Indonesia pun berakhir malam ini. Atas perhatian dari berbagai pihak, kami ucapkan terima kasih. Demikian, Syariful Alam, Media Center Haji tahun 2026, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bandara Internasional Soekarno-Hatta telah rampung melayani seluruh kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci pada musim haji 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
3: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini seluruh pos kami secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat yang tergabung dalam 3 debarkasi. Pada hari terakhir kemarin, sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat menjadi penutup kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Bila dirincikan, debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung, sebanyak 389 jiwa yang mendarat menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7633. Dua kloter lainnya tergabung dalam debarkasi Jakarta-Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5486 dan SP5218. Salah satu petugas haji dari debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan untuk jemaah haji telah tuntas seluruhnya. Dan untuk kloter dari Jakarta, maksud kami dari debarkasi Jakarta Bekasi dan juga debarkasi Jakarta Pondok Gede menjadi penutup kepulangan haji dan berakhir pada periode musim haji tahun 2026 ini. Ini diketahui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kepulangan jemaah haji 3 debarkasi dari 4 provinsi yaitu DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Palembang, di mana debarkasi Palembang tuntaskan pemulangan jemaah haji kloter 16. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Selengkapnya dilaporkan oleh Maulana dari RRI Palembang.
4: Operasional pemulangan jemaah haji debarkasi Palembang resmi berakhir. Kepulangan kloter 16 menandai selesainya proses pemulangan seluruh jemaah haji melalui asrama haji Sumatera Selatan. Sebanyak 355 jemaah asal kota Palembang yang tergabung dalam kloter terakhir tiba di tanah air dengan jumlah lengkap sesuai saat diberangkatkan ke tanah suci. Kedatangan mereka disambut suasana haru oleh keluarga yang telah menunggu di asrama haji. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH debarkasi Palembang, Arkan Nur Wahidin, mengatakan proses pemulangan jemaah tahun ini berjalan lancar berkat sinergi seluruh panitia dan instansi yang terlibat.
5: Proses pemulangan berjalan dengan lancar, apresiasi setinggi-tingginya jelasnya kepada seluruh pihak yang terlibat ya, dalam kepanitiaan, baik embarkasi, debarkasi, karena perjalanan jamaah di tahun ini berjalan dengan lancar. Ya, beberapa jamaah kita tanya, ya tadi merasa puas dengan pelayanan, dengan akomodasi yang disiapkan pada tahun ini.
4: Arkan juga mengapresiasi seluruh panitia, petugas, dan instansi yang telah mendukung penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, evaluasi tetap akan dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan pada musim haji mendatang. Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 16, Suhada Ajis Umar, mengaku bersyukur seluruh anggota rombongannya dapat menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji. Ia mengatakan seluruh jamaah dalam kloternya kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat. Di sisi lain, para jamaah berharap pengalaman beribadah di Tanah Suci menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas ibadah dan pengabdian setelah kembali ke tengah masyarakat.
6: Kloter kami, kloter terakhir ini, alhamdulillah semua dapat melaksanakan seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Dari jumlah 355, alhamdulillah semua balik dengan sehat dan alhamdulillah kita dapat melaksanakan dengan baik.
4: Berdasarkan data PPIH, Debarkasi Palembang pada musim haji tahun ini memberangkatkan 6.995 jamaah. Sebanyak 6.984 orang kembali ke tanah air melalui Debarkasi Palembang. Adapun 11 jamaah tidak kembali bersama rombongan, terdiri atas 9 jamaah yang wafat di Tanah Suci dan 2 jamaah yang pulang secara mandiri. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional Debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Pemerintah berharap pelayanan penyelenggaraan ibadah haji ke depan dapat semakin baik dan mampu memberikan kenyamanan bagi seluruh jemaah. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza pada hari Selasa 30 Juni 2026. Evakuasi tersebut dilakukan untuk mendapatkan perawatan medis di luar negeri dan proses evakuasi ini dibantu oleh Perhimpunan Bulan Sabit Merah Palestina. Dari total tersebut, 30 orang merupakan pasien, sementara 55 lainnya adalah pendamping. Kita beralih ke informasi olahraga. Amerika Serikat dan Bosnia Herzegovina akan bertemu pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pelatih kedua tim memastikan kesiapan skuad masing-masing untuk laga ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Ditiloli. The stretch down the right side of the defense again should be two.

0: Herzegovina.
1: The mindset and the, like you say, the mentality is perfect. We are so
2: mentalitas tim ini sangat baik. Kami telah bekerja keras sejak pertemuan pertama kami di New York. Kami telah bersiap sejak 1,5 tahun sebelumnya, dan kini kami akan melihat apa yang selama ini kami harapkan dari mereka. Mereka telah melewati perkembangan yang sangat banyak.
1: We start to see, you know, what we wanted and the expectation from them, and I think it's a massive improvement.
0: Sementara itu, pelatih timnas Bosnia dan Herzegovina Sergei Barbares juga mengutarakan antusiasme serupa. Sergei menyebut para pemain asuhannya memiliki mentalitas layaknya petarung. Tim The Dragon pun mengharapkan pertandingan menarik bersama Amerika.
3: Saya
2: harap mereka akan memberikan permainan yang menarik. Kita juga akan berusaha memberikan perlawanan yang terbaik. Kami telah bersiap dengan baik selama 1,5 tahun. Pemain kami punya mentalitas yang baik, mentalitas para pemenang, dan mereka sudah siap menghadapi pertandingan ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saya Andre Ardian yang akan menemani Anda di Bandung malam ini, Rabu 1 Juli 2026, dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini.
0: Apa kabar Anda pendengar di Bandung malam ini? Andre Ardian menyapa Anda pendengar dari Studio Pro 1 RRI Bandung, Jalan Diponegoro nomor 61. Apa kabar? Ini di mengawali Juli ya pendengar ya. Semoga bulan ini berpihak pada kita semua. Cuacanya bagus, moodnya juga bagus, pekerjaan lancar, rezekinya juga lancar. Wow, mantap banget ya malam hari ini. Seperti biasa, pendengar, di Rabu malam kami hadirkan mimbar agama Protestan di Pro 1 RRI Bandung.

Shalom saudara pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan Mimbar Agama Kristen yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro 1 RRI Bandung. Kami senang Anda bergabung dengan kami hari ini. Pada Mimbar Agama Kristen kali ini, kita akan mendengarkan sebuah khotbah dari Pendeta Wilson Suwanto dengan judul Membandingkan Bagian Ketiga. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan mengangkat satu pujian yang berjudul Joy.

0: Tuhan. Pendengar, Anda baru saja mendengarkan satu pujian dari Martin Smith yang berjudul Joy. Jika Anda ingin mengetahui pelayanan kami lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi website kami di yaski.co.id. Mari kita kembali siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan pembahasan firman Tuhan hari ini dengan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Maha Pengasih, terima kasih atas penyertaan-Mu hari ini. Terima kasih atas berkat yang Engkau telah berikan kepada kami sepanjang hidup kami. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu ingin mendengarkan firman-Mu. Bersihkanlah pikiran dan hati kami dari segala gangguan. Berikanlah kami kebijaksanaan untuk mengerti, kekuatan untuk melaksanakan, dan kerendahan hati untuk menerima setiap petunjuk-Mu, agar firman-Mu ini menjadi pelita bagi jalan kami dan terang bagi setiap langkah kami. Hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara pendengar, mari kita dengarkan sebuah khotbah dari Pendeta Wilson Swanto yang berjudul Membandingkan, bagian ketiga dalam program Mimbar Agama Kristen yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro 1 RRI Bandung. Selamat mendengarkan.
1: Saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama membaca dari Galatia pasal yang ke-6 ayat 4 dan 5. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Kita sudah belajar selama 2 kali bahwa membanding-bandingkan bukanlah sebuah kebiasaan yang baik, karena bisa menimbulkan rasa tidak puas, rasa tawar hati, bahkan iri hati, dan bisa menimbulkan kesombongan atau superioritas, bisa menimbulkan kompetisi, menghambat kedewasaan. Dan kita juga sudah belajar bagaimana supaya kita jangan jatuh dalam kebiasaan membanding-bandingkan, yaitu supaya kita selalu hitung berkat masing-masing dari Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan itu adil. Dia selalu memberikan menurut kemampuannya. Tidak lebih, tidak kurang. Tuhan itu adil. Bahkan Tuhan itu murah hati. Nah, selain itu, Bapak Ibu yang terkasih, apalagi yang harus kita ingat supaya kita jangan jatuh ke dalam kebiasaan banding-membandingkan. Ingat bahwa kita masing-masing akan bertanggung jawab kepada Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 10 mengatakan, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Jadi suatu saat kita harus memberikan jawab kepada Tuhan. Tentu sebagai orang percaya, kita tidak akan dihakimi untuk diminasakan, karena kita orang percaya pada Kristus. Tapi kita harus memberikan jawab dan memperoleh upah. Kenapa kita melakukan sesuatu, atau kenapa kita mengatakan sesuatu, atau tidak melakukan, atau tidak mengatakan sesuatu. Dan kita tidak bisa menjawab Tuhan dengan membanding-bandingkannya dengan orang lain. Ini yang penting. Kita tidak bisa membandingkan diri kita dengan orang lain, karena yang pernah kita belajar, Tuhan memberikan kepada setiap orang menurut ukurannya masing-masing. Tidak bisa dibandingkan, dan masing-masing bertanggung jawab kepada Tuhan. Kita ingat kisah hamba dipercayakan oleh tuannya talenta. Ada yang dipercayakan 5, dipercayakan 2, dipercayakan 1. Apakah ada banding-membandingkan di antara ketiganya? Tidak. Tuannya tidak membanding-bandingkan. Dia mengadakan perhitungan yang terpisah. Dengan yang diberikan 5 talenta, dengan yang diberikan 2 talenta, dan dengan yang diberikan 1 talenta. Artinya barang siapa banyak diberi, banyak dituntut. Sedikit diberi, sedikit dituntut. Tidak ada catatan di Alkitab mengatakan bahwa Tuhan memberikan kepada semua orang sama. Dan karena itu, ketika kita ingat kebenaran firman Tuhan ini bahwa setiap kita bertanggung jawab kepada Tuhan, maka dengan mudah kita akan berhenti membanding-bandingkan. Karena pada titik itu tidak ada satu orang pun yang bisa mewakili kita untuk memberikan jawab kepada Tuhan. Dan tidak ada satu orang pun yang kita bisa kutip untuk mengatakan mengapa kita tidak melakukan yang Tuhan perintahkan, mengapa kita tidak mengembangkan talenta yang Tuhan berikan, dan sebagainya. Ini adalah antara kita dengan Tuhan. Artinya, karena mengingat hal tersebut, kita hidup belajar takut akan Tuhan, belajar jujur, bukan mengutip, membandingkan dengan orang lain sebagai dalih untuk tidak melakukan yang kita seharusnya lakukan. Ini adalah satu kebenaran firman Tuhan yang penting. Ketika kita tahu suatu saat kita akan memberikan jawab secara pribadi kepada Tuhan. Nah, seringkali gara-gara membandingkan diri dengan orang lain, kita jadi tidak mengerjakan yang harus kita kerjakan karena kita tenggelam di dalam kekecewaan, ketidakpuasan. Kenapa Tuhan cuma kasih saya segini dibandingkan orang lain? Nanti ketika ketemu Tuhan, saya akan katakan, Tuhan, Engkau tidak adil. Itu bukanlah jawaban yang kita mau siapkan ketika menjawab pertanyaan Tuhan nanti. Tuhan mau kita melayani. Dan kita melayani dengan segenap hati. Dan kita tidak melihat sekitar lalu berkata, mengapa yang lain tidak ada yang melayani? Mengapa cuma saya yang melayani? Mengapa demikian yang lain? Kalau demikian saya tidak mau. Panggilan Tuhan kepada kita juga datang secara pribadi. Dan kepadanya kita menjawab, kepada Tuhan kita menjawab secara pribadi. Perhatikan bahwa begitu banyak orang dipanggil, tidak semua dipanggil. Dan hanya sebagian. Dan sebagian yang dipanggil tidak berespon. Sebagian lagi berespon. Artinya setiap orang bertanggung jawab dengan panggilan yang dia terima dari Tuhan. Seorang yang dipanggil menjadi hamba Tuhan, dia tidak usah pusing mengerjakan misalnya seperti panggilan misalnya seorang pedagang. Beda panggilan. Seorang pedagang dipanggil dengan tujuannya berbeda dari seorang hamba Tuhan, dari seorang pegawai, dari seorang dokter, dari seorang. Panggilan itu berbeda-beda dan di dalam area masing-masing Tuhan meminta kita bertanggung jawab. Demikian juga seringkali kita tidak melakukan kehendak Tuhan atau panggilannya karena kita takut ditertawakan oleh orang lain. Sekali lagi ketika Tuhan bertanya, mengapa kamu tidak melakukannya? Kita tidak bisa berkata, karena nanti orang lain akan tertawakan saya Tuhan. Loh, ini adalah tanggung jawab kita pribadi kepada Tuhan, bukan kepada sesama kita. Bukan kita takut ditertawakan oleh mereka, melainkan apakah kita taat menjawab panggilan Tuhan. Kita pernah bicara bagaimana hamba yang diberikan satu talenta, mungkin sekali dia tidak mengerjakan apa-apa karena dia tenggelam dalam kekecewaan. Setelah membandingkan ternyata yang diterimanya itu hanya satu. Sedangkan kedua rekannya ada yang diberi lima, bahkan ada yang diberikan dua. Tapi Tuhan tidak lihat harta. Tuhan tidak lihat jumlah talenta. Tuhan tidak lihat penampilan. Dia melihat hati. Adakah hati yang mau taat secara pribadi kepada Tuhan? Motivasi itu yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Dan ini kebenaran firman Tuhan yang sangat penting. Bahwa setiap orang bertanggung jawab secara pribadi kepada Tuhan. Tidak bisa membandingkan diri dengan orang lain, mengutip orang lain, atau mendompleng orang lain. Dan berikutnya kebenaran firman Tuhan yang harus kita ingat adalah bahwa memang Tuhan menciptakan setiap orang berbeda. Ini adalah konsep tubuh Kristus yang diajarkan di dalam firman Tuhan. Paulus berkata, kalau semua bagian itu mata, di mana telinga, di mana tangan, di mana kaki, bagaimana tubuh bisa berfungsi kalau semua organnya adalah mata? Kalau semua organnya semuanya seragam, yaitu tangan. Itu sebabnya harus ada keanekaragaman. Pasti ada perbedaan. Tidak bisa dibandingkan. Oleh karena setiap organ, setiap anggota punya peranan dan panggilan masing-masing. Meskipun ada berapa organ, berapa anggota kelihatan lebih mulia dari yang lain, tapi di mata Tuhan semuanya sama-sama mencerminkan kemuliaannya. Itu sebabnya seorang yang membanding-bandingkan sebetulnya bukanlah seorang yang dewasa. Dia tidak bisa melihat gereja misalnya sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Dia melihat bahwa semua orang harus seperti dia. atau dia merasa harus seperti orang lain baru bisa melayani. Jadi selalu ada banding membandingkan. Lupa bahwa setiap anggota tubuh Kristus adalah anggota yang unik dari tubuh Kristus, dari gereja. Apapun, sekecil apapun yang kita bisa kerjakan, kita melakukan tugas kita dengan bertanggung jawab. Itu menyenangkan Tuhan. Kita ambil contoh. Misalnya, salah satu organ tubuh kita yang paling kelihatan, tidak kelihatan peran yang besar, kuku. Kuku kita adalah sesuatu yang kita seringkali, kita katakan take it for granted, yaitu kita anggap sepi, begitu kan? Oleh karena, ya, kuku ini adalah sesuatu yang tidak bergerak, dan juga ya harus dipotong kalau sudah bertumbuh. Tapi bayangkan, kalau tidak ada kuku, apa yang terjadi dengan jari tangan kita? Mudah terluka. Karena bagian kulit yang sangat sensitif, yang sangat halus, dilindungi oleh kuku. Yang seringkali kemudian dipotong lalu dibuang. Tidak diperhitungkan berharga. Kalaupun Tuhan memberikan kita posisi seperti sebuah kuku di dalam satu tubuh, itu juga ada kemuliaan dan panggilannya. Karena kemuliaan itu bukan kepada jenis anggota apa yang Tuhan taruh kita, tetapi bagaimana kita berespon kepada panggilan Tuhan. Kita bersyukur kita masih dipakai oleh Tuhan, kita boleh dijadikan anggota tubuh Kristus, kita bersyukur Tuhan masih mau menerima pelayanan kita, dan kita bersyukur tetap ada kesempatan memuliakan nama Tuhan yang begitu mengasihi kita dan memberikan anaknya bagi kita. Dan ini adalah satu kebenaran yang kita harus ingat. Tuhan menciptakan setiap orang berbeda sejak pertama. Pria dan wanita berbeda. Demikian pula dalam satu tubuh Kristus, berbagai anggota berbeda-beda. Meskipun dengan satu tujuan, menjadi serupa dengan kepala dari tubuh, yaitu Yesus Kristus. Dan ini kebenaran firman Tuhan yang kedua. Yaitu bahwa Tuhan memang mendesain orang berbeda. Dan masing-masing ada mencerminkan kemuliaan Tuhan. Nah, setiap kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Nah, bukan hanya itu, kebenaran firman Tuhan yang harus kita ingat lagi. Supaya kita berhenti kebiasaan membanding-bandingkan. Adalah bahwa ingat, tugas kita satu-satunya adalah menyenangkan Tuhan. Galatia 1 ayat 10 berkata, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jadi kembali kepada identitas kita. Kita ini hamba siapa? Hamba Tuhan. Maka kita jangan banding-bandingkan. Kalau kita membanding-bandingkan, kita minta pujian dari manusia, kita mencari posisi yang banyak dipuji oleh manusia, maka kita hamba manusia. Kita bukan hamba Kristus. Tapi kalau kita hamba Kristus, kita berusaha menyenangkan Dia, bertanggung jawab pribadi kepada Dia, mengakui bahwa apa yang Dia titipkan kepada kita saat ini adalah the best, yang terbaik. Dan ketika kita taat melakukan panggilan ini, ada berkat dari Tuhan. Ada sukacita ketika kita melihat di dalam Galatia 6 ayat yang keempat. Kalau kita ingat hal ini, kebenaran ini, firman Tuhan berkata, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri, bukan melihat keadaan orang lain. Betapa pentingnya kita mulai fokus kepada diri sendiri, Bapak Ibu yang terkasih. Karena Tuhan memanggil kita secara unik, Dia menciptakan menebus kita secara unik, Dia menjadikan kita anggota tubuh Kristus dalam posisi yang sangat unik. Biar di dalam keunikan dan keistimewaan ini, kita boleh menaikkan syukur pada Tuhan dengan bertanggung jawab memberikan yang terbaik kepada Dia sesuai panggilan dan beban yang Tuhan taruh di hati kita. Bukan membandingkan dengan orang lain. Orang lain tidak bisa menjadi sama seperti kita, kita tidak bisa menjadi seperti mereka. Karena kita bukan mereka, mereka bukan kita. Kita bisa belajar satu dengan yang lain, tapi kita tidak mungkin menjiplak satu dengan yang lain, dan itu bukan panggilan Tuhan. Tuhan Yesus memanggil 12 murid, 12-12-nya berbeda semuanya. Demikian pula ketika Tuhan memanggil kita jadi orang Kristen, anggota tubuh Kristus, tidak ada satu bagian pun yang sama. Maka apa yang harus kita lakukan supaya kita boleh tetap fokus melayani Tuhan, menjawab panggilannya, do our best, melakukan yang terbaik? Pandang Yesus saja. Jangan pandang sekitar, jangan membanding-bandingkan. Sulit menyenangkan manusia begitu banyak. tetapi sangat simpel menyenangkan Tuhan, karena Tuhan sudah menuliskan dalam firman-Nya apa yang Dia senangi. Sehingga kita tahu bagaimana menyenangkan Tuhan, dan itu cukup. Kalau ada manusia yang menghargai, itu adalah bonus. Kalau manusia tidak mengerti dan menghargai, juga tidak apa-apa. Karena mission accomplished, tugas utama kita sudah tercapai. Yaitu, kita boleh menyenangkan Tuhan. Maka pandang pada Kristus saja. Ada sebab mengapa Allah menjelma jadi manusia. Supaya kita bisa melihat Allah di dalam kemanusiaan Kristus. Sehingga Yesus Kristus yang kelihatan itu boleh menjadi standar. Kalau kita mau bandingkan, mari kita bandingkan dengan Yesus Kristus. Kita tidak mungkin lebih dari Yesus. Tapi Dialah yang menjadi tolok ukur iman. Dialah yang menjadi teladan. Dialah yang menjadi standar bagi kita. Dan apapun yang kita lihat dalam Yesus Kristus, kita tiru. Itulah fokus kita. Menyenangkan Tuhan, meresponi panggilannya, tidak membanding-bandingkan, bersyukur dengan apa yang dipercayakan. Kita tidak mungkin menjadi sombong, karena siapa kita dibandingkan Kristus. Tapi kita pun tidak akan menjadi inferior atau minder. Karena Yesus yang memanggil kita, begitu mengasihi, begitu mengampuni, begitu mengorbankan segalanya bagi kita. Dia layak mendapatkan yang terbaik dari kita. Dia layak mendapatkan fokus dan konsentrasi di dalam segala yang kita kerjakan, hanya untuk menyenangkan Dia, hanya untuk menjawab perkataannya dan pertanggungjawabannya dengan baik, sehingga Dia boleh berkata, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu, hambaku yang baik dan setia.
0: Saudara pendengar, Anda baru saja mendengarkan sebuah khotbah dari Pendeta Wilson Suwanto yang berjudul Membandingkan bagian ketiga dalam program Mimbar Agama Kristen yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro 1 RRI Bandung. Untuk menutup pembahasan firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Maha Pengasih, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar melalui Pendeta Wilson Suwanto. Terima kasih atas hikmat dan pengertian yang Engkau berikan kepada kami. Tanamkanlah firman-Mu di dalam hati kami, agar firman-Mu ini dapat menguatkan iman kami dan memandu langkah kami dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sebentar lagi kami akan kembali ke tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Sertai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat tetap menjalankan kehendak-Mu di dalam segala hal. Hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan sebuah khotbah dari Pendeta Wilson Suwanto yang berjudul Membandingkan bagian ketiga dalam program Mimbar Agama Kristen yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro 1 RRI Bandung. Bila Anda ingin mengetahui pelayanan kami lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi website kami di yaski.co.id. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam Mimbar Agama Kristen berikutnya yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro 1 RRI Bandung. Tuhan Yesus memberkati.

0: Bandung malam ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar di Bandung malam ini bareng Rardian sampai jam 12 malam nanti. Tapi pendengar, di hari Rabu malam seperti biasa ya pendengarnya, kita libur dulu Ruang Rindu di Bandungnya, karena kita akan mengikuti Ruang Rindu berjaringan nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta ya pendengarnya. Jadi stay tune terus aja dari jam 8 sampai dengan pukul 10 nanti ya pendengar ya. Nah tenang aja, karena Ruang Rindu juga nanti bakalan ke Bandung lagi dari pukul 10 malam sampai dengan pukul 11 ya pendengar. Jadi stay tune terus only on Pro 1 FM.

0: Lagi rindu memori lewat lagu.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Rindu pada lagu-lagu 80-an bukan sekedar mengenang melodi pendengar, tetapi menghidupkan kembali kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Lagu-lagu 80-an mengajarkan bahwa rindu tak selalu harus bertemu. Terkadang cukup dikenang dengan senyum dan juga setitik air mata. Ada masa ketika sebuah lagu lebih pandai menyampaikan rindu daripada ribuan kata yang tak pernah terucap. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ada sepotong penggalan lagu. Sering ku melamun, duduk sendiri di pembaringan malam yang sunyi. Ku pandangi potretmu kekasih, bila ku ingat padamu. Lihatlah bunga-bunga berkembang menghiasi cinta kita yang indah. Lihatlah rumah kecil yang mungil untuk kita berteduh di sana. Saya Andre Satria, dan tentunya nanti Mbak Ita sedang siap-siap, Mbak Ita Purnamasari, ya. Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia. Tentunya kutipan lagu tadi adalah lagu yang dibawakan Mbak Ita, yang juga merupakan sebuah lagu sangat populer di tahun 80-an yang diciptakan langsung oleh bintang tamu kita pada malam hari ini. Pendengar, lagu itu juga dibawakan dengan apa? Pik oleh Mbak Ita Purnamasari di tahun 1989, ya. Malam ini tanggal 1 Juli 2000

0: 26. Kita juga di relay di semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya pendengar. Dan Anda juga bisa mendengarkan dimanapun Anda berada, bisa live streaming di www.rri.co.id atau RRI Digital aplikasi kami, dan juga bisa segera langsung follow dan juga TikTok maupun dari Instagram kami, ada di @RRIPro1Jakarta. Yuk, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu kita pada malam hari ini. Ada Bang Domi Allen. Apa kabar, Bang?
1: Malam, Nas.
0: Apa kabar, Bang?
1: Baik, sehat ya?
0: Sehat, alhamdulillah, puji Tuhan, Bang. Bang Domi, apa kabar? Sehat juga ya?
1: Sehat juga.
0: Baik, Bang Domi. Baik, baik. Kita ya juga mau langsung, tadi kan ada sepenggal ririk nih.
1: Iya, rindu ya sampai mati ya.
0: Betul. Rindu sampai mati. Iya. Kalau mungkin yang bisa disampaikan dari Mbak Ita, mungkin terima kasih gitu udah diciptakan lagu iya ini untuk Mbak Ita. Dan juga selamat juga nih, Bang, atas lagu barunya yang dibawakan oleh Ria Risti Fauzi ya. Fauzi, bener. Iya. Nah, ini gimana ceritanya, Bang? Akhirnya buat lagu barengan Ria Risti.
1: Enggak sengaja itu. Jadi waktu ada pertemuan seniman tahun 80-90
0: yeah,
1: yang di komandoi Wahyu, aku datang ketemu Ria, terus aku catat HP-nya. Besok-besoknya aku kan memang sering tiap hari ngarang lagu.
0: Iya. Yeah.
1: Aku share-share gitu.
0: Oke.
1: Okay. Gak tahu Ria feeling sama rindu apa? Rindu yang menyiksa.
0: Rindu yang menyiksa itu dia. Lalu
1: ya, akhirnya digarap
0: okay
1: beberapa minggu sampai kemarin konser 40 karyanya Ria sekalian launching.
0: Oh.
1: Gitu ceritanya gitu.
0: Gitu ya.
1: Jadi enggak sengaja.
0: Jadi memang enggak sengaja.
1: Enggak sengaja.
0: Atau memang dikonsep untuk ya tadi dalam rangka tadi itu.
1: Enggak.
0: Oh, enggak juga.
1: Enggak juga.
0: Oh, memang jadi sebuah kebutuhan
1: jalan
0: yang menarik.
1: Tuhan aja.
0: Betul. jalan Tuhannya begitu, ketemu, bikin lagu, coret-coret, jadi take vokal langsung, produksi.
1: Iya.
0: Gitu. Waktunya aja panjang enggak tuh, Bang? Lama enggak?
1: Enggak juga lah.
0: Oh, enggak.
1: Paling dari penggarapan 3 minggu, 4 minggu lah.
0: Iya, iya. Beda memang pendengar. Kalau jam terbang yang berbicara tuh udah beda. Kalau kita kan kadang nggak suka di ini lagi, dibongkar lagi, pasang lagi, bongkar lagi. Yeah. Bang Domi kan, apalagi juga dengan Mbak Ria ya. Yeah. Ini juga satu hal kolaborasi yang menarik tentunya. Yeah. Ini satu lagu, apa akan nanti juga
1: single aja.
0: Ada kemungkinan untuk lagi ada single itu, album mungkin
1: diserahin sama Maria kali ya.
0: Siap, Maria.
1: Urusan saya nih single aja.
0: Siap, baik. Ini tentunya juga hal yang menarik. Kita sapa dulu ke pendengar ya.
1: Okay.
0: Bang Domi, ini sudah ada di line telepon, soalnya sudah menunggu. Yeah, okay. Ada di Manado dengan Bung Benny Jo.
1: Okay.
0: Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Bung Benny. Halo, Bung Benny. Sudah terhubung bersama kami, silakan. Nampaknya terputus gimana? Bung Benny, tapi ada juga Bung Albert di bau-bau. Kita
1: boleh,
0: sapa dulu.
1: Bawa Palu ya?
0: Iya, bawa Palu. Halo, selamat malam Bung Albert. Halo, Bung Albert. Sudah terhubung bersama kami, silakan, Bung Albert. Nampaknya juga terputus, Bang. Iya. Kita lanjutkan obrolan ini, Bang Domi. Tentunya ini satu di line WhatsApp call. Ini kita sudah terhubung dengan halo, dengan siapa dan di mana? Silakan.
2: Halo, selamat malam Bang Yudi.
0: Aku dengan Andes hari ini, malam ini. Bang Yudinya kebetulan lagi buat aransemen nih kayaknya hari ini.
2: Oke.
0: Iya. Dengan siapa dan di mana ini?
2: Dengan saya Tawon di Bali.
0: Tawon di Bali. Apa kabar Bali?
2: Baik, baik. Bang Andes gimana?
0: Kabar baik juga, baik-baik.
2: Baik juga, baik-baik. Sama Bang Domi Allen.
0: Betul, silakan langsung.
1: Halo.
0: Beliau ingin bertanya atau
1: siapa nih?
2: Gimana kabarnya Bang Domi? Selamat malam.
1: Baik, sehat-sehat. Siapa namanya?
2: Iya.
3: Siapa namanya?
2: Saya Tawan Bang Domi.
1: Oh iya, salam kenal Tawan ya. Oh iya,
3: salam
2: Gimana, gimana? Kebetulan lagu yang tadi saya denger itu yang dinyanyikan Mbak Ita itu.
1: Iya.
2: Saya baru usia 3 tahun itu.
1: Rindu Sampai Mati ya, tahun 89 ya.
0: 89.
1: Iya. Usia 89, usia 3 tahun nyimak enggak tuh lagunya?
2: Nah, kebetulan karena bapak saya di rumah sering putar lagu lawas, jadi sampai sekarang saya ke bawah lebih suka lagu lawas jadinya.
1: Oh, gitu ya. Iya, papa iya. Suka sering putar-putar ya. Kayak
2: putar-putar ya. Iya, lebih merasuk ke jiwa gitu setiap liriknya.
1: Iya. Iya, terima kasih.
2: Iya. Saya mau nanya Bang Domi, untuk sekarang ada mau ciptain lagu baru lagi kah, atau mungkin sama musisi-musisi yang istilahnya yang baru sekarang lah,
1: yang anak-anak muda ya. Iya, baru-baru ini kan edar tuh Reza ya, yang suaranya kayak Nike tuh ya, yang judulnya serupa.
2: Oh iya.
1: Itu juga karya Bang Domi. Terus ada lagi Aziza Maumere, Sakit Dua Kali, itu juga baru keluar, ciptaan Bang Domi juga.

0: Trio Macan nantinya.
1: Trio Macan.
2: Oh gitu, baik. Pokoknya selamat berkarya Bang Domi.
0: Iya. Sehat selalu ya.
2: Saya coba cek lagi deh.
0: Oke nanti.
2: Sehat selalu Bang Domi, terus ya, berkarya untuk musik Indonesia.
0: Oke. Okay. Siap, makasih.
3: Terima kasih. Tawan di Bali. Iya, sama-sama Bang ya, Tawan.
2: Terima kasih.
3: Siap, sudah terjawab langsung ya oleh Bang Domi. Baik, pendengar, kita lanjutkan juga di line telepon Bang Domi. Boleh. Ada Benny Jo yang tadi terputus di Manado.
0: Manado ya.
3: Betul, kita sapa kembali. Halo, selamat malam Bung Benny.
4: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Tuang berbagi rindu memori lewat lagu karya anak bangsa Donny Allen. Anda Satria, apa kabar Anda?
3: Kabar baik Bung Benny. Bung Benny Jo, apa kabar?
4: Kabar, Alhamdulillah baik-baik.
3: Alhamdulillah baik-baik. Iya, silakan dengan Bang Domi Allen.
4: Tunggu sebelum saya ke bintang tamu Bung Anies. Mbak Ita nya kemana sih?
3: Mbak Ita, iya, ini sedang lagi siap-siap tentunya. Bang Domi, tapi akan hadir sesaat lagi. Betul.
4: Oke, kita langsung
3: bintang. Silakan.
4: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Domi Allen.
0: Iya, Waalaikumsalam. Salam sehat, salam kenal.
4: Bung Benny Jo, dari Manado ya.
0: Namanya ya.
4: Iya, namanya Bung Benny Jo, orang Manado gitu loh.
0: Iya.
4: Oke, kita langsung bertanya aja ya.
3: Bung Domi ini kan
4: penyanyi, pencipta lagu sekaligus produser ya di era 80-an.
0: Iya, betul.
4: Pertanyaan saya, Bang Domi mungkin dari kecil cita-citanya jadi penyanyi atau pencipta lagu, atau mungkin ada cita-cita lain selain penyanyi?
0: Saya tuh
3: ada dua pertanyaan Bang Domi.
0: Gimana Bang? Pertanyaan kedua.
3: Silakan. Pertanyaan kedua dulu.
4: Pertanyaan kedua. Apakah ada salah satu lagu ciptaan dari Mas Domi Allen yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta musik Indonesia, penikmat musik Indonesia? Tolong dijawab ya Bang Domi Allen. Bang Andre, salam dong.
3: Siap, boleh, silakan Bung Benny.
4: Ada Ibu Fatmawati di Manado, Angkel Gazi di Padang, ada Gilang Kertasono, Yosi Semarang, Bung Eman Lampung, Ayu Maluku Tengah. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bang Domi, pertanyaannya ada dua. Cita-cita kah memang jadi penyanyi sejak kecil?
0: Kalau jadi penyanyi timbulnya di SMP. Waktu SD, sampai SMP itu justru saya pengen jadi pemain sepak bola.
3: Oh iya.
0: jadi saya sempat sekolah jadi anak gawang. Oh, dulu di Jakarta itu ada MBFA.
3: Oh iya.
0: Nah itu saya sampai belajar di lapangan banteng. Cuman waktu SMP, waktu saya pelajaran seni rupa, kan suka nyanyi di depan itu ya.
3: Di depan kelas.
0: Jadi Pak guru saya bilang, katanya saya berbakat nyanyi, katanya.
3: Oh, gitu.
0: Akhirnya saya coba tuh belajar dulu sama Bang Yan Berlin juga di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
3: Iya.
0: Tahun kurang lebih tahun 79-an kali ya. Tahun itu ya. Akhirnya saya coba tes. Akhirnya saya juga dididik sama Mas Arianto, Mas Kli. Nah, akhirnya sampai Mas nyanyi-nyanyi di Ancol, di Taman Ria Senen, Taman Mini, sampai menuju ke recording itu tahun 84.
3: Itu recording pertama?
0: Tahun 84. Album Andaikan Kau Kumiliki.
3: Andaikan Kau Kumiliki.
0: Labelnya DS Record.
3: DS Record. Label legend juga itu tentunya.
0: Iya, saya dulu memang singer and composer.
3: Nah, ini berarti artinya kan bakat nyanyi dan akhirnya suka di SMP. Apa sudah nulis-nulis juga, Bang?
0: Di SMP. Iya, kalau nulis sih sebenarnya dari SMA ya. Jadi tapi nulis lagu buat denger sendiri gitu. Misalnya kisah-kisah sama mantan pacar. Nah udah gitu, saya waktu di RRI itu kan ada teman Wahyu OS yang mencipta lagu Senandung Doa.
3: Senandung Doa.
0: Nah, dia suka nginep ke rumah kalau
3: di rumah Bang Domi.
0: Nah pagi-pagi saya puter-puter, ternyata saya puter, dia suka, ini lagu siapa katanya. Lagu gue, tapi nggak buat dijual.

0: lah gue bawa gitu.
1: Oh,
0: akhirnya okay. Dibawa sama dia ke JK Record.
1: Oh iya.
0: Yeah. Nah terjadi yang bawain Dian Piscesa tuh, seharusnya kau ada di sisiku.
1: Oh.
0: Yang malam-malam seperti ini.
1: Oh.
0: Nah itu lagu pertama saya.
1: Itu lagu pertama.
0: Jadi saya jadi komposer tuh dijorokin temen.
1: Lagi nginep denger lagu gitu ya. Dimasukin
0: lagu
1: ke
0: lagu,
1: dibawa, dinyanyikan.
0: Masuk. Besoknya dikasih duit tuh 50 ribu dulu.
1: Karena ya, sebagai penciptanya.
0: Iya.
1: Oh siap.
0: Sebagai hak pakai lagunya.
1: Hak pakai lagunya.
0: Itu tahun 83 ya dibayarnya. Itu saya masih harga 50 ribu.
1: Tapi di tahun itu juga sudah.
0: Ya 50 ribu dulu berharga.
1: Iya berharga benar. Dan itu lagu pertama yang dinyanyikan dan itu
0: Dian bangga. Piscesa. Itu
1: Dian
0: Piscesa. Saya lagu pertama yang masuk ke recording.
1: Siap. Dari situ Bang Domi juga akhirnya ada beberapa lagu yang juga akhirnya dimasukkan ke dalam album yang Andaikan Kumiliki ini tahun 84-nya.
0: Bukan, itu justru bukan ciptaan saya.
1: Oh gitu.
0: Joni Putu Hena.
1: Oh.
0: Ada di dalam album itu ciptaan saya Juwita.
1: Yang Juwita judulnya.
0: Juwita.
1: Okay.
0: Tapi nggak label.
1: Oh.
0: Yang label justru Joni Putu Hena.
1: Andaikan Kumiliki. Itu yang ya, jadi album judul album juga.
0: Lagu saya di pelengkap.
1: Oh siap, mantap. Dengan judul yang tadi tentunya mendengar. Oh, pertanyaan kedua dari Bung Beni, adakah lagu dengan pesan moral yang diciptakan juga atau dinyanyikan
0: banyak,
1: oleh Bang
0: banyak Tommy? kayak lagu, cuman ini koplo ya, yang Indah Pada Waktunya, yang Dewi Persik itu juga pesan moral juga. Itu pesan moral. Terkadang nyiptain lagu buat Indonesia, buat IKN, itu ada banyak di YouTube karya-karya saya.
1: Betul. Bisa dilihat dan juga langsung didengar ya tentunya untuk Bung Beni Jo tentunya di Manado. Ada tadi juga disebutkan Indah Pada Waktunya dan lagu-lagu yang juga ada di YouTube tadi yang disebutkan oleh
0: IKN,
1: Bang Beni, di IKN
0: tentang
1: IKN,
0: tentang Indonesia. Banyak.
1: Baik, berarti ada dan banyak lagu
0: banyak
1: dari Bang Domi yang bertemakan pesan moral tentunya. Baik, kita lanjutkan. Bang Domi di ini sepertinya jauh dari Sorong, dari Bidan Luis,
0: Papua ya.
1: Papua. Halo, selamat malam.
2: Malam. Selamat malam Bang Andes.
1: Malam Bidan Luis. Ada Bang
2: Abang
1: Domi juga.
2: Aku takkan menjauh darimu, Tuhan jagakan diriku, Dia kekasihku, Dia milikku. Aku sungguh mencintai, menyayangi setulus hatiku. Abang Doni izin, ini album keberapa? Terus izin Bang, ini album keberapa? Baru suaranya Abang ini tenor atau bass?
1: Iya.
2: Terus kemudian
1: coba gimana lagi. Diulang lagi pertanyaannya. Budang Luis, maaf.
2: Pertanyaannya Abang ini album keberapa, Bang?
1: Yang tadi dinyanyikan.
2: Terus
1: ya.
2: Yang kedua, ya yang kedua ini jenis suaranya Abang tenor atau bass? Tobaton.
1: Okay.
2: Kemudian yang ketiga, Abang darah seninya dari mana sih? Abang salamnya di tiga ya.
1: Silakan, Wida Luis.
2: Iya, untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Jakarta Angkatan 76, Rumah Sakit Diploma Bidan Budi Kemuliaan Angkatan 86, kemudian Forum Kemesan, Grup Kementerian Kesehatan RI di mana Ibu Bidan belajar di situ
1: ya,
2: di Grup Perum Kemesan. Untuk yang bertugas malam ini Mbak Dwi Ambar di RRI Pro 1 Sorong dan Bang Adi Yudhistira.
1: Siap.
2: Makasih.
1: Bidan Luis, Bidan Luis, maaf nih, maaf.
2: Ya.
1: Tadi Bang Domi belum sempat mendengarkan dengan apa ya?
0: Aduh.
1: Dengan dengan
0: nyanyiin
1: pas
0: ulang.
1: Gitu. Nyanyiin ulang dong.
2: Ulang aja ya 24 baris.
1: Boleh.
2: Siap. Tuhan jagakan diriku, Dia kekasihku, Dia milikku.
0: Ya udah cukup.
2: Aku sungguh mencintai.
1: Katanya sudah tahu nih Bang Domi nih. Mantap. Siap, udah langsung ketebak nih.
0: Itu lagunya lagu.
1: Siap. Ya, terima kasih.
0: Iya.
1: Udah Luis. Baik, Bunda Louis, terima kasih. Silakan Bang Domi, itu lagunya judulnya
0: itu
1: apa?
0: Lagunya judulnya Tuhan Jagakan Dia.
1: Oh, oke. Okay.
0: Dipopulerkan oleh Motif Band dan boomingnya di Malaysia dulu.
1: Oh, itu booming di Malaysia.
0: Di Malaysia baru diresikal sama Yuni Shara.
1: Iya.
0: Baru booming di Indonesia.
1: Oke.
0: Jadi awalnya di Malaysia dulu oleh Motif Band.

0: Gitu. Dari Motif Band dulu yang nyanyikan di Indonesia-nya, lalu baru booming di Malaysia
1: sama Unisara.
0: Di Recycle Unisara. Itu tahun berapa, Bang? Yang pertama yang
1: Motif Band. Motif Band 2009 ya.
0: 2009.
1: Sama Unisara di Recycle tahun 2014.
0: 2014. Oh iya, baik-baik. Jadi judulnya adalah Tuhan Jagakan Dia. Dan Luis, terus jenis suara Bang Domi ini masuknya kemana katanya?
1: Aku di tengah kali ya.
0: Di tengah.
1: Antara bariton dan tenor ya.
0: Oke.
1: Di tengah ya.
0: Di tengah. Aku juga kurang. Bang, bariton dan tenor ya.
1: Bidan Luis
0: di tengahnya ya. Yang jelas suara Bang Domi memang udah khas kita tahu.
1: Iya. Iya.
0: Kalau Bang Domi nyanyi ya ini Bang Domi gitu. Terus ketiga, darah seni, Bang, katanya mungkin berasal dari mana, orang tua,
1: keluarga. Saya enggak

0: buat Bang Andes ya.
1: Amin, doa yang sama untuk Bu Rahma. Silakan ya. Bu Rahma dengan Bang Domi Allen.
0: Oh iya deh. Selamat malam buat Bang Domi Allen.
2: Iya Bu Rahma, selamat malam. Salam kenal.
0: Salam kenal juga. Saya nih udah lama deh nih tahu dengan Bang Domi Allen nih.
2: Iya.
0: Sejak lagu pertamanya Almarhum Manika Ardila.
2: Oh iya.
0: Rona Biru.
2: Rona Biru ya.
0: Oh iya.
2: Terus ada juga waktu Nike meninggal juga saya bikin sebuah lagu buat Nike tuh.
0: Iya. Maksudnya nih saya salah satu fans setianya Nike Ardila.
2: Iya, iya.
0: Nike Ardila Fans Club di Padang.
2: Iya. Gimana Bu Rahma?
1: Iya, pertanyaannya Bu Rahma mungkin.
0: Pertanyaannya begini. Saya pingin Bang Domi Allen ini menciptakan lagu yang arah-arahnya Almarhum Manika Ardila sama Nafa Urbah.
2: Oh iya.
0: Penyanyinya siapa aja gak apa-apa. Pokoknya saya udah kangen deh lagu-lagu ciptaan Bang Domi Allen ya, seperti Almarhum Manika Ardila sama Nafa Urbah.
2: Itu dong gitu. Bu Rahma, kan baru keluar ya? Tuh dibawakan Reza. Judulnya ya, serupa Reza. Itu ciptaan saya. Itu mirip Nike.
1: Iya yeah.
2: Serupa karya Domi Allen, penyanyinya Reza.
0: Reza.
2: Jadi udah ada di YouTube, dengar aja. Baru kok, baru seminggu keluar.
1: Tuh, baru
0: lirik.
1: Oh, betul.
0: Baru seminggu, pantas aja isi ya.
2: Buka yeah. aja serupa Reza, itu karya Domi Allen.
0: Iya.
2: Iya.
1: Baik.
0: Kalau dapat ini, kalau dapat Nafa Urbah diajak lagi bisa nggak tuh?
2: Waduh, dia udah anggota DPR tuh kayaknya.
1: Nah, itu.
0: Ya betul dia kesibukannya udah ini.
2: Iya, udah dunianya udah beda tuh.
1: Iya, betul. Ada lagi Bu Rahma yang ditanyakan?
0: Itu aja deh.
1: Itu aja.
0: Pokoknya lagu-lagunya yang saya dengar bagus-bagus, apalagi yang dinyanyikan Yuni Shara kan?
2: Iya. Terima kasih atas dukungannya.
0: Ya, tersentuh juga dengarnya lagu yang opening
2: tadi. Iya, iya. Makasih. Ya,
0: semoga sukses ke depannya.
2: Iya.
0: Yeah. Apa yang diliris malah banyak yang peminat-peminatnya.
2: Iya. Terima kasih Bu Rahma. Sehat selalu.
0: Iya, terima kasih juga Bang Domi Allen.
2: Yeah.
0: Terima kasih juga buat Bang Andes.
1: Siap.
0: Salam-salam juga.
1: Boleh, tiga, silakan.
0: Tiga ya?
1: Iya.
0: Tiga, salamnya buat RRI Padang, RRI Tinggi, dan RRI Denpasar. Salam sehat selalu.
1: Siap, kalau gitu.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah langsung dijawab tadi ya, ciptaan Bang Domi yang terbaru, yang serupa judulnya, itu juga mirip setipe mirip, gitu ya, mirip-mirip.
2: Mirip bintang kehidupan. Lah.
1: Bintang kehidupan ya itu ya. Oh, nah Anda bisa langsung dengar juga, sudah dirilis ya, tentunya video klipnya di YouTube sudah ada. Dan didengarkan juga pendengar, kita langsung ke Bogor dari Sumatera Barat, Bang.
2: Boleh.
1: Ini dengan Pak Hasanuddin.
2: Bogor,
1: kita
2: ya?
1: Siapa di Bogor? Halo, selamat malam Pak Hasanuddin. Halo, Pak Hasanuddin, sudah terhubung bersama kami Pak? Nampaknya terputus Bang Domi dari Bogor. Kita break dulu sejenak dan juga ingin mengundang pendengar untuk bergabung juga bersama kita. Silakan pendengar dimanapun Anda berada, tentunya Anda bisa sampaikan pertanyaan dan juga terhubung bersama kami di line telepon kami, ada di 021-344-1496 atau di WhatsApp di 0811-7972-7912.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu pendengar. Dan kita juga sudah bersama ada Mbak Ita Purnamasari. Bunyi aman.
1: Apa kabar semuanya?
0: Nah, sudah hadir ya pendengar ya. Yang ditunggu-tunggu tadi banyak yang nanya Mbak Ita. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita mau menyapa dulu Mbak Ita tentunya.
1: Oh ya, pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Betul. Kita mulai kemana nih Mas?
0: Dari Aceh Singkil. Ada Ambon, ada Ampana, ada Asmat, ada Atambua. Selamat malam juga.

0: Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam ya dari Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor. Kemana lagi mas?
0: Kita ke Bone, selamat malam, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan juga Fakfak.
1: Selamat malam ya dari Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Dan juga selamat malam untuk Anda pendengar yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksimawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Halo semuanya, ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Dan juga yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasar Pasir Panggarian, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam, Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Selamat malam juga untuk Anda di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Seko, Sorong. Kemana lagi Mbak Ita?
1: Halo semuanya, ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Tungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo, malam untuk Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Minabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta.
1: Mantap. Mandes.
0: Iya, Mbak Ita. Mbak Ita, kita juga tadi sudah ngobrol-ngobrol tentunya dengan Bang
1: Domi Allen. Iya nih, Bang Domi Allen ini, waduh, nih musisi top nih, komposer handal. Rindu sampai mati kan?
0: Betul.
1: Bang Domi Allen.
0: Iya.
1: Tahun 89 ya, Bang Domi ya?
2: Iya, 89.
1: Itu lagu itu sempat hits banget saat itu. Yeah. Aku duet bareng Yang Son AI ya.
2: Udah almarhum ya?
1: Yang Son sudah almarhum berapa tahun yang lalu, Mas Domi. Ya, aduh.
2: Dan itu baru dari RCTI kan?
1: Iya, iya, benar. Iya, iya.
2: Enggak lama dari situ kan?
1: Iya, betul, betul.
2: Yang dia ikut nyanyi kan?
1: Iya, itu acara talk show apa aku lupa. Iya, ya, benar itu. Pokoknya kita semua kehilangan, tapi kenangannya akan selalu lewat lagu Rindu Sampai Mati.
0: Betul,
1: Bang Andes.
0: Itu dia.
1: Mantap sih.
0: Iya, tentunya Bang Domi dan juga pendengar yang ingin bergabung silakan sekali lagi di 0811-7972-7912
1: atau telepon 021-344-1499 dan 344-0696.
0: Ya, Bang Domi, mungkin juga waktunya ini sebelum nanti kita kesini, kita mau nanya-nanya lagi ya Mbak Ita.
1: Iya
0: ya
1: dong.
0: Untuk Bang Domi tadi sudah banyak yang nanya, penasaran juga dengan lagu Rindu Sampai Mati. Terus katanya, ini sebenarnya pertanyaannya dari Mbak Ita nih.
1: Kenapa saat itu Mas Domi pilihannya jatuh ke aku dan Yang Son? Kalau nggak salah kita tuh dulu satu label ya Mas ya, di Billboard kita ya Mas.
2: Enggak juga, aku enggak di Billboard.
1: Mas Domi freelance ya, di mana-mana ya.
2: Aku justru Sani waktu itu minta. Sani kan dulu di Billboard.
1: Sani manajer di Billboard, betul,
2: dulu,
1: betul.
2: Dulu ya. Pancer, termasuk kan.
1: Ya benar, wih, ingat loh.
2: Termasuk Krisinya kan dulu di Billboard.
1: Ada
2: kan?
1: Di situ semua, aku tuh masih jadi Robert, warga Surabaya.
2: Robert, kan,
1: ya,
2: operator
1: ya,
2: kan.
1: Iya benar.
2: Aku nggak, Sani minta, aku kasih tuh.
1: Mas Domi belum kenal aku.
2: Belum.
1: Aku masih arek Surabaya, nah, Mas.
2: Terus, bosnya Ita manggil aku, Pak Iwan.
1: Pak Iwan Sutadi, Sidarta, ya, kok Iwan.
2: Terus akhirnya, Domi, kamu dengar sini. Aku pilih lagu lagu. Oh ya, waktu itu kan lagu nomor 2-nya Rumah Kita kalau nggak salah ya.
1: Oh iya iya iya.
2: Rumah Kita kan.
1: Rumah Kita, betul betul.
2: Kan bagus juga itu ya.
1: Iya, bagus juga itu.
2: Apa enggak salah naruh.
1: Tapi juga, itulah ya Mas Domi, produser-produser zaman dulu tuh
2: ya,
1: kupingnya tuh
2: ya.
1: Dulu ya.
2: Sudah, kamu diam enggak dia?
1: Iya, kupingnya tuh tajam ya. Loh, Bang Andes.
0: Iya.
1: Aku filmnya tajam banget,
2: berat,
1: betul.
2: Gitu. Oh. Enggak tahu meledak gitu.
1: Iya, luar biasa. Dan itu saat itu aku masih kuliah di Surabaya, Mas Domi.
2: Sempet kita kan waktu aku syuting lagu ini syuting bareng ya.
1: Syuting bareng kita.
2: Kamu syuting Sanggupkah?
1: Mas Domi lagu lain.
2: Iya, di album aku.
1: Iya, iya, lain, betul.
2: Benar enggak yang reggae itu?
1: Iya, iya benar,
2: benar. Terus modelnya Maudi ya.
1: Maudi Kusnaidi.
2: Iya, aku ya. Model aku tuh Maudi masih.
1: Oh, iya, iya, iya, modelnya Bang Andes. Iya, jadi saat itu aku tuh kalau lagi rekaman nggak pernah lama, kan harus balik lagi ke Surabaya untuk melanjutkan kuliah. Ya kan nggak bisa lama-lama.
2: Nggak saling kenal waktu itu, waktu Rindu Sampai Mati.
1: Pas begitu ini lagunya ketemu, wala ceritanya Jomi Alin, barulah kita kenal.
2: Musiknya Arthur ya?
1: Musiknya Mas Arthur. Karena itu kan aku kan dibawa sama Mas Arthur, Mas Jomi. Jadi dari Penari Ular, terus Selamat Tinggal Mimi sampai hanya Rindu Sampai Mati, itu semuanya Mas Arthur semua.
0: Baik, Mbak Ita dan Bang Domi, kita ke penelpon yang sudah bergabung bersama kita.
1: Kita ke Bogor. Kita ke Bogor. Ada Kang Hasanuddin. Selamat malam.
0: Selamat malam, Kang Hasanuddin. Silakan.
1: Mangga, Kang.
0: Malam, Kang Hasanuddin. Malam, Kang Hasanuddin. Ini nampaknya terputus.
1: Iya.
0: Dan ada juga
1: dari Bengkulu.
0: Bengkulu.
1: Bang Andi, selamat malam.
3: Ya, selamat malam, Mbak Ita.
1: Bang Andi, selamat malam.
3: Satria.
1: Tumben Bang Andi, biasanya dengan suara yang berat. Iya.
0: Bang Andi,
1: menyapa kita semuanya.
0: Lagi kurang enak atau?
1: Bang Andi, selamat, halo.
3: Bung Andes.
0: Sehat. Bung Andi, apa kabar?
3: Ya, alhamdulillah. Ini
1: Bang Andi, kok di aku nggak ada kedengaran suaranya ya?
0: Sudah ada,
2: sudah.
1: Nah, ini baru.
0: Sip.
1: Apa kabar Bang Andi?
3: Alamin aja karena kondisi lagi gila bola ini.
1: Iya, ya, gila bola.
0: Begadang-begadang ya.
1: Begadang ya, jadi ngantuk terus Bang Andi ya.
3: Iya.
1: Iya, Bang Andi. Bintang tamu kita ada Bang Domi Allen. Silakan Bang Andi langsung ya.
3: Kalau Bang Domi Allen ini kan sudah tidak asing lagi.
1: Tidak asing lagi, betul sekali.
2: Malam Bang Andi, salam kenal.
3: Ya, malam Bung Domi. Apalagi karya-karyanya gak jauh nih, lebih 500 ya.
1: Boy, 100-an udah.
3: Iya, ya, saya terinspirasi tadi lagunya itu Andaikan Kau Kumiliki. Ada juga itu anugerah dari Tuhan itu. Nah, luar biasa gitu. Buat Mbak Ita ya.
1: Iya.
0: Iya.
3: Selamat datang di posisi lamanya.
1: Iya Bang, tadi ada urusan sesaat, jalanan juga macet banget Bang Ani.
3: Oh macet.
1: Tapi aku sudah hadir di sini.
3: Tapi nggak hujan kan Jakarta saat ini Mbak.
1: Iya, cuman musim liburan jadi emang jalanan macet nih Bang. Iya.
3: Kau sama love you and I really do.
1: Wih, apa lu? Bahasa Inggrisnya.
0: Mantap,
1: Bang Andi. Kerbom itu, enak-enak nih.
3: Mau dinyanyi, kan gak sampai habis itu.
1: Bang Andi mau nyanyi.
3: Gak usah, Mbak.
1: Iya. Monggo silakan, kalau mau salam-salam, silakan Bang Andi.
3: Cukup fotokopinya aja.
1: Oh iya.
0: Siap.
1: Siap, Bang Andi.
3: Yang terpenting, doa untuk semuanya.
1: Iya, sehat-sehat semua ya Bang Andi ya.
3: Iya, dan sukses segala.
1: Siap, amin.
3: Proyek kedepannya gitu. Terutama Bung Andes ini.
0: Siap.
3: Lama kita gak komunikasi Bung Andes.
0: Betul, Bang Andi. Siap, ketemu juga kita di udara hari ini.
3: Ya akhirnya ketemu juga nih.
1: Ketemu juga ya nih ya Bang Andi ya. Aduh ya,
3: itu aja dari saya Mbak Ita.
1: Oke okay, Bang Andi siap.
0: Siap
3: dengan Ibu Tiara di
1: Oke.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kang Hasanuddin Mbak Ita.
1: Masih penasaran
0: kembali
1: nih.
0: Coba ya,
1: selamat
0: di Bogor
1: malam,
0: kita sapa
1: Kang Hasanuddin.
0: Kang? Sudah
1: halo.
0: Terhubung? Halo. Nampaknya memang dari line kitanya yang sedang bermasalah, atau juga nanti Kang Hasanuddin boleh ditelepon kembali mungkin ya, menggunakan line yang lain silakan. Tapi di WhatsApp call, ada dari
1: ada Ibu Ana. Selamat malam Bu Ana.
0: Halo. Halo Ibu Ana.
1: Bu Ana selamat malam.
4: Mbak Ita,
1: iya, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
4: Iya. Halo, ini Bang Domi Allen.
2: Halo juga, sehat ya.
4: Apa kabar? Sehat-sehat.
2: Ya sehat.
0: Alhamdulillah sehat kita semua. Silakan.
1: Amin. Iya.

0: Wajahmu sayang Mbak Ita.
1: Ada Bu Ana bisa yang dirinya
0: aja lo. Mantap kau ini Bu Ana. Bu Ana selalu ceria ya, ya Bang Andes.
2: Iya. Aku akan selalu bersamamu Kak Ande.
1: Iya. Bu Ana.
0: Bu Ana apa yang bisa lo selalu ceria.
1: Iya Bu Ana silakan.
0: Ke... Bu Ana ada yang mau disampaikan untuk Bang Domi.
2: Oh, sampaikan buat Bang Domi Ale. Semoga sukses selalu. Aslinya dari mana? Terus album yang saya nyanyikan tadi tuh dirilis tahun berapa? Oh, ya, itu aja Mbak Ita.
1: Aja.
0: Nanti akan dijawab ya.
1: Oke, okay, iya.
2: Salam-salam buat
0: monggo silakan Bu Ana.
2: Buatin Oma Ana di Palembang, terus Bang Beni Jo Manado Ciguria dan yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini.
1: Baik.
2: Terima kasih Mbak Ita ke Kak Ande.
0: Bu Ana.
1: Baik, Bu Ana, baik. Kita lanjut lagi ke Oma Ana kalau yang ini dari Palembang.
0: Oma Ana
1: ya,
0: dari Palembang. Selamat malam, Oma.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini dengan Pak Andes ya?
1: Betul, Oma Ana. Dengan Andes saya hari ini.
0: Aduh, di I love you sama Oma Ana loh Bang Andes nih. Woi, mantap.
1: Terharu aku juga. Alhamdulillah sehat. Oma Ana gimana, sehat kabar?
0: Oma sehat, Oma. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Tadi kan udah pada nyanyi. Oma Ana nyanyi, Pak Andi juga nyanyi dengan mancanegaranya ya. Sekarang Oma Ana juga mau nyanyi boleh?
0: Boleh, silakan Oma.
3: Cintaku padamu udah cukup.
1: Iya iya baik.
0: Takkan berubah Oma.
1: Iya tuh, takkan berubah kata Mbak Ita.
0: Iya pastinya.
1: Iya pastinya.
3: Ada Bang Andes, ada Bang apa Mas Yudi.
1: Iya.
0: Mas Yudi lagi ngaran semen.
1: Ah, itu dia lagi ngaran semen, Mas Yudi.
0: Ngaran semen
1: ya.
0: Lagu.
1: Silakan, kita juga ada Bang
0: Mas
1: Domi.
0: Mas Domi Allen, ya. Silakan Oma.
1: Silakan Oma.
3: Iya, terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Domi Allen.
4: Iya, malam Oma.
3: Iya, tadi pertanyaan Ibu Ana tadi ya, emang kita dari mana nih asalnya gitu? Pengen tahu gitu. Siap. Namanya pendengarannya kayaknya kepo ya, Bang ya. Pengen tahu asal dari mana gitu.
1: Iya.
3: Terus lagu-lagu yang paling disukai lagu apa judulnya gitu.
0: Siap.
3: Tahun berapa mulainya Bang bernyanyi? Boleh nggak sih kami lansia ini ikut nyanyi gitu ya Mbak Ita?
0: Boleh. Siap Oma. Hayo.
1: Boleh tuh katanya.
3: Masih bisa nggak lansia nyanyi-nyanyi?
4: Banyak.
0: Boleh dong, banyak justru.
4: Lomba karaoke.
0: Iya ya. Lomba karaoke ke lansia benar-benar.
3: Kan Oma Ana juga hobi nyanyi di kamar mandi gitu.
1: Ya, siap. Ya.
0: Boleh Oma.
3: Oke lah, untuk ini aja lah, sehat selalu lah untuk Bumi ya.
4: Sama-sama.
3: Lancar-lancar semua apa yang direncanakan.
4: Amin.
3: Selalu gitu.
0: Amin Oma.
1: Amin.
3: Dong kirim-kirim salam.
0: Monggo silakan
1: Oma.
3: Iya, ada tadi Ibu Ana yang di Sorong ya. Selamat malam Bu. Terus ada pula tadi Pak Andi.
1: Pak Andi
3: Yudhistira. Ya, Pak Andi. Terus pokoknya yang ada di Pro 1 Palembang deh, Pro 1 semua yang ada yang apalagi yang lagi siaran sekarang selama tugas lah gitu.
1: Siap.
3: Salam sama Mas Yudi Ismail.
0: Oke.
1: Disampaikan.
0: Siap.
3: Oke, deh itu aja. Terima kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama Oma.
3: I love you Bang Ande.
1: I love you too Oma Ana. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita mulai dari Bu Ana ya, yang tadi ada di Sorong.
0: Pertanyaannya tadi.
1: Aslinya, pertanyaannya juga sama dengan Oma Ana. Asal dari
0: Bang Domi dari mana Bang? Asalnya?
4: Saya aslinya orang tua dari Rangkas Bitung.
0: Oh dari Rangkas Bitung.
4: Iya. Kalau ayah justru dari Senen, Jakarta.
0: Dari Jakarta dan Rangkas Bitung.
4: Dan saya lahir di Jakarta.
0: Lahirnya di Jakarta.
1: Terjawab ya.
0: Sudah terjawab.
1: Dari Rangkas Bitung dan juga Jakarta. Lahirnya di Jakarta juga. Lalu kalau lagu yang dinyanyikan dari Bu Ana tadi yang disorong tahun berapa tuh Bang?
4: Yang mana tuh?
1: Nah, banyak tuh dia nyanyi ya.
4: Itu kayaknya bukan.
0: Oh, jadi gini, jadi lagu Cinta Kepadamu tapi liriknya di rumah sama.
4: Itu ciptanya Yongki.
0: Oh. Yongki Suwarno.
4: Mana bukan ciptanya. Iya,
1: itu.
0: Jadi tadi liriknya dirubah sama.
4: Makanya tadi itu Cintaku Padamu.
0: Cintaku Padamu.
1: Cintaku Padamu yang ini yang Pandi.
4: Enggak,
0: sama Bu Ana tadi nyanyi, cuman liriknya sama Bu Ana diganti.
1: Jadi aduh, itu ciptaannya Bung Yongki,
4: almarhum.
1: Ya.
0: Siap.
1: Nah, kalau dari Om Ana, lagu-lagu yang paling disukai.
0: Paling disukai.
4: Barat apa tuh?
1: Mungkin
4: yang apa Indonesia.
1: Kalau dari ciptaannya, mungkin yang dimaksud ciptaan dari
0: ciptanya Mas Domi maksudnya mungkin.
4: Tuhan jagakan dia.
0: Jangan sampai enggak bilang rindu sampai mati loh, Bang. Ya,
4: rindu sampai
1: mati. Itu dia.
4: Yang meledak itu yang bagus.
1: Iya.
0: Sudah ngancum ini. Sudah sampai enggak disebut.
4: Yang meledak yang bagus.
0: Iya.
1: Betul.
0: Rindu sampai mati.
4: Rindu sampai mati.
1: Rindu sampai mati.
0: Judulnya pun juga pengen rindu sampai mati gitu loh.
1: Itu saking rindunya.
0: Bang Domi itu kalau bikin judul itu aduh gila emang.
1: Betul, betul. Bahasa anak sekarang itu clickbait.
0: Iya loh, bener loh.
1: Baik, terjawab semua. Oh, ya. Mulai tahun berapa berkarya, Bang?
0: Berkarya, Bang.
4: Aku kalau nyanyi ya, kalau nyanyi dari SMP.
1: SMP.
4: Oh, cuman SMP. Nyanyinya di Ancol.
0: Berarti udah di tempat-tempat di, umum ya, Bang? Panggung. Bukan cuman sekolah ya, Bang? Wah, iya. Woi, keren. Nah,
4: terus mulai ke recording. Enggak, aku latihan dulu di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
1: RRI?
4: Iya, Studio 5.
0: Oh iya, lu baru tahu.
4: Wow. Tahun 79 sama yang Berlin Panjaitan.
0: Oh,
4: Bang Yan.
0: Iya.
4: Dulu ada kan Popo
1: Landas.
0: Berlin,
1: nah,
0: yang Berlin.
4: Tahun 80 aku masuk Arco Produk sama Mas Kelly Arianto.
0: Iya, Mas Kelly tahu.
4: Itu.
0: Iya.
4: Baru aku masuk ke DS Record.
0: DS Record itu ciptaan singkatan apa, Bang? DS itu?
4: Pak Dasi kan, Dasi Sukayogi kan orang Surabaya.
0: Oh iya. Ya cuman aku saat itu kan belum masuk industri. Masih SMP loh, Bang Romi.
4: DS tuh Dasi Sukayogi.
0: Oh iya.
4: Dulu ada tahun 84 tuh DS Record.
0: Oh, iya.
4: Termasuk penyanyinya banyak tuh, Koni Konstantin.
0: Oh,
4: semua tuh hampir semua artis di sana.
1: Baik, dimulai tahun dari SMP 83
4: tadi. Ya, album 84. Tapi kalau lagu juga Dian Piscesa itu yang pertama yang seharusnya kalau ada di sisiku. 84 juga. Rekamnya tahun 83, keluarnya 84.
0: Oh iya, Bang, aku tuh dari dulu tuh selalu kepo, Bang Romi ini kalau nyiptain lagu melodi sama liriknya apa melodinya aja, liriknya orang lain.
4: Aku gini, Ita. Aku tuh sampai sekarang kalau ngarang lagu tuh kalau 20 menit pertama enggak jadi itu aku buang. Jadi kalau lagu-lagu meledak aku tuh 20-25 menit
0: itu udah jadi,
4: itu harus jadi.
0: Oh.
4: Dan aku ngarang lagu gak pernah pakai tulis-tulisan. Pegang gitar udah.
0: Langsung
4: ya, direkam. Langsung aja nyanyi-nyanyi.
0: Langsung direkam, Bang.
4: Direkam.
0: Kan supaya gak lo. Oh, jadi liriknya pun juga dari Bang Domi ya?
4: Iya udah. Oh. Langsung aja chord begitu sambil jalan.
0: Iya.
4: Sampai sekarang aku justru ada lagu baru yang aku kan menjelang tua.
1: Iya.
4: Tahun 66 nih kan.
0: Gue tapi enggak kelihatan ya, Bang. Yes, Bang Domi ini awet muda.
4: Jadi hiburan aku setiap hari tuh aku ngarang lagu, kadang 3 lagu, 4 lagu.
1: Okay.
4: Ini selama sebulan setengah aku udah jadi 250 lagu.
1: 250.
0: Oh my
4: god. Termasuk lagunya Ria ini.
1: Iya.
4: Lagu Ria yang Rindu Menyiksa itu di 250 lagu.
1: Okay.
4: Mudah-mudahan ntar dikasih dengar itu.
0: Aku ya, Bang, ya. Wah, aku jadi terpukau.
4: Sekarang aku mulai nulis ke bahasa Inggris. Lagu-lagu aku di speak English itu udah ada 25 yang aku translate.
0: Wow.
4: Gitu. 25
0: keren sekali, Bang.
4: Mudah-mudahan bisa ada.
0: Boleh jodoh. Ya, Bang, insyaallah nanti kita bisa
4: berjodoh,
0: bisa kolab.
1: Iya, ditunggu juga sama oleh pendengar tentunya.
0: Iya, betul. Aku sampaikan ke Mas Bang.
4: Iya.
1: Siap kalau gitu. Kita lanjutkan lagi tentunya ke siap. Pendengar yang ini dari tadi, Kang Hasanuddin.
0: Kang Hasanuddin dari Bogor. Mencoba. Selamat malam, Kang Hasanuddin.
5: Selamat malam, baik.
0: Akhirnya Kang masuk Pak Eko.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, kumaha damang Kang Hasan.
5: Yang satunya dari aduh bener ini dari tadi.
1: Sudah terhubung di Halloween tak ada suaranya.
0: Iya, Kang.
5: Kenapa lambat tadi?
0: Loh, enggak tahu, gini kenapa Bang Andi?
1: Kita enggak dengar suaranya ya. Kita
0: jadi
1: sudah
0: suara halo. Bang Hasan itu enggak terdengar. Betul. Di sini, Kang Hasan.
5: Lambat tadi, baiknya lambat tadi.
0: Saya terlambat. Oh iya, iya tadi.
5: Tadi lambat, macet ya.
0: Oh iya macet banget, macet banget. Ada urusan sedikit tadi, Bang Hasan. Tapi kan airnya sudah hadir.
5: Akhirnya menemuin juga di ruang rindu.
0: Akhirnya ketemu ya Kang ya, kita di udara. Kang Hasan, monggo silakan. Mangga sama Bang Domi Allen.
5: Tadi lagunya Mbak Ita dan putar dua kali.
0: Rindu sampai mati.
5: Sama lagu apa itu tahu deh? Sama lagu Aku Cinta Padamu tadi.
0: Oh iya, cinta kepadamu.
5: Iya, diputar tadi udah.
0: Iya dong.
5: Mbak Ita masih di jalan. Selamat sama Mbak Ita. Saya pengen kapan Mbak Ita ngeluarin album lagi.
0: Oh iya, siap. Siap Kang. Insya Allah tahun ini.
5: Bang Domi nih.
0: Iya.
1: Silakan.
4: Salam kenal.
5: Ini Bang Domi ya. Kalau Bang Domi dulu ikut vokalnya di studio 5. Lah saya sempat di studio 4.
0: RRI.
4: Iya, Studio 5.
0: Iya,
4: Studio
0: 5, Bang. Oh, iya. Bang Hasan juga.
5: Sempat saya
4: Studio
5: 4 tapi tahun 93 saya.
1: Tahun 93. Ya, baik.
5: Oke. Alhamdulillah waktu itu yang ngolah vokalnya Bang
4: yang Berlin ya.
5: Wawan sama yang pianonya itu Bang Fani atau Atui di studio 4 mulu ya. Ya duluan Bang Domi sih.
4: Iya.
5: Cuman saya apresiasi sekali untuk lagu-lagu Bang Domi sampai sekarang juga masih di
0: Betul banget, Kang.
5: Mancanegara, Belanda, Musik Indonesia. Cuman saya mau ditanyakan ini.
1: Silakan.
5: Ini terinspirasi lagu ini tadi yang Rindu Sampai Mati tuh terinspirasi dari tanggal berapa? Dan di minggu keberapa yang terjadinya lagu Rindu Sampai Mati? Ya sempat saya juga sempat dibawa. Kalau ini karaoke saya sempat membawain lagu itu duet sama teman-teman saya dulu.
0: Oh serius Kang, gue mantap.
5: Cuma saya ingin suara vokalnya yang cowoknya emang nggak begitu
4: kuat ya.
1: Iya,
0: soalnya tinggi sekali Kang Yangson, Bang Yangson itu.
5: Cari semua yang ada
0: sampai mati.
5: Itu di situ saya.
1: Iya. Yeah.
0: Siap.
5: Sukses buat Mbak Ita. Itu ya pertanyaan saya. Bang Domi. Kalau bisa coba saya pengen dengan pengen dengerin Bang Domi nyanyi sama Mbak Ita nanti di akhir acara ini.
0: Buat Bang Hasan nanti ya.
5: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu, kita lanjut dulu masih di Bogor. Ada dengan Teh Dinda.
0: Teh Dinda, selamat malam.
6: Malam kembali Mbak Ita, Ante Satria.
1: Malam Teh.
0: Kumaha Teh.
6: Rindu ruang berbagi rindu memori
0: lewat lagu.
6: Tagline-nya jangan pernah lupa di acara ini ya.
0: Iya dong. Siap. Teh. Kumaha Teh.
6: Alhamdulillah Teh sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Mangga Teh sama silakan. Langsung sama Mas Domi Allen ya Teh.
6: Orang Rangkas Bitung.
1: Betul.
6: Mas
4: Sundawai.
6: Bang kayaknya.
0: Bang. Ya betul.
6: Abang siap. Boleh, Akang boleh ya. Rangkas Bitung teh Sunda ya.
4: Sunda Banten juga.
6: Ya,
4: Banten Sunda ya. Juga.
0: Lebih ke Banten.
6: Juga ya. Kang Alen lah, Kang Alen.
0: Yeah. Kang Alen we keren Kang Alen.
4: Enggak apa-apa.
6: Kang Alen aja lah ya biar enggak
0: panjang-panjang. Terserah Teteh apa
1: ya. Silakan Teh.
4: Seenaknya aja Teh.
6: Bikin nama sendiri buat Kang Alen.
0: Iya.
4: Kumaha teh?
6: Keren. Banyaknya luar biasa lagu-lagunya dan keren-keren.
4: Oh gitu. Makasih, makasih.
6: Semua ada di telinga para penikmat lagu-lagu Indonesia.
4: Makasih. Yang penting yang mendengar senang.
6: Yang betul. Oh. Ini itu antaranya yaitu Mbak Ita rindu sampai mati.
1: Iya.
6: Keren itu
0: lagu. Betul, Teteh.
6: Itu khusus Kang Alen untuk khusus lagu Rindu Setengah Mati itu
4: buat kita
6: saat ini udah ada yang cover.
0: Oh iya, pertanyaan bagus. Yang ditampung ya Teh ya.
4: Kayaknya di
6: lagu-lagu 80-an, 70-an tuh banyak yang cover jadi kekinian gitu.
1: Betul.
6: Udah ada. Nah, terus satu lagi Kang Alen. Tadi Kang Alen bilang punya lagu yang Inggris ya. Nah itu lagu-lagu yang sudah ada, yang pernah booming atau lagu rilis baru gitu, tapi dalam bahasa Inggris itu aja sih yang jadi penat.
4: Lagu baru yang saya Inggrisin.
6: Oh lagu baru.
4: Karena kalau lagu lama kan saya di publishing. Nanti diklaim.
0: Oh iya
4: kalau
0: ya.
4: Lagu baru enggak.
0: Iya.
4: Jadi
0: baru,
4: saya lebih memilih
0: menciptakan yang bebas. Lagu baru betul.
6: Gitu, lagu baru ya.
4: Iya.
6: Lagi itu. Siap. Ya kalau gitu. Terus dengan berkarya Kang Alen.
4: Iya.
6: Karyanya makin diminati sama penikmat lagu-lagu Indonesia.
1: Amin.
6: Dan mau menyapa boleh enggak, Teh?
0: Silakan, Teh. Boleh dong, Teteh.
6: Batur Salembur tadi ya Kang Hasan Teh gitu ya yang di Bogor juga.
1: Betul.
6: Terus ada Bung Dio di Kendari ya. Selamat malam ya Bung Dio, gabung dong.
0: Yo, monggo.
6: Juga ada
1: silakan.
6: Bang Jordi ya. Bang Jordi di Jayapura juga ya. Yeah. Selamat malam buat semua teman-teman yang lagi monitoring Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Oke, Teteh.
6: Andes Satria.
1: Iya, Teh.
0: Sampai jumpa Teteh. Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu karena kita penelpon di terakhir di kali ini ada
0: Toli
1: ada dengan Mbak.
0: Selamat malam Mbak Haryanti.
7: Ya, selamat malam, Mbak Ita
4: pernah
7: makan
4: yang
7: cantik, yang manis.
4: Borong ya,
1: Mbak Haryanti
7: juga. Ada Satria,
1: aduh. Iya, Mbak Haryanti.
4: Satria ya. Bergitar.
7: Semangat untuk semuanya.
0: Siap.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ke Bang siapa nih?
1: Bang
0: Domi Allen. Ya.
1: Silakan.
7: Bang Domi, kayaknya ini yang kedua kalinya Bang Domi ya di.
0: Bang Domi sempat ya, benar sempat di ruang rindu.
1: Iya.
7: Kemarinnya pernah juga itu tahun ya.
1: Betul. Kemarin. Pendengar memang
7: Bang
1: ini.
7: Bang Domi, nulis lagu ya,
4: misalkan
7: lagu tuh, atau pernah buat karya semacam puisi atau cerpen lah gitu ya, mungkin itu pertanyaan saya dan yang kedua. Pernah nggak ada lagunya nggak itu yang dibikin soundtrack film tuh ya
0: soundtrack jadi, film oke siap
7: ya atas untuk Bang Domi Allen semoga terus berkarya dan terus menginspirasi bagi generasi
1: amin.
0: Oke, Mbak Rianti.
7: Mbak Ita ya.
0: Sama-sama boleh silakan Mbak Rianti.
7: Stay di ruang rindu malam ini khususnya untuk yang lagi tugas di RRI Toli-Toli ada Bung Andi Nur Samsu. Oke, Mbak Ita dan Mas.
0: Oke, Mbak Haryanti.
7: Terima kasih banyak, ruang rindu. Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mbak Ita, kita mungkin satu-satu ya. Kita tadi sudah ditamung dari Kang Hasan dulu yang di Bogor. Lagunya tuh terinspirasi yang Rindu Sampai Mati itu oleh apa dan itu kapan, Bang? Katanya
4: itu zaman
0: tahun 89 sih rilisnya
4: 88 kali ya. Ya itu masalah cinta.
1: Oke.
0: Judulnya aja Rindu Sampai Mati.
4: Masalah privasi lah.
0: Jadi pengalaman pribadi
1: dari Bang
0: iya Domi.
1: Siap. Ya, semoga terjawab. Jadi dari tahun 88 ya,
4: Mbak Ita. Tapi dan itu dikasihinnya ke Ita 89.
0: Iya, dirilis 89.
1: Oh, siap. Terjawab tuh. Kang Hasan. Berikutnya Dinda katanya. Tepatnya saat Dinda ini sudah pernah ada yang cover-cover lagunya mungkin.
0: Mungkin di anak-anak Gen Z. Penyanyi Gen Z.
4: Oh iya Kang. Sampai mati di YouTube banyak. Anak-anak sekarang.
0: Oh gitu ya.
4: Banyak
0: sudah.
1: Mantap.
0: Tinggal ketik aja sampai mati.
4: Banyak anak-anak sekarang.
0: Iya. Ya sudah terjawab.
4: Ada raja AI-nya.
0: Ada juga ya.
1: Oh iya. Wow.
4: Benar. Sekarang banyak itu.
0: Dan enggak kalah keren lo semuanya yang cover.
4: Kita enggak kontrol kali ya.
0: Iya, benar.
4: Banyak.
0: Ah, aku jadi penasaran nanti
4: ya. Tak sampai pulang. Sampai mati. Itu yang cover.
1: Oh iya.
4: Terus yang dikoploin.
0: Iya, betul.
4: Iya, banyak.
1: Oke, iya.
0: Mantap lah.
1: Terjawab ya, Teh Dinda. Sudah ada dan banyak.
0: Banyak, Teh.
1: Tentunya. Tadi udah terjawab bahasa Inggrisnya itu lagu-lagu barunya. Yang dibuat bahasa Inggris. Lalu dari Mbak Haryanti, barusan Bang Domi ini nulis lagu, pernah ada yang juga jadi cerpen kah atau puisi katanya?
4: Kalau cerpen puisi enggak. Kalau yang di soundtrack film.
0: Iya pernah ya.
4: Iya di Centini itu Indah pada waktunya.
1: Oh, okay.
0: Centini itu ada,
1: Indah pada waktunya. Iya,
4: yang dibawain Dewi Persik.
0: Nah.
1: Oh, oke. Okay. Jadi
4: di film Centini.
0: Film Centini ya.
1: Tahun berapa itu, Bang? Centini itu.
0: 2000-an ya, Bang ya kalau enggak salah ya. 2000-an.
4: Ya 5-6 tahun yang lalu
0: ya. Mungkin ya Bang, ya. Kayaknya sebelum pandemi deh Bang.
4: Iya.
0: Sebelum pandemi.
4: Pokoknya itu lagu keluar
1: 2016. Baik, jadi pernah ya dijadikan soundtrack film Centini tadi judulnya adalah Indah pada waktunya. Baik, kalau gitu Mbak Ita, kita juga break dulu sejenak ya untuk juga mengundang pendengar ya Bang Domi untuk bersama kita tentunya dari WhatsApp di 0811 7972 7912
0: atau telepon 0213440696 atau 3444 1499 ditunggu.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kembali di Ruang Rindu Nasional, pendengar. Dan ada Mbak Ita Purnamasari tentunya, dan juga ada Bang Domi Allen. Kita lanjutkan obrolan ini, pendengar, tentunya ya, untuk Anda yang sedang mendengarkan juga dimanapun berada melalui aplikasi RRI Digital. Saya ingin menyapa dimanapun Anda berada, selamat malam tentunya. Mbak Ita, kita kayaknya ini sebentar lagi masuk ya yang apa yang ditunggu-tunggu sebenarnya.
3: Ih, musiknya mana nih? Musiknya mana?
2: Ini dia.
3: Musik favorit aku. Kalau sudah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mas Domi kan udah pernah ya impresi ya. Jadi akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Domi sambil kita bernostalgia.
2: Betul.
3: Udah siap Bang Domi?
2: Siap.
3: Ya. Ah, mantap. Bila mana pertanyaannya dijawab benar, gimana akan nih? Ada pisang goreng.
2: Silakan. Siap yang sudah menunggu.
3: Setiap pertanyaan yang benar, satu pisang goreng.
2: Asik.
3: Oke, okay, Bang Domi. Bang Domi Allen tahun 1985 merilis album Andaikan Kau Kumiliki. Di album ini ada lagu yang diciptakan oleh Chris Putuhena. Apakah judul lagunya?
2: Apa Bang?
3: Ini albumnya Bang Domi lo, Andaikan Kau Kumiliki.
4: Chris Putuhena?
3: Iya.
4: Bukan Johnny Putuhena?
3: Chris Putuhena.
2: Chris Putuhena.
4: Wah, lupa itu, lupa.
3: Waduh Mas Anes, ya udah iya. Pisang gorengnya buat kita.
2: Ah, siap.
4: Lupa
2: gitu ya, ya berarti ya.
3: Bener lupa benih Bang. Lupa. Aduh sayang ya pisang goreng melayang. Judulnya Maafkan Diriku.
2: Itu dia. Baik, pertanyaan berikutnya.
3: Okay,
2: ya, Mbak Ita dan juga Mas Domi. Tahun 1990 nih Bang. Bang Domi merilis mini album. Berapakah harga album tersebut untuk versi kasetnya tahun itu?
3: 1990.
2: Mungkin masih inget.
4: 3.250.
2: Wow, benar sekali. Betul
3: kenapa
2: Bang.
3: Kok bisa yang inget sih tepat. Bang? Hah? Kok bisa tahu?
4: Tahu. Ya kira kira.
2: Oh, tapi pas banget 3.250.
3: Nominalnya tuh bukan 3.000 atau 4.000 tapi 3.250. Iya, benar banget.
2: Benar Bang. Okay. Satu benar, Mbak Ita.
3: Siapkan pisang gorengnya nanti ya, Mas Andes.
2: Oke.
3: Okay. Oke, pertanyaan ketiga. Ada album duo yang berjudul Ada Dia, Ada Cinta. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan keempat di album tersebut.
2: Urutan keempat Bang?
3: Urutan keempat.
4: Kau Milikku ya?
2: Hah?
4: Kau Milikku.
3: Satu kali lagi Bang.
2: Satu kali lagi.
4: Rioni.
3: Ya udah sekali lagi Bang.
2: Sekali lagi Bang, terakhir
3: ini.
2: Lupa.
3: Aku karena aku udah gini-gini loh.
2: Iya, keluhnya ini keluhnya.
3: Aku sudah begini-gini loh.
4: Hambatan gitu.
2: Bukan.
3: Pisang goreng sudah enggak jadi yang kedua.
2: Oke. Okay.
3: Judulnya adalah Tinggal Kenangan.
2: Oh. Tinggal Kenangan. Baik.
3: Oke, Mas Andes.
2: Baik, pertanyaan berikutnya. Bang Doni, tahun 1997, Bang Domi pernah menciptakan lagu yang berjudul Aku Sayang Kamu. Nah, siapakah penyanyi yang membawakan lagu tersebut,
3: gampang
2: Bang?
3: Gampang ini. Gampang pastinya.
4: Aku Sayang Kamu.
2: Iya.
3: Kok
2: judulnya
3: lupa,
2: itu?
4: Kristen Panjaitan.
2: Ah! baik, tepat sekali Bang Domi.
3: Dua pisang goreng.
2: Dari dua pertanyaan terjawab ya Mbak Ita ya.
3: Pertanyaan terakhir.
2: Betul,
3: ya,
2: silakan Mbak Ita.
3: Bang Domi, Bang Domi Allen pernah menggunakan nama Chris Allen saat merilis album Aku Pun Rindu Jua. Tahun dan bulan berapakah album tersebut dirilis?
2: Bulan dan tahunnya Bang.
3: Ayo Bang. Bang Domi.
4: 86 ya.
2: Betul tahunnya.
3: Ayo
2: bulannya. Satu lagi Bang bulannya.
4: Agustus.
2: Wow, 3 terjawab. Benar Bang, Agustus 1986.
4: Benar.
3: Jarang-jarang bintang tamu kita tuh bisa menjawab beberapa loh. Mas Domi ini lumayan bagus.
2: Betul.
3: Tiga pisang goreng dibawa pulang.
2: Silakan.
3: Selesai sudah impresi.
2: Betul. Itu dia mendengar. Bang Domi masih hafal.
3: Lah iya, nyiptain karya aja masih produktif sampai saat ini. Hampir ribuan loh.
2: Wow,
3: tadi katanya hampir 1000.
2: Hampir 1000. Produktif sekali memang Bang Domi.
3: Luar biasa.
2: Baik. Kita lanjutkan kalau gitu. Bang Domi, ini juga sudah ada beberapa pendengar ya. Mbak Ita, yang ini kita ke Bandung.
3: Kita ke Bandung ada Kang Firman.
2: Kang Firman.
3: Selamat malam.
5: Halo, selamat malam Bang Andes, Mbak Ita Purnama.
3: Iya, Kang Firman.
2: Malam, Kang Firman.
5: Ya, malam. Aku udah lama enggak gabung di Ruang Rindu, Ruang.
3: Iya nih, kemana aja, Kang?
4: Jadi rindu ya.
5: Enggak, sebenarnya gini loh, Mbak Ita. Aku di Jakarta. Di Jakarta, tapi ada kerjaan di
3: Bandung.
2: Siap.
5: Jadi mungkin 3 hari ke depan aku balik lagi ke Jakarta gitu.
3: Yes, asik. Kapan-kapan main langsung, Kang?
5: Aku orang Padang, bukan orang Sunda.
2: Udah ini berarti ya.
3: Udah Firman.
5: Orang Bukit Tinggi, Mbak Ita.
3: Oh ya, Bukit Tinggi. Aku pernah ke situ loh, udah.
2: Mantap.
3: Indah sekali.
5: Salam ya, Mbak Ita, Bang Andes.
2: Silakan.
3: Siap.
5: Terus ada bintang tamu kita.
3: Benar. Ada Mas Domi Allen.
2: Silakan.
5: Halo, selamat malam Bang Domi.
4: Iya, selamat malam. Salam kenal ya.
5: Tentang Bang saya salam kenal Bang Domi. Tentang Bang Domi ini super ya. Dia tuh profesinya penyanyi, penulis lagu dan produser musik.
3: Betul.
4: Iya, iya.
5: Nah, ada dua pertanyaan nih buat Bang Domi.
2: Iya. Yeah.
5: Ini pertanyaan pertamanya, dengan profesi yang tiga itu yang super sibuk itu untuk menjaga staminanya gimana? Ya, itu yang sama ya Bang ya. Terus yang kedua, itu lagu-lagu Bang Domi aku lihat di YouTube ada yang terbaru juga. Itu lagunya lagu-lagu melo semua ya, lagu pop. Dan itu inspirasinya dari mana Bang? Apa dari kehidupan Abang pribadi? Apa melihat dari lingkungan apa kerabat apa teman-teman? Inspirasinya dari mana Bang? Mungkin itu aja yang aku mau tanyakan Bang. Dua pertanyaan buat siapa Bang?
4: Inspirasinya dari Tuhan kali ya.
2: Nah,
4: dari Tuhan ya. Jadi saya terkadang gini.
5: Boleh salam-salam dulu.
3: Oh iya. Boleh.
2: Silakan.
3: Nanti dijawab ya.
2: Nanti dijawab.
3: Oke, udah, silakan.
5: Ya, salam-salam buat yang lagi di studio Jakarta.
2: Siap.
5: RRI Jakarta, dan salam juga buat yang di studio Bukit Tinggi. Aku pendengar RRI Bukit Tinggi loh.
2: Oh iya.
5: Kita, Bang Andes. Salam juga buat yang tadi udah gabung semua.
2: Ya.
5: Oh, salam juga buat Bang Allen dan kita Purnama Sari.
3: Terima kasih. Terima kasih. Udah Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik. Ini ditanyakan tadi adalah untuk menjaga stamina. Ini gimana Bang?
3: Hebat caranya. Loh ya di usia 66 loh. Tapi
4: saya bangun jam 4
2: pagi dini hari.
4: Berdoa. Terus saya lari pagi, terus pegang gitar, itu paling tidak pagi itu bisa jadi 1-2 lagu, sorenya 1-2 lagu, jadi makanya bisa sehari 4. Jadi lagu itu
3: Bang,
4: sebagai hiburan di balik sudah usia senja supaya menghilangkan kejenuhan, gitu. Jadi saya ngarang lagu tuh

0: tu.
1: Luar biasa ni bang. Oh, jadi
2: file yang menyimpan istri saya. Karena saya pelupa. Mam, kamu simpan file.
1: Jadi kerjasama yang luar biasa suami istri.
0: Betul,
2: yang translate juga istri karena dia yang bisa bahasa
1: Inggris. Dia bahasa Inggris. Oke, siap.
0: Okay. Tapi tadi juga sudah terjawab pertanyaan berikutnya ya. Lagunya terinspirasi dari mana aja nih? Bang Dung.
2: Dari Tuhan.
0: Dari Tuhan.
1: Dari Tuhan.
2: Saya rasa yang buat lagu Tuhan sebenarnya lewat otak saya.
1: Melalui Mas Domi. Aduh, luar biasa.
0: Baik, luar biasa. Bang Domi tentunya. Dan kita sekarang juga ada penelpon. Bang Domi, kita lanjutkan Mbak Ita ya. Silakan.
1: Halo Bang Leman, selamat malam Bang Leman.
3: Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Wabarakatuh Bang Leman.
0: Iya Bang Leman.
3: Dan selamat malam untuk Bang
1: Domi Allen.
3: Domi Allen.
2: Halo, salam kenal Bang.
3: Ya begini Mbak Ita.
1: Iya.
0: Silakan.
3: Ya, menelpon saya ikut akatik di TikTok, YouTube dan Google.
0: Iya. Yeah.
3: Di situ ada semua sambil nonton wajah-wajah Mbak Ita yang cantik, baju putih, baju hitam, Domi yang kacamata yang ganteng.
0: Oh iya.
1: Emang bener, Bang Lema.
3: Adanya di ini Bang Ita ada di YouTube itu.
0: Betul, YouTube, kita juga live di YouTube.
3: Iya live langsung
2: di YouTube juga ada.
0: Ada.
3: Dan Mbak Ita sebagai host.
1: Iya.
3: Bukan tamunya, Domi Allen yang kita gulung Indonesia.
0: Betul.
3: Dan penyanyi.
1: Betul.
3: Ini Bang Domi.
2: Iya.
3: Apakah Bang Domi itu waktu menciptakan lagu mengalami yang namanya yang memodifikasi kata-katanya itu atau perubahan atau pergantian kata-kata itu Bang Domi? Yang kedua, apakah Bang Domi juga nyanyi juga di panggung ke panggung gitu kalau waktu undangan ke Bang Domi gitu?
1: Iya.
3: Itu saja Mbak Ita.
1: Oke, Bang siap Andes. Bang Leman.
0: Iya, Bang Leman.
3: Salam Mbak Ita.
1: Ya, silakan Bang.
3: Bung Benigo, Ibu Fatmawati, Ketua Bagian dari Bondowoso, dan semuanya yang ada di Lampung tanpa kecuali itu Mbak Ita, Bang Andes.
1: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Siap.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, satu-satu Bang Domi tadi katanya apakah dalam menciptakan lagu ada mungkin modifikasi kata-kata yang dirubah, tidak puas mungkin terus dibongkar pasang seperti itu.
1: Lagu yang udah jadi nih, ya udah itu aja ya Bang.
0: Nggak ada
2: saya,
0: jadi.
2: Saya mengarang lagu mengalir sekali. Mau meledak enggak, itu letter white.
0: Okay.
2: Jadi nggak pernah saya pikirin, oh ini bagus ini, enggak.
0: Yeah.
2: Biasanya saya udah yakin karena ini karunia Tuhan gitu.
1: Iya, feelingnya Bang Domi itu tepat juga ya.
0: Iya, Mbak
2: Ita.
0: Betul.
2: Ya, betul. Jadi itu biasanya kalau saya feeling jadi.
0: Oke.
1: Alasannya
0: the feeling tuh jadi aja ya Bang Leman terjawab ya. Lalu apakah Bang Domi juga nyanyi juga tentunya? Nah,
1: untuk off air
0: undangan-undangan
2: penyanyi ya, sampai sekarang.
1: Sampai sekarang loh.
0: Sampai sekarang Bang Leman.
2: Nyanyi.
1: Banyak jobnya Bang Andes.
2: Tapi saya enggak nyanyi lagu sendiri.
0: Oh.
2: Nyanyi lagu barat malah.
1: Lagu barat malah Bang. Oh, sukanya Bang Bee Gees. Bee Gees, Beatles gitu. Baik. Oh gitu. Bang Domi kenapa enggak nyanyi rindu sampai mati gitu, Tuhan jagalah dia.
0: Nah,
1: gitu dong.
0: Iya,
2: jarang lagu sendiri.
1: Wah, gimana Bang Domi nih?
2: Kecuali penontonnya tahu.
1: Iya, terus minta lagu request ya.
0: Siap. Jadi nyanyi juga ya Bang Leman ya. Tentunya undangan-undangan masih,
1: masih
0: Bang Domi.
1: Sampai sekarang.
0: Kita masih dari Lampung, Mbak Ita.
1: Ada Bang Govinda, selamat malam.
4: Selamat malam tadi pun.
1: Iya
4: pun.
0: Iya.
1: Iya Bang.
0: Bang Govinda, silakan.
1: Silakan Bang Govinda.
4: Govinda, beli.
1: Oh beli, iya lupa. Beli
0: Govinda.
1: Beli Govinda betul. Ya, orang Bali. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya. Pertanyaan saya, beberapa lagu yang dipilih itu dan yang terbaru, apakah yang nanti diputar?
1: Oh iya. Ya.
0: Oke. Ada lagi?
1: Ditampung dulu
0: beli
1: ya.
0: Govinda.
1: Beli.
4: Ya, semoga sukses.
1: Amin.
4: Semakin berkembang.
0: Amin.
4: Dan di pendengar maupun di luar pendengar semakin sukses lah segala
1: Amin.
4: Yang dibuat lagunya gitu.
0: Amin.
4: Amin. Astungkare.
1: Astungkare.
4: RRI Pro 1.

0: Waikanas, RRI Singaraja, dan RRI Denpasar. Salam keakraban di udara dari Pelingko hingga di Lampung.
1: Oke.
0: Dan pendengar semua yang ada di seluruh Nusantara. Merdeka!
1: Merdeka!
2: Merdeka.
1: Matur suksma. Beli Govinda.
2: Matur suksma. Beli Govinda. Pertanyaannya, sudah berapa lagu total yang sudah diciptakan?
1: Tadi sudah dijawab.
2: Sudah dijawab ya? Sebenarnya.
1: Sudah ya? Hampir 1000.
2: Hampir 1000 tuh ya.
1: Hampir 1000.
2: Tuh. Ya. Betul, sudah hampir 1000 terjawab ya, Beli Govinda.
1: Masuk 1000.
2: Nah, 200 ya, 200 lagi katanya. Baik ya. Lalu juga ada ini Mbak Ita dari Tebet.
1: Wah,
2: ada Cigu.
1: Dari Cigu ya, dari Tebet. Selamat malam.
3: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
2: Malam.
1: Malam Ciguria.
3: Nama Sari yang cantik is the best.
1: Ciguria bisa aja nih, terima kasih.
3: Walaupun terlambat tapi tetap masih hadir.
1: Mohon maaf Ciguria. Betul, betul Ciguria.
3: Selamat malam Bang Ande.
2: Malam Cigu.
3: Ganteng, sampai terjatuh-jatuh aku. Fotonya Bang Andes aku. Aduh.
2: Iya Cigu.
3: Iya. Bang Andes. Iya,
1: benar-benar.
3: Tadinya mau ke situ loh Mbak Ita.
1: Lah ayo
3: ya. Nantilah kapan-kapan.
1: Kapan-kapan ya, Cigu ditunggu ya,
3: ya. Pengen,
1: okay, ya, oh. Siap.
3: Aduh, Panji pengganteng banget ini. Mirip Pak Ikang Fauji nih. Selamat malam Bang
1: Mas Domi.
3: Domi,
1: silakan Mas Domi.
4: Malam, malam.
3: Ganteng, kacamatanya keren. Kata Bang Leman dia di YouTube. Sama juga aku juga nontonnya lagi nonton.
2: Oh iya.
3: Masuk nih, berjumpa masuk nih
2: luar. Halo.
3: Jaringan luar biasa.
1: Halo.
3: Udah berapa kali katanya datang Bang Domi?
1: Bang Domi,
3: udah kedua kali ya?
1: Kedua kali.
2: Iya, kedua.
1: Ini kedua kali.
3: Luar biasa Bang Domi. Bang Domi,
2: yeah.
3: Ini Ria Jakarta atau Cigu Ria Jakarta? Memang kalau dipanggil guru tuh gak hilang, panggil Cigu.
2: Betul.
3: Cigu Ipin, begitulah ceritanya. Bener gak?
2: Kayak yeah.
3: Ini apalagi Bang Domi, apa, Bang Domi Allen, penyanyi musisi dan pencipta lagu.
1: Betul.
3: Legendaris yang terus aktif berkarya. Jangan putus-putus ya.
1: Iya pastinya.
2: Iya dong.
3: Ada lagu Juwita itu. Ingin sekali dengan vokalnya sendiri tanpa musik itu.
1: Oh, iya.
3: Penciptanya benar kah Bang Domi Allen yang menciptakan lagu Juwita?
1: Oh iya.
3: Nah,
1: benar benar benar Cigu.
3: Jadi kita aja. Oh, ada lagunya Juwita itu Bang Domi.
1: Siap, siap.
3: Terus Bang Domi, ada lagu-lagu album yang baru berapa album di tahun 2026? Makanya awet muda tadi Bang
1: Betul.
3: Domi bilang,
2: okay.
3: Ya kan? Apa bagi Mbak Ita awet muda takkan hilang
2: iya.
3: Awet mudanya masa tuanya, wih, luar biasa ya Bang
1: Andes.
2: Iya.
3: Pertanyaan saya Bang Domi, apalagi dengan Bang Domi ini ada lagunya itu untuk penyanyi lain itu yang suka dinyanyikan lagu Biru ya, kalau nggak salah tuh tahun 2021 lah tuh ya Bang Domi ya.
1: Biru, lagu Biru.
3: Fidri Adam kalau nggak salah.
4: Adam.
3: Wah, apalagi dari Lucky Anima dengan lagunya Seribu Kemarau. Bener kah Seribu Kemarau kah itu? Luar biasa. Saya ingin tadi nyanyikan lagu Juwita buat Bang Domi. Pokoknya apa namanya? Seorang penyanyi, pencipta lagu, sekaligus produser musik yang namanya kian dikenal di industri musik Indonesia.
2: Amin.
3: Ya. Pokoknya terus berkarya, apa lancar rezekinya. Kalau lancar rezekinya ingat-ingat ya pendengarnya ya.
2: Wah, amin.
1: Domi. Siap Cigu. Yeah.
3: Domi Allen dengan Cigu Ria Jakarta ya. Nanti kan diingat itu.
1: Siap,
3: kita selalu
1: siap.
3: Berdoakan apalagi pendengarnya, pencipta apa presenter yang cantik, bisa undang tamunya. Apalagi Gaita, ih ketawa mulu. Itu saja. Pokoknya
1: mantap.
3: Buat kirim salam boleh ya.
2: Silakan Cigu.
3: Ini buat presenter-presenter di Pro 1 seluruh Nusantara. Nanti satu-satu nanti gak kebagian.
2: Iya, betul.
3: Nanti termasuk lah. Pokoknya salam hangat, salam kangen, salam sehat,
1: siap.
3: Salam bahagia.
2: Siap.
3: Terus, ntar dulu yang kedua ya.
2: Iya, silakan.
3: Bapak Widi yang ada di Tokyo, Bapak Widi.
1: Bapak Widi.
3: Dengar, Pak.
1: Iya,
3: ini
1: kedengar
3: loh.
1: Tapi
3: Bapak Widi di Tokyo, juga buat Ibu Farida. Itu saja.
1: Siap.
3: Terima kasih banyak, Bang Andes, Kak Ita. Sehat
2: baik.
3: Terus ya. Salam sehat, selamat malam.
2: Malam. Selamat malam. Baik, iya
1: seru
2: dari Cigu Ria di Tebet. Pertanyaannya tadi ada berapa lagu Bang di tahun 2026 ini yang sudah diciptakan?
4: Banyak ya.
1: Ya banyak ya, ya pasti ratusan tahun
2: ratusan
1: ini.
2: Iya udah lebih
4: ya, itu, tadi kan 250.
1: Iya 250-an.
2: Betul, udah 250-an
4: tuh. 250. Aduh, udah itu aja jawabnya.
2: Dari 20 mantap. Lagu tuh ya. Baik, tentunya. Nah, ini juga lagu tadi, lagu Biru, Juwita, dan Seribu Kemarau itu juga dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi
4: penyanyi muda.
2: Biru,
4: Adam.
1: Iya, penyanyi Gen Z dan milenial.
4: Wahana Record.
1: Wahana Record ya.
2: Oke. Oke. Jadi sudah tadi 250 lagu tercipta kurang lebih di 2006 dan dinyanyikan juga oleh penyanyi-penyanyi muda.
1: Betul sekali.
2: Tahun 2026 ini baik. Ini kita break lagi Mbak Ita tentunya ya.
1: Iya dong.
2: Untuk mengundang pendengar silakan ya.
1: WhatsApp di nomor 0811-7972-7912.
2: Dan Anda bisa telepon langsung di fixlan kami. Ada di 021-344-0696 atau 021-344-1499.
1: Ditunggu.

0: Habis borong buah ya, Bu? Beli di pasar? Kalau saya sih lebih memilih buah impor. Kayaknya lebih berkelas deh.
1: Berkelas? Belum tentu lebih baik loh, Bu. Indonesia juga punya banyak buah yang istimewa.
0: Ah, masa sih? Buah lokal paling ya itu-itu aja.
1: Justru banyak pilihannya, Bu. Coba, ada mangga yang manis, jeruk yang segar, terus rambutan yang lezat, sampai manggis yang dijuluki ratu buah.
0: Tapi kan buah impor lebih terkenal deh.
1: Ya, yang penting sih bukan terkenalnya, Bu. Buah itu harus segar, bergizi, dan mudah didapat. Buah lokal itu mendukung petani Indonesia loh.
0: Oh, jadi kalau kita beli buah lokal, kita ikut membantu petani.
1: Betul sekali.
0: Wah, saya baru sadar. Selama ini sih, saya cuma lihat mereknya, bukan manfaatnya.
2: Nikmati pesona buah Nusantara. Sehat untuk keluarga, bangga dengan hasil bumi Indonesia.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kalau tadi kita juga sudah mendengarkan lagu-lagu yang diciptakan oleh Mas Domi ya, Mbak Ita. Betul.
5: Enak-enak.
4: Iya, betul, Mbak Ita. Dan mungkin juga ini kita bacain dulu yang sudah masuk melalui WhatsApp.
5: Siapa ini aja, Mas Andes?
4: Ada dari
5: Nurdi Gafir.
4: Oh, di Bogor.
5: Malam, Mas, Mbak.
4: Oh, ini request. Baik. Berikutnya nih juga ada, tunggu sebentar. Tadi ada saya lihat ini dia, Mbak Ita.
5: Assalamualaikum, ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Mbak Ita, salam dari Bener Meriah. Bunda Hana pendatang baru ini. Salam kenal buat semua dari Sabang sampai Merauke. Salam kenal buat tamu malam ini, Kang Domi Allen. Lagunya bagus-bagus, enak didengar. Mbak Ita sama Bang Andes, selamat tugas sampai tuntas. Dari Bunda Hana di Aceh.
4: Di Aceh, selamat malam. Terima kasih Bunda Hana. Berikutnya juga Mbak Ita ini ada dari,
5: dari siapa nih, Mas?
4: Namanya,
5: mau nanya ke Mas Domi. Nama Domi Allen tuh nama asli apa nama panggung? Kalau nama panggung, siapa nama aslinya? Terima kasih, salam kenal untuk semua pendengar Ruang Rindu RRI Pro 1 Jakarta. Terima kasih buat Bang Penyiar dan Mbak Ita Pramasari. Dari Angkoton, Jember.
4: Di Jember.
5: Nama asli atau nama panggung itu? Nama
4: silakan.
5: Mas Domi Allen itu nama asli.
6: Nama asli.
5: Keren ya namanya.
4: Nama asli.
5: Kirain itu nama untuk di apa, nama panggung.
6: KTP sama asli.
5: Hebat. Dan namanya komersil ya, Bang Andes.
4: Betul. Ini ya biasanya nama panggung ya, Mbak Ita. Ini udah nama asli ya, langsung.
5: Bener, ya.
4: Betul.
5: Oke, baik. Bang Domi, untuk proyek ke depan apa yang akan dikerjakan oleh Bang Domi di tahun ini?
6: Banyak sih garap artis-artis muda.
5: Artis gitu muda ya, Bang ya.
6: Niatnya ya kalau berhasil menyita.
5: Iya sih, doain ya, Bang. Bang Domi ya, Bang Anes, doain.
4: Siap,
5: ya.
4: Betul, semoga didoakan.
5: Semoga berjodoh lagunya Bang Domi dan apa vokalnya Ita Pramasari.
4: Amin.
5: Aransemennya Dwi Ki Darmawan.
4: Nah, itu. Tentunya untuk Bang Domi juga mungkin ada yang ingin disampaikan untuk pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Atau tadi ada media sosialnya kah? Atau YouTube channelnya mungkin ya yang bisa diinfo ke pendengar.
6: Oh, TikToknya ada.
4: Silakan.
5: Akunnya
6: Domi Allen.
5: Domi Allen.
6: Terus labelnya juga ada Doa Musik.
5: Doa Musik alias Domi Allen Musik.
4: Domi Allen Musik. Siap. YouTube-nya mungkin ada, Bang, channel YouTube-nya?
6: Ya itu.
4: Domi Allen juga.
5: Domi Allen.
6: Doa Musik.
4: Doa musik itu. Ya. Oh, siap.
5: Mantap. Jadi buat pendengar kalau yang pengin mendengarkan atau melihat video-video klipnya lagu-lagu Mas Domi bisa di akun YouTube Domi Doa Musik, Domi Allen Music.
4: Di situ ada karya-karyanya Bang Domi semua. Baik, kalau gitu.
6: Saya nyanyi juga.
5: Pastinya.
4: Oh iya, mungkin tadi terakhir Mbak Ita nyanyi satu bait atau
5: satu
4: dua bait.
5: Ya.
4: Iya, silakan.
5: Refrennya ya, Bang ya. Rindu sampai mati. Ya.
4: Kita dengarkan. Bang, suaranya? Pendengar.
5: Lihatlah, lihatlah.
6: Kamu tiga apa?
5: Aku yang kedua, aku yang lihatlah.
6: Aku satu.
5: Lihatlah.
6: Lihat.
5: Gitu. Ya.

0: untuk kita berteduh di sana. Wes bang, wani piro bang?
1: Ini rasanya emang mau dengerin lama-lama ini ya. Mantap pendengar, kapan lagi kita menemukan duet Domi Allen dan juga Mbak Ita bernama Sari. Terima kasih Bang Domi tentunya ya Mbak Ita.
0: Mas Domi terima kasih banyak.
2: Sama-sama Ita.
0: Kita sudah mau pamit.
1: Betul, Bang Domi terima kasih sekali lagi. Saya Andes Satria.
0: Ita pun nama Sari.
1: Tentunya.
0: Kami pamit undur diri. Sampai jumpa Rabu depan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar bareng Andre Ardian di Bandung malam ini. Setelah tadi kita mengikuti siaran langsung berjaringan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu bersama Pro 1 RRI Jakarta ya pendengar ya se-Indonesia. Bersama host Ita Purnamasari dan juga Andes. Juga tentunya bintang tamu yang luar biasa ada Domi Allen di Bandung malam ini di Ruang Rindu. Di Ruang Rindu berjaringan tadi ya pendengar ya. Selanjutnya kita seru-seruan lagi di Bandung. Ini masih ada waktu sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Nanti kita sebelum kita hadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026, kita request dulu mungkin ya, kita alihkan Ruang Rindunya ke Bandung gitu. Tapi sebelum itu pendengar, kami hadirkan juga Sandiwara Radio dengan judul Dilahirkan Manusia Dibesarkan Sosial Media oleh RRI Palembang di Bandung malam ini.
1: Bandung malam ini.

0: jika kau tak mau menuruti aturan dan ajaran yang ibu ajarkan kepadamu, Nabila, pergi kau dari rumah ini. Pergi, nak. Ibu jahat.
1: Sandiwara Radio. Anak yang dilahirkan manusia dibesarkan oleh sosial media.
0: Nabila? Nabila? Bangunlah, nak. Nabila? Ayo bangun, Nabila. Lihatlah matahari sudah tinggi, nak.
2: Sebentar lagi, Bu.
0: Ayo, Nabila, bangun. Mandi, terus sarapan, nak.
2: Ibu ini ganggu Nabila aja deh. Nabila masih ngantuk, tahu.
0: Bangun, Nabila. Tak elok anak gadis bangun kesiangan, nak.
2: Iya, tahu, Bu. Nabila ini semalam tidurnya kemalaman, Bu.
0: Bangun, Nabila. Siapa yang menyuruhmu tidur terlarut-larut malam, nak? Berhentilah kau habiskan waktu cuma untuk melototi HP-mu itu.
2: Sudahlah, Bu. Nabila malas berdebat dengan ibu.
0: Kamu ini, kalau diajak orang tua ngomong, selalu ninggalin begitu saja.
3: People body the shirt you crazy view boom
0: Nabila, sini nak, ibu mau ngomong.
2: Ngomong? Ngomong apa lagi sih, Bu? Nabila lapar, mau makan, Bu.
0: Iya, nak, sebentar saja ibu mau ngomong ke kamu, nak. Nanti setelah itu, kita baru makan, ya.
2: Ayolah, Bu, cepetan. Mau ngomongin apa sih?
0: Nabila, bisa tidak ibu minta tolong kalau ibu lagi bicara ke kamu? Tolong kamu letakkan dulu handphone kamu, nak.
2: Sudahlah, Bu. Kalau mau ngomong, ngomong aja.
0: Nabila, bisa tidak, nak, kau kurang main handphone? Gak baik terus-menerus main handphone. Bisa merusak matamu, nak. Lagian ibu perhatikan, kalau kamu main handphone, tidak lagi mengenal tempat dan waktu. Sibuk dengan duniamu sendiri. Nak, kita ini makhluk sosial. Ada hubungannya yang harus dijaga sesama manusia. Kepada orang yang lebih tua, semua dalam hidup ini ada aturannya, nak. Ibu minta kamu jangan terlalu fokus dengan dunia sosial media. Sosial media memiliki dampak baik dan buruknya, nak. Namun, banyak dampak buruknya jika kau tidak hati-hati. Ingat itu kata ibu.
2: Sudahlah, Bu. Nabila nggak mau bersilang pendapat dengan ibu.
0: Ibu ngomong seperti ini karena ibu sayang kepadamu, nak. Sejak ayahmu meninggal, maka tanggung jawab ibu lebih besar terhadapmu, nak. Ibu harus menjalankan peran sebagai ibu sekaligus ayah bagimu, nak. Termasuk mendidik dan menasihatimu jika kau menyimpang. Ibu tidak melarang kau berselancar di sosial media, nak. Namun ingatlah, nak, tidak setiap sisi kehidupanmu kau umbar di media. Kita punya privasi yang harus tetap dijaga, nak. Ada yang boleh, ada juga yang tidak. Ada yang pantas dan tidak pantas. Jangan setiap apapun kau bagikan di akun media sosialmu. Nah, hari ini kamu beli baju baru, lalu kamu pamerkan di sosial media. Hari ini kamu makan restoran mahal, lalu kau pamerkan pula di sosial media. Gak baik, nak. Ingatlah bahwa banyak saudara kita yang tidak seberuntung kita nasibnya, nak. Yang hari ini entah makan atau tidak. Jadilah orang yang memiliki empati terhadap sesama, ya, nak, ya. Jadilah dirimu sendiri, nak. Jangan karena ingin terlihat keren di sosial media, segala cara kau lakukan. Padahal terkadang mereka yang suka pamer di sosial media, belum tentu, nak, kehidupannya nyata. Sama seperti yang dia pamerkan di sosial media, nak. Kamu dengar ibu kan, nak?
2: Sudahlah, Bu, sudah. Tidak usah pusing nasihatin Nabila. Urusin sana urusan ibu aja.
0: Nabila, kamu kurang ajar sekali dengan ibu, ya.
2: Kenapa, Bu, kenapa? Ibu tidak suka caraku. Tampar aku, Bu, tampar.
0: Nabila, kamu.
2: Baik, baik. Bila ibu sudah tidak mau mengurusin Nabila lagi, Nabila akan pergi dari rumah ini.
0: itu keinginanmu, pergilah kau dari rumah ini. Jika kau tak mau menuruti aturan dan ajaran yang ibu ajarkan kepadamu, Nabila, pergi kau dari rumah ini. Pergi, nak!
2: Ibu jahat!
1: Nabila berlari keluar rumah di tengah malam di saat kondisi sedang hujan. Dia menangis di tengah derasnya hujan. Perutnya keroncongan karena belum sempat makan malam tadi. Hingga Nabila tiba di suatu kedai tukang bakso. Setelah menangis dalam derasnya hujan, Nabila tidak mampu menahan perutnya yang keroncongan. Lalu dia masuk ke kedai itu, memberanikan diri duduk sambil memegangi perutnya yang perih menahan lapar. Ketika perutnya berbunyi keroncongan, Pak Agus, pedagang bakso itu, mendekatinya.
4: Kenapa, nak? Kamu lapar ya?
2: Iya, Pak. Saya sangat lapar. Saya pergi dari rumah karena ibu saya mengusir saya, Pak.
4: Kenapa kamu pergi dari rumah? Sudah. Sekarang makan dulu baksonya.
2: Tapi saya tidak punya uang untuk membayar semangkuk bakso ini, Pak.
4: Sudah, makanlah. Bapak memberikan bakso ini gratis untukmu.
2: Ya Allah, Bapak baik sekali. Bapak tidak mengenal saya, tapi Bapak mau memberikan saya yang kelaparan ini semangkuk bakso. Sedangkan ibu saya tega mengusir saya.
4: Kamu tidak boleh berkata seperti itu. Coba kamu pikir dan renungkan. Saya orang yang baru saja kamu kenal, hanya memberikan semangkuk bakso di saat kamu kelaparan. Kamu mengatakan saya sangat baik. Bagaimana dengan ibumu yang telah merawatmu dari sejak kamu dalam kandungannya? Kesusahan membawa perutnya yang setiap bulan semakin membesar. Belum lagi ketika melahirkanmu, ibumu berjuang antara hidup dan mati. Ketika kau lahir, semasa kau bayi, dengan telaten ibumu merawatmu, memberikanmu nutrisi terbaik tanpa egois memikirkan dirinya sendiri. Karena bagi ibumu, kau adalah prioritas utama dan amat berharga. Tiap malam kau ganggu nyenyak tidurnya hanya untuk menyusuimu dan menggantikan popok untukmu. Hingga usiamu saat ini tak terhitung seberapa banyak hidangan masakan yang dia masakkan dari tangannya sendiri untuk membuat perutmu terasa merasa kenyang. Tak mampukah kau mengatakan bahwa ibumu adalah orang terbaik dan mengucapkan terima kasih kepadanya? Makanlah bakso ini, lalu pulanglah kembali ke pangkuan ibumu. Bapak yakin saat ini ibumu sangat mengkhawatirkan dirimu, nak.
2: Ibu, maafkan aku. Pak, terima kasih nasihat dan pencerahannya ya.
4: Iya, sama-sama, nak.
2: Ibu. Ibu, maafkan Nabila, Bu. Maafkan anakmu yang tidak tahu bersyukur dan berterima kasih kepadamu ini, Bu. Mulai sekarang, Nabila akan mengikuti semua nasihat Ibu.
0: Dari mana saja kau, nak? Tahukah kau betapa ibu mengkhawatirkanmu, nak? Maafkan ibu juga ya, nak. Maafkanlah, nak. Makanlah, nak. Ibu tahu kau pasti lapar.
2: Baik, ibu.
1: Demikian tadi Sandiwara Radio berjudul Anak yang dilahirkan manusia dibesarkan sosial media. Naskah ditulis oleh Lydia Wulansari dengan para pelaku Resti sebagai Nabila, Lydia sebagai Bu Laksmi, Maria sebagai Ibu Mary, Joni Arla sebagai Pak Agus, teknik dan montase Nazarudin, hiasan musik Haris Ansar. Sampai jumpa.

Tahukah Anda? Setiap tanggal 1 Juli, Indonesia memperingati Hari Bhayangkara, sebuah momen untuk mengenang perjalanan kepolisian negara Republik Indonesia dalam menjaga keamanan, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Seiring perkembangan zaman, tantangan yang dihadapi semakin beragam, mulai dari menjaga ketertiban di tengah masyarakat, menghadapi bencana, hingga mencegah kejahatan di ruang digital. Namun, keamanan dan ketertiban tidak dapat terwujud tanpa dukungan dan peran aktif seluruh masyarakat. Kepedulian, kepatuhan terhadap hukum, serta semangat gotong royong menjadi kunci terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan harmonis. Selamat Hari Bhayangkara ke-80. 80 tahun Polri mengabdi untuk masyarakat.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini. Hey, awas ada motor di depan bro, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
2: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, saya Wahyu, Bupati Cianjur. Atas nama pribadi dan pemerintah daerah Kabupaten Cianjur mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah dipercaya sebagai pemegang hak siar Piala Dunia 2026. Ini merupakan sebuah kebanggaan sekaligus bukti bahwa RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang profesional, terpercaya, dan dekat dengan masyarakat. Kami berharap melalui siaran Piala Dunia 2026, RRI dapat menghadirkan informasi dan hiburan yang berkualitas, serta mampu menyatukan semangat masyarakat Indonesia, termasuk di Kabupaten Cianjur. Semoga RRI terus berinovasi, menginspirasi, dan menjadi perekat persatuan bangsa. Sekali lagi, selamat pada RRI, teruslah mengudara untuk Indonesia.

0: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.
1: Bandung malam ini.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pada tahun 2010, Afrika Selatan menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia. Suara vuvuzela menjadi ciri khas turnamen ini dan memberikan warna baru dalam sejarah sepak bola dunia. Vuvuzela adalah alat musik tiup sejenis trompet plastik panjang khas Afrika Selatan. Lebih dari itu, Piala Dunia 2010 menunjukkan bahwa sepak bola mampu menyatukan budaya, suara, dan semangat dari berbagai belahan dunia. Spanyol pun keluar sebagai juara dengan permainan indah yang masih dikenang hingga saat ini.
2: MNI bersuara, Piala Dunia,
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

Setiap hari, ratusan orang tertipu oleh janji manis judi online. Berharap kaya dalam sekejap, tapi justru terjerat hutang, kehilangan pekerjaan, bahkan keluarga. Judi online bukanlah permainan. Ia merampas waktu, uang, dan masa depan. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan kehancuran. Namun, selalu ada jalan untuk berubah. Matikan aplikasinya, putus lingkaran kecanduan, mulailah hidup yang lebih sehat dan bermakna. Tinggalkan judi online dan pilih masa depan yang cerah. Untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk harapan yang lebih baik.

0: Pendengar, kita juga akan soroti bagaimana peran RW menciptakan lingkungan yang aman dan bebas kekerasan. Mengenai hal itu, pendengar, kita pun juga sudah tersambung bersama Ketua RW Sukamantri 2, ada Pak Yudi.
1: Kita di sini sebagai pengurus di daerah mesti mengadakan atau menyiapkan antisipasi untuk mencegah seperti itu. Salah satunya yaitu dengan kita selalu kalau ada yang kos atau ngontrak di wilayah kita mendata ya. Jadi kita 1x24 jam tamu itu wajib lapor ke kita ya. Jadi kita diantisipasi dari awal. Sama yang keduanya, kita mengadakan inspeksi mendadak untuk pendataan. Dan kita diadakan aturan ketat dalam aturan yang kos dan kontrak. Contohnya, kalau lingkungan kontrakannya atau kosan itu perempuan, tidak boleh menerima tamu di dalam kamar. Rumah kosan itu mesti ada ruang tamu khusus untuk menerima tamu. Dan itu jamnya terbatas. Jadi kita diharapkan warganya itu mau melapor dan ya mesti dilaporkan ke kita gitu. Laci itu baru berjalan sekitar awal 2025 ya. Itu sudah disosialisasikan. Cuma tindak lanjutnya masih belum nih, hanya pendataan aja dulu nih dari pemerintah kita. Tetap yang kita jalankan itu ya dari lingkungan sendiri. Nah, teknisnya kadang-kadang kan kita sosialisasinya masih belum jelas. Jadi kita punya grup tiap RT itu antar warga segala macam kalau ada isu-isu yang tentunya belum jelas. Ya kita antisipasi dengan pemberitahuan ke seluruh warga melalui grup WA itu, Kang. Kalau informasi yang betul juga ya tentunya kita cepat-cepat disebarin. Kita punya grup WA masing-masing RT yang koordinasi nanti sama RW nantinya. Kita sebagai pengurus RW itu sebetulnya untuk memenuhi keinginan warga itu hanya tiga aja, Kang. Pertama, keamanan, kenyamanan, dan ketentraman. Nah, itu bisa diciptakan dengan lingkungan yang tentunya kondusif ya, yang bisa dibentuk oleh para ketua RW masing-masing. Nah, yang pasti kita selalu koordinasi, selalu menyampaikan informasi yang betul dengan cepat. Mari kita semua para RW untuk lebih meningkatkan lagi aturan-aturan yang dulu sudah ada sebenarnya nama, tapi kadang-kadang dilupakan. Kalau bagus kita jalanin lagi.
2: Bandung malam ini.

0: menarik, sangat menghibur, dan tentu ini menjadi sebuah ciri khas dari gelaran Piala Dunia, di mana ada dua tim dari dua benua berbeda, akhirnya menghadirkan drama-drama. Bagi Belgia ini kemenangan yang tentu akan selalu diingat, sekaligus menjadi asa dia untuk bisa melaju ke babak 16 besar. Sebaliknya untuk Senegal ini menjadi pelajaran yang sangat berharga. Keunggulan 2 gol harus sirna di akhir pertandingan.
1: Dalam waktu 4 menit lagi ya.
0: Dalam waktu 4 menit dan akhirnya hukuman berlanjut di babak extra time. Lagi-lagi kelengahan terjadi sehingga Belgia mendapatkan penalti dan bisa dimaksimalkan Tielemans sehingga skor pun berakhir menjadi 3-2.
1: Ya, siapa nanti akan menjadi lawan Belgia di 16 besar ini?
0: Ya, Belgia masih harus menunggu lawannya karena kita tahu dari bagannya tim yang akan dihadapi adalah pemenang dari pertandingan tuan rumah Amerika melawan Bosnia.
1: Oke. Dan Anda melihat dengan pola permainan Belgia, walaupun sempat tertinggal 2 gol dan akhirnya mampu membalikkan keadaan dengan mental yang cukup tinggi, seperti apa dan apa yang harus dievaluasi oleh tim kepelatihan dari Belgia untuk di 16 besar nanti nih, Bung Tovani?
0: Ya, hasil melawan Senegal tentu menjadi modal besar, sekalipun jika nantinya kemungkinan melawan tuan rumah, saya rasa itu menjadi modal baik bagi Belgia untuk menantang tim selanjutnya di 16 besar. Namun ada sedikit catatan yang tentu harus digarisbawahi oleh pelatih Rudi Garcia, di mana kita tahu Belgia sempat tertinggal 2 gol yang artinya sempat mereka menunjukkan bahwa mereka telat panas, seperti yang terjadi juga di babak penyisihan grup kembali terulang. Beruntung kali ini ada kelengahan dari lawannya Senegal sehingga bisa dimaksimalkan oleh Belgia, membalikan keadaan, mendapatkan kemenangan. Selain itu, saya juga menyoroti terkait pemilihan pemain yang dilakukan oleh pelatih. Kita tahu di babak pertama peluang yang sejatinya banyak dimiliki gagal dimaksimalkan oleh De Ketelaere. Sebaliknya di babak kedua dengan hadirnya Lukaku bisa memaksimalkan satu peluang langsung menjadi satu gol yang memotivasi rekan-rekannya.
1: Ya. Oke, Bung Tovani, terima kasih Bung dengan pertandingan di pagi hari ini yang sangat menarik, penuh dengan dramatis atau pertandingan dramatis yang mewarnai 32 besar Piala Dunia 2026. Nanti kita akan bertemu lagi dengan pertandingan-pertandingan lainnya, Bung Tovani. Terima kasih Bung. Selamat pagi dan salam olahraga, Bung.
0: Salam olahraga, jaya.

0: 97,6 FM Pro 1 di Bandung. Mendengar saya Rana Binata yang akan menemani Anda di Bandung pagi ini. Hari Kamis 2 Juli 2026 dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung pagi ini.
0: Ya, berikutnya baru saja Anda menyimak Belgia versus Senegal di Pesta Bola Dunia 2026 dan hasil imbang 2 sama. Kemudian dengan tambahan waktu 2 kali 15 menit menghasilkan skor 3-2 untuk Belgia atas Senegal. Nah, berikutnya rangkaian musik dan informasi menarik menantikan tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat sebelum kemudian Anda menyimak Warta Jabar Pagi. Tetap bersama kami.

0: sebelum saya ke Jakarta menerima penghargaan tertinggi dari presiden atas beberapa prestasi.
1: Dengan pendataan itu tuh banyak sekali yang bisa kita deteksi, ya, termasuk berbagai macam bentuk kejahatan.
2: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasikmalaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis 91,8, serta Karangnunggal 97,8 MHz. Sari berita penting, mendengar Polda Jabar mendapatkan penghargaan tertinggi dari Presiden di HUT Bayangkara ke-80. Pemkot Bandung perkuat laci RW untuk kriminalitas. Berita selengkapnya dibacakan oleh saya, Rano Wiratanugraha. Peringat mengawali informasi pertama, Polda Jabar mendapat penghargaan Somkarya Nugraha Nugraha Sakanti dari Presiden Prabowo Subianto. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi tertinggi dalam memberikan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat. Berikut Dwiana Putra menyampaikan informasinya.
3: Kepolisian Daerah Polda Jawa Barat mendapatkan penghargaan Somkarya Nugraha Nugraha Sakanti dari Presiden Prabowo Subianto pada peringatan HUT Bayangkara ke-80. Penghargaan itu merupakan penghargaan tertinggi di institusi Polri sebagai bentuk penghargaan kepada satuan Polri yang dinilai berjasa dalam memberikan pengabdiannya kepada masyarakat. Penghargaan tersebut langsung diserahkan oleh Presiden Prabowo Subianto yang didampingi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo kepada Kapolda Jawa Barat Komjen Pol Rudi Setiawan pada puncak peringatan HUT Bayangkara ke-80 di Cikeas, Kabupaten Bogor, Rabu 1 Juli 2026 kemarin. Hal itu dikatakan Wakapolda Jawa Barat, Brigjen Pol Adi Vivid Agustiadi Bahtiar di sela peringatan HUT Bayangkara ke-80 di Mapolda Jawa Barat hari Rabu tanggal 1 Juli kemarin.
0: Sebelum saya membacakan menerima penghargaan tertinggi dari Presiden atas beberapa prestasi. Tidak semua polda menerima penghargaan ini, hanya beberapa polda tertentu yang memiliki prestasi.
3: Pada kesempatan itu juga, Wakapolda Jawa Barat mengapresiasi jajaran Polda Jawa Barat yang telah memberikan pelayanan dan pengabdian Polri kepada masyarakat dan negara. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang bertindak sebagai Inspektur Upacara Peringatan HUT Bayangkara ke-80 Polda Jawa Barat mengapresiasi Polri yang terus berbenah diri dan bereformasi. Dikatakan KDM Polri terus melakukan reformasi diri karena Polri ini institusi yang paling sering dikritik oleh warga karena tempat berkeluh kesah dan layanannya langsung kepada masyarakat. Hal ini pun menurut KDM akan terus berdinamika.
4: Sehingga akan terus berdinamika. Dan saya lihat Polri ini sabar dalam menghadapi berbagai kritik, terus melakukan perbaikan, melakukan reformasi di internal Polri, dan akhirnya angka kepuasan publiknya kan di Litbang Kompas relatif tinggi. Kan itu cermin bahwa terjadi pemendahan yang simultan. Dan saya sebagai warga Jawa Barat dan orang yang dituakan di Jawa Barat, hari ini juga saya merasa bersyukur tingkat komunikasinya langsung dengan Pak Kapolda itu berbagai hal. Saya kan orang yang selalu merespon apa yang terjadi di masyarakat.
3: KDM juga berharap Polri jangan berpuas diri dengan angka kepuasan publik serta terhadap capaian yang sekarang. KDM juga mengapresiasi sinergitas Polda dengan Pemprov Jabar dalam memberikan rasa aman dan melayani masyarakat. Berbagai respon terkait keluhan masyarakat, baik Kamtibmas maupun layanan lainnya, selalu direspon dengan baik oleh jajaran kepolisian Polda Jawa Barat.
2: Dalam momentum HUT Bayangkara ke-80, Polda Jabar berkomitmen untuk semakin mendekatkan diri kepada generasi muda dan mengayomi masyarakat. Hal tersebut tergambar dari berbagai kegiatan yang dilakukan dalam menyambut HUT Bayangkara. Laporan disampaikan Wildan Pratomo.
5: Peringatan hari ulang tahun HUT Bhayangkara ke-80 menjadi momentum penting bagi Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polda Jabar, untuk menegaskan komitmen pengabdian kepada masyarakat. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rohmawan, menekankan rangkaian kegiatan yang digelar dalam menyambut HUT Bhayangkara ke-80 bukan sekadar seremonial, melainkan wadah kebersamaan dan ruang kreatif bagi masyarakat, terutama generasi muda. Menurut Hendra, dalam HUT Bhayangkara kali ini, terdapat berbagai jenis perlombaan yang disiapkan untuk menyasar generasi muda. Mulai dari perhelatan Mobile Legends Turnamen tingkat nasional dengan memperebutkan total hadiah mencapai 500 juta rupiah, perlombaan konten kreatif dari pelajar hingga mahasiswa, dan perlombaan stand-up komedi. Ketika disinggung menyoal alasan kenapa banyak perlombaan yang dipersiapkan oleh kepolisian untuk generasi muda, Hendra mengatakan hal tersebut merupakan upaya dari Polri dalam mendekatkan diri kepada generasi muda yang saat ini memiliki banyak tantangan dan sangat membutuhkan ruang untuk berekspresi. Sehingga ancaman generasi muda melakukan hal-hal negatif akibat tidak tersalurkannya hal-hal yang mereka sukai bisa diminimalisir guna mewujudkan generasi muda yang berkualitas demi Jawa Barat istimewa dan Indonesia Emas 2045.
6: Nah itu tujuannya kita. Gen Z ini kritis dan dia labil ya. Sehingga perlu kita ada ruang-ruang untuk penampung mereka. Dan kita ini loh punya beban kepada mereka untuk generasi yang akan datang. Apa yang kita tinggalkan buat generasi yang akan datang itu kita harus pikirkan dari sekarang. Dan mereka juga menuntut ini. Apa yang akan kita tinggalkan terhadap mungkin hutan yang masih lestari, kemudian ini kita kan saat ini kemarin ada benih lobster yang dijual, benih-benih ikan yang dijual. Nah ini para nelayan juga punya tanggung jawab ini untuk generasi muda ke depan ini. Jangan sampai nanti kerusakan jangka panjang ini membuat harga beli untuk mencari barang itu nggak ada, malah di luar negeri banyak. Itu salah satunya tentang lingkungan hidup, kemudian kebersihan lingkungan. Nih Pak.
5: Ia pun memastikan kepolisian akan terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat dan senantiasa mendekatkan diri kepada generasi muda. Dari Bandung, Wilam Pratomo melaporkan.
2: Dalam peringatan Hari Bhayangkara ke-80, Polres Cimahi meningkatkan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk memperkuat profesionalisme, pelayanan publik, dan kedekatan Polri dengan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Agus Abot Gunawan.
7: Polres Cimahi menggelar upacara puncak peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di lapangan SIM Mapolres Cimahi hari Rabu 1 Juli 2026. Kegiatan tersebut dihadiri oleh unsur Forkopimda TNI, pemerintah daerah Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, dan juga tokoh masyarakat. Peringatan Hari Bhayangkara tahun ini mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Sebagai wujud pengabdian institusi kepolisian selama 8 dekade, momentum tersebut juga menjadi refleksi untuk memperkuat profesionalisme, pelayanan publik, dan juga kedekatan Polri dengan masyarakat. Kapolres Cimahi AKBP Niko N. Adiputra mengatakan rangkaian peringatan Hari Bhayangkara telah dimulai jauh sebelum puncak acara. Beragam kegiatan sosial, olahraga, hingga pembinaan masyarakat telah dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian Polri kepada warga. Niko juga berharap di usia ke-80 menjadi momentum bagi Polri untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan serta menegaskan jajaran Polres Cimahi akan terus menjaga solidaritas serta berikan pengabdian terbaik bagi masyarakat di Kota Cimahi.
8: Dan tentunya hari ini adalah puncak untuk pelaksanaan upacara di mana kita tentunya berharap seluruhnya agar Polri ke depan semakin menjadi pribadi yang lebih baik dan dicintai oleh masyarakat, semakin solid dan bisa memberikan pengabdian yang terbaik kepada masyarakat se-Indonesia, khususnya wilayah Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, dan Kecamatan Margasi, Kabupaten Bandung. Bahwa dengan 80 tahun ini sudah semakin dewasa Polri, dan tadi juga saya membacakan amanat daripada Bapak Presiden di mana disampaikan adalah hadiah kepada Polri, yaitu salah satunya adalah undang-undang yang terbaru untuk Polri, sehingga itu juga menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, di mana alhamdulillah kalau semakin dicintai masyarakat seperti disampaikan oleh Bapak Kapolri, Polri yang maju, Indonesia juga pasti akan maju atau sebaliknya.
7: Melalui momentum Hari Bhayangkara ke-80, Polres Cimahi berkomitmen memperkuat pelayanan, menjaga keamanan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Sementara itu, seorang warga yang menyaksikan peringatan upacara Bhayangkara ke-80 di Mapolres Cimahi yaitu Pak Satria, yang mengatakan dirinya mengapresiasi serta berbangga kepada Kepolisian Republik Indonesia yang berulang tahun ke-80.
9: Harapannya semoga lebih kompak lagi, lebih solid dan lebih presisi dalam melakukan atau melaksanakan tugasnya sebagai keamanan negara ya, dan juga bisa lebih mengintensifkan lagi apa keamanan untuk masyarakat, dan juga bisa lebih lagi mengayomi untuk masyarakat, dan khususnya untuk Polres Cimahi juga. Saya selaku warga Cimahi berharap dengan momentum HUT yang ke-80 ini Polres Cimahi bisa lebih mantap pokoknya dalam melaksanakan tugasnya khususnya di wilayah hukum Kota Cimahi ya.
7: Dia berharap tentu saja kepercayaan masyarakat kepada Polri terus meningkat sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pemkot Bandung perkuat laci RW untuk deteksi dini masalah sosial dan kriminalitas. Atep Burhanuddin melaporkan.
10: Pemerintah Kota Bandung terus memperkuat program layanan catatan informasi laci RW sebagai instrumen pendataan kewilayahan yang menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan sekaligus deteksi dini berbagai persoalan sosial dan potensi tindak kriminal. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan data dalam laci RW diperbarui secara berkala setiap 3 bulan agar kondisi sosial masyarakat di tingkat RT dan RW dapat terpantau secara akurat. Selain memperbarui data kependudukan, pemerintah Kota Bandung saat ini juga tengah melakukan pendataan rumah kontrakan, rumah kos, serta jumlah pintu hunian sewa yang tersebar di seluruh wilayah Kota Bandung. Pendataan tersebut bertujuan untuk mengetahui potensi kontribusi kelompok usia produktif yang dapat dan menetap di Kota Bandung. Menurut Farhan, data tersebut juga memiliki fungsi strategis dalam mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan pemukiman. Ia menegaskan, keberhasilan program ini sangat bergantung pada peran aktif pengurus RT dan RW dalam mengenali kondisi warganya secara langsung. Karena itu, aparat kewilayahan didorong untuk melakukan pendataan secara menyeluruh hingga mendatangi rumah-rumah warga. Farhan menjelaskan, data yang dihimpun melalui laci RW tidak hanya memuat jumlah penduduk, tetapi juga berbagai indikator sosial dan lingkungan. Di antaranya jumlah rumah yang belum memiliki sepiteng, anak yang tidak bersekolah, ibu tunggal, hingga berbagai kondisi sosial lainnya yang menjadi perhatian pemerintah.
1: Dengan pendataan itu tuh banyak sekali yang bisa kita deteksi, ya, termasuk berbagai macam bentuk kejahatan. Ada yang namanya pengedar narkoba lah, prostitusi terselubung lah, semuanya kita sedang pastikan bahwa setiap RW dan RTT menjadi RT dan RW yang istilah anak muda sekarang rese, bentar ketok pintu. Termasuk berapa banyak rumah yang tidak punya septic tank, itu sesedetail itu.
10: Farhan pun memastikan seluruh data yang tercatat dalam laci RW telah melalui proses verifikasi oleh Badan Pusat Statistik atau BPS, sehingga dapat dijadikan dasar yang valid dalam menyusun kebijakan, program pembangunan, serta penanganan berbagai persoalan sosial di Kota Bandung.
2: Kolaborasi IPB dan unit pakan mandiri Leles Lestari menghadirkan pakan fermentasi efisien dan kaya nutrisi. Berikut laporan disampaikan Irwan Rudiawan.
11: Guna meningkatkan produktivitas, kesehatan hewan ternak, dan kesejahteraan peternak, unit pakan mandiri Leles Lestari melakukan pengembangan serta edukasi inovasi pakan ternak di Leles, Kabupaten Garut. Pengembangan ini merupakan bentuk kolaborasi antara kalangan akademisi, pemerintah, dan pelaku usaha dalam menghadirkan solusi terhadap tingginya biaya pakan yang masih menjadi kendala utama bagi peternak. Guru Besar Fakultas Peternakan IPB University, Luki Abdullah mengatakan pakan lengkap ini hasil riset sejak tahun 2019 dan idenya dikarenakan harga dari pakan semakin naik dan bergantung pada konsentrat. Sehingga pihaknya menghadirkan sumber serat lain yang tidak harus diproduksi melalui rumput, dan sumber serat itulah yang terus dikembangkan hingga saat ini. Ia menyebut pakan ini dinamakan pakan komplit fermentasi dan keberadaannya sudah bisa digunakan, dimanfaatkan, dan bisa diuji cobakan. Menurutnya bahan baku yang digunakan untuk membuat pakan komplit fermentasi ini menggunakan bahan lokal yang nantinya bisa memperbaiki gizi.
12: Untuk pakan lengkap, idenya sih adalah karena banyaknya kesulitan sekarang di masyarakat itu terkait dengan pakan yang harga makin naik, bergantung pada konsentrat. Nah, kita menghadirkan sumber serat lain yang tidak harus diproduksi melalui rumput gitu. Nah, kita memadankan sumber gizinya apa di sana, serat. Nah, sumber itulah yang sekarang kita kembangkan terus-menerus sehingga sampai hari ini kita terus bisa menghasilkan berbagai macam jenis pakan lengkap sekarang.
11: Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan di Skanak Pemkab Garut, Diasa Fitri, menyampaikan adanya penelitian untuk pakan fermentasi ini menjadi jawaban ketika memasuki musim kemarau. Ia mengatakan permasalahan yang dihadapi peternak sebagian besar masih melaksanakan pengadaan pakan dengan cara tradisional, seperti mengarit rumput keliling, meskipun di Skanak sudah mengadakan edukasi pakan.
13: Terkait dengan adanya penelitian untuk pakan komplit fermentasi ini, tentunya pemerintah Kabupaten Garut khususnya di Skanak sangat mendukung, karena ini merupakan salah satu opsi atau pilihan sebagai solusi jawaban ketika masa kemarau itu datang. Yang jadi masalah adalah saat ini kan peternak sebagian besar masih melaksanakan pengadaan pakan itu dengan cara tradisional, meskipun dinas terus mengadakan edukasi dan sosialisasi untuk cara-cara pengawetan pakan hijauan yang ringkas gitu ya.
11: Ia menyampaikan di Skanak sangat mengapresiasi inisiatif dari unit pakan mandiri Leles Lestari dalam memperkuat sektor peternakan melalui pemanfaatan inovasi dan teknologi tepat guna. Sementara itu, founder unit pakan mandiri Leles Lestari, Yosep Purnama, menyampaikan bahwa pakan inovatif ini mengusung tiga prinsip utama, yaitu murah, mudah digunakan, dan berkualitas untuk mendukung efisiensi usaha peternak dengan tetap menjaga nutrisi ternak.
2: Pada pekan pertama momen liburan sekolah, pengguna kereta api meningkat signifikan memanfaatkan diskon tarif kereta ekonomi komersial. Fikri Subina melaporkan.
14: Majunya kereta api Indonesia dari awal dulu tidak ada pencatatan yang baik untuk duduk, sampai akhirnya di saat kuliah itu kereta ekonomi pun sudah ber-AC, sudah teratur banget tiketingnya, dan tidak sembarangan orang bisa masuk seperti dulu. Semakin nyaman dan semakin mantap.
15: Hal itu disampaikan oleh salah satu pengguna jasa kereta api Indonesia, Furi Fauziah, yang sekarang bekerja di Bandung, dan ia kerap menggunakan kereta api. Biasa bepergian menggunakan kereta api jarak jauh menuju Jawa Tengah. Antusiasme masyarakat menggunakan moda transportasi kereta api selama masa libur sekolah terus menunjukkan tren positif. PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasional Bandung mencatat penjualan tiket kereta api jarak jauh dari semua kelas layanan pada periode 20 hingga 26 Juni 2026 mencapai 94.000 lebih tiket. Jumlah tersebut meningkat 7,4% dibandingkan periode 1 minggu sebelumnya, yakni 13 hingga 19 Juni 2026, yang mencatat penjualan tiket kereta api jarak jauh dari semua kelas layanan sebanyak 87.000 lebih tiket. Peningkatan itu menunjukkan tingginya minat masyarakat memanfaatkan layanan kereta api sebagai pilihan utama perjalanan selama musim liburan. Salah satu faktor yang mendorong meningkatnya volume pelanggan adalah program stimulus pemerintah berupa pemberian diskon tarif sebesar 30% untuk kereta api ekonomi komersial yang berlaku untuk keberangkatan 20 Juni hingga 5 Juli 2026. Pada periode tersebut, KAI Daop 2 Bandung menyediakan sebanyak 64.600 kursi lebih untuk pelanggan yang ingin menikmati perjalanan dengan tarif lebih terjangkau.
16: Berikan. Kami berterima kasih kepada semua pengguna jasa kereta api yang telah memiliki tiket perjalanan untuk melakukan perjalanan pada masa libur panjang sekolah kali ini. Kami juga berharap semua pengguna jasa kereta api untuk bisa memanfaatkan tarif promo ini dan tentunya bisa melakukan pembelian melalui channel-channel resmi PT Kereta Api seperti melalui akses by KAI, situs kai.id atau menghubungi layanan pelanggan 121 serta di sejumlah tenan-tenan yang telah bekerja sama dengan PT Kereta Api. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi Bandung akan terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua pengguna jasa kereta api. Terima kasih.
15: Kuswardoyo sebagai manajer Humas Daop 2 Bandung juga menambahkan peningkatan penjualan tiket sebesar 7,4% dibandingkan minggu sebelumnya menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kereta api. Program diskon tarif 30% untuk kereta api ekonomi komersial menjadi momentum yang sangat baik untuk mendorong masyarakat beralih menggunakan transportasi massal yang aman, nyaman, tepat waktu, dan juga ramah lingkungan selama musim liburan sekolah. Sementara itu, hingga minggu kemarin 28 Juni 2026, Jumlah pelanggan kereta api jarak jauh keberangkatan awal dari wilayah Daop 2 Bandung memanfaatkan program diskon transportasi 30% juga menunjukkan angka yang sangat tinggi. Total tiket yang telah terjual mencapai 80 ribu lebih pelanggan dari seluruh stasiun yang dilewati kereta api tersebut atau setara dengan 124,4% dari kapasitas tempat duduk yang disediakan. Dari Stasiun Bandung, Subina RRI.
2: Pergerakan untuk membidik promosi Liga 1 dan mencetak talenta muda, PSGC Ciamis menjadi klub satelit Persib Bandung. Berikut catatan Nova Nugraha.
17: Persatuan Sepak Bola Galuh Ciamis PSGC menjalin kemitraan strategis dengan Persib Bandung. PSGC menjadi klub satelit dalam menghadapi kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Kerjasama tidak hanya berorientasi pada pencapaian prestasi, tetapi juga mencakup pembinaan pemain usia muda, penguatan manajemen klub, hingga pembangunan akademi sepak bola yang terintegrasi dengan sistem pembinaan Persib Bandung. Bupati Ciamis Herdiat Sunaria mengatakan kerjasama dengan Persib Bandung menjadi momentum bersejarah bagi PSGC. Menurutnya, setelah berjuang hingga akhirnya kembali ke promosi ke Liga 2, PSGC menghadapi tantangan besar. Pihaknya bersyukur Persib Bandung bersedia membimbing dan berkolaborasi dengan PSGC. Dengan ini, PSGC tentunya akan lebih siap berkompetisi di Liga 2.
18: Persib mau berkolaborasi dengan kita, PSGC Ciamis. Satu kebahagiaan, satu kehormatan. Yang paling membanggakan bagi kami, pertama, Persib akan membina sepak bola generasi muda.
17: Sementara itu, Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat Aditya Putra Herawan mengatakan keputusan menjadikan PSGC Ciamis sebagai klub satelit bukanlah keputusan yang diambil secara instan. Proses diskusi berlangsung cukup panjang karena Persib menganggap kerjasama tersebut sebagai investasi jangka panjang dalam membangun ekosistem sepak bola di Jawa Barat. Karena itulah, Persib memandang keberadaan klub satelit sebagai solusi ideal. Selain pemain, Persib juga akan berbagi pengalaman dalam pengelolaan klub profesional, mulai dari penyusunan tim, sistem scouting, manajemen kompetisi, hingga tata kelola organisasi yang akan melibatkan manajemen Persib Bandung. Selain pembinaan, kolaborasi ini juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas manajemen klub sehingga PSGC mampu memenuhi seluruh standar klub profesional yang disyaratkan operator Liga Indonesia.
19: Yang pertama adalah tadi kita mau berkolaborasi dalam tata kelola klub sepak bola profesional. Yang kedua adalah kita sepakat PSGC Ciamis akan menjadi tim satelitnya Persib Bandung. Ya. Apa artinya? Artinya secara manajemen, secara pemain, kami akan share semua pengetahuan kami terhadap PSGC Ciamis.
17: Meski bekerja sama, identitas PSGC tentunya tidak hilang. Nama klub, lambang, warna kebanggaan, hingga sejarah panjang PSGC tetap dipertahankan sebagai representasi masyarakat Tatar Galuh. Dari Kabupaten Ciamis, Nova Nugraha melaporkan.

0: Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon menilai pelaksanaan ibadah haji 2026 berjalan lebih lancar. Berikut informasi disampaikan Sekar Damayanti.
1: Jadi alhamdulillah untuk tahun sekarang ini lancar semuanya. Terus jamaah juga ya alhamdulillah tingkat angka kematian se-Indonesia juga menurun.
2: Kloter 40 KJT yang menjadi rombongan terakhir jemaah haji asal Kabupaten Cirebon dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kertajati pada Selasa 30 Juni 2026. Kloter tersebut berisi gabungan dari Kabupaten Cirebon, Indramayu, dan Purwakarta, membawa 174 jemaah haji asal Kabupaten Cirebon dan 3 orang petugas. Selama musim haji tahun 2026, sebanyak 12 jemaah asal Kabupaten Cirebon menjalani tanazul dan 8 jemaah meninggal dunia. Sementara 3 jemaah lainnya masih menjalani perawatan di Arab Saudi karena belum dinyatakan layak terbang. Hal tersebut dikatakan PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Hotib Haryanto. Ia mengatakan secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 berjalan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.
1: Jadi alhamdulillah untuk tahun sekarang ini lancar semuanya. Terus jemaah juga ya alhamdulillah tingkat angka kematian se-Indonesia juga menurun. Kalau inovasi ya mungkin paling perbaikan evaluasi-evaluasi ya yang mungkin yang kurang, kayak misalnya di mana misalnya ada di Mina atau di mana, paling kalau kelihatannya sih yang itu tuh di Mina Mbak, yang kurang itu apa namanya toilet kayak gitu tuh, nggak kurang bersih, paling itu nanti untuk evaluasi ke depan.
2: Ahmad Hotib menambahkan setelah seluruh proses pemulangan jemaah haji asal Indonesia selesai, pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi kepada pemerintah Arab Saudi sekaligus bahan perbaikan pelayanan pada musim haji tahun mendatang. Sekar Damayanti melaporkan.
3: Demikian Info Haji 1447 Hijriah RRI Bandung.

Demikian Warta Berita pagi ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa Anda baca di portal berita kami rri.co.id. Saya Rano Winata, selamat pagi dan tetaplah bersama RRI.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan penuh suporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi serta efektivitas serangan balik. Siapakah yang akan memanfaatkan peluang dan melanjutkan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 2 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar Bandung lagi dingin banget. Ini berangkat 4:30. Masya Allah. Bagaimana ini ya, jaket udah 2, kaos udah 2, tetap aja dingin. Tapi lebih dingin dia kalau gak balas chat WhatsApp. Aduh buset. Pendengar Bandung pagi ini barengan Rana. Agak aneh sih kalau dengar suara Rana pagi-pagi ya. Tapi dengan cuaca yang tidak begitu cerah pukul 6:37, kita akan ngobrol-ngobrol nih bagaimana kondisi atau informasi cuaca hari ini. Berikut juga kita sampaikan informasi lalu lintas, kemudian juga harga kebutuhan pokok, agenda pimpinan kita di hari ini, dan kita berbincang dengan Bandung Command Center di pagi ini bersama dengan Teh Mita di Pro 1 RD Bandung.
1: Bandung pagi ini.
0: Selamat pagi Teh Mita.
2: Selamat pagi Kak.
0: Bandungnya di

0: prediksi adanya hujan. Begitu, Kang.
1: Oh, oke, okay. Dan untuk kelembabannya, apakah suhunya apakah sedingin tadi pagi 15-16 derajat begitu?
0: Untuk saat ini masih 18 derajat, Kang.
1: Oke, okay, baik. Dan untuk lalu lintas yang mau pada liburan di Bandung hari ini, karena kan kalau liburan di Bandung tuh ya nggak cuma wisata doangnya, ada yang kuliner iya. juga, ada yang cuma lari-lari di gazebo juga, tapi kan kadang-kadang lalu lintasnya juga yang kita lewati banyak tuh, nggak cuma kopo doang. Gimana tuh lalu lintasnya, Teh?
0: Baik, Kang, untuk dari pantauan CCTV di Diskominfo Kota Bandung, di sini terpantau dari Ujung Berung di Bandung Timur, di arah Pasar Ujung Berung maupun sebaliknya. Di sini sudah terpantau ramai lancar dan didominasikan oleh kendaraan roda 2. Untuk di Gerong arah UPI maupun ke arah Kota Bandung, di sini juga sudah terpantau ramai lancar dan didominasikan oleh kendaraan roda 2. Untuk di Kebon Kopi, di sini juga sudah terpantau ramai lancar dan didominasikan oleh kendaraan roda 2. Untuk di daerah Dago, Terminal Dago ini juga sudah terpantau ramai lancar dan adanya beberapa orang yang sedang bersepeda, ya Kang. Dan di sini juga untuk cuacanya terpantau alam begitu. Untuk di Kopo Bispak, di sini juga sudah terpantau ramai lancar dan didominasikan oleh kendaraan roda 2. Untuk di arah Gasibu, di pertigaan ini juga sudah terpantau adanya kepadatan. Namun di sini tuh terpantaunya adanya lampu merah, ya Kang, dan sudah ramai juga oleh kendaraan roda 2. Untuk di Asia Afrika ini yang terakhir, di arah pertigaan Cikapundung sudah terpantau ramai lancar juga oleh kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Begitu, Kang.
1: Oke, baik. Tapi untuk wisatawan yang mau jalan-jalan di Bandung hari ini mah aman ya, Teh, ya?
0: Iya, aman, Kang, betul.
1: Oke, okay. Tapi kan kadang-kadang ada warga masyarakat kita yang dari Bandung asli ini bukan wisatawan, hari ini menghabiskan waktunya tidak dengan jalan-jalan, Teh. Ada yang sama keluarganya di rumah, ngeliwat, kemudian juga cuma masak-masak doang. Nah, ini buat yang mau botram atau makan bareng sama keluarga di rumah, gimana nih, Teh, soal harga kebutuhan pokoknya? Apakah worth it buat belanja sayuran hari ini atau kebutuhan pokok hari ini?
0: Baik, Kang, untuk di harga kebutuhan pokok masyarakat ini terpantau dari bawang bombay sedang turun menjadi Rp35.075 per kilogram. Namun untuk di bawang merah ini sedang naik di Rp39.620 per kilogram. Untuk di bawang putih ini sedang turun menjadi Rp35.828 per kilogram. Untuk di beras ini ada yang naik maupun turun. Untuk di beras medium ini sedang turun di Rp13.419 per kilogram. Untuk di beras premium ini sedang naik menjadi Rp14.591 per kilogram. Untuk di cabai hijau biasa ini sedang turun menjadi Rp31.974 per kilogram. Untuk di cabai merah ini sedang turun juga di Rp45.407 per kilogram. Untuk di cabai rawit hijau juga sedang turun di Rp52.361 per kilogram. Untuk di cabai rawit merah juga sedang turun di Rp74.648 per kilogram. Untuk di daging ayam juga ini sedang pada turun. Untuk di daging ayam broiler ini sedang turun di Rp41.878 per kilogram. Untuk di daging ayam kampung juga sedang turun di Rp69.560 per kilogram. Namun untuk di daging sapi ini sedang naik di Rp140.047 per kilogram. Begitu, Kang.
1: Ah, oke, okay, baik. Jadi kalau misalkan yang mau menghabiskan waktu liburannya hanya dengan kumpul-kumpul keluarga, masak-masak, so far so good ya, Teh, ya, kebutuhan pokok masyarakatnya, ya. Oke, okay, dan Teh, kalau ngobrolin soal pimpinan kita nih hari ini mau pada kemana aja nih, kalau boleh tahu nih?
0: Baik, Kang, untuk hari ini, untuk pagi ini tuh kami belum menerima adanya giat pimpinan, Kang. Namun para wargi apabila ada yang ingin mengetahui kemana pimpinan kita wali kota begitu, ya, Kang, bisa melihat di Instagram humas_Bandung begitu, Kang.
1: Oke, baik, Teh Mita, terima kasih banyak informasinya.
0: Iya,
1: selamat beraktivitas kembali dan semoga mendung di langit tidak mendung di hati, ya.

0: Baik, terima kasih Teh Mita, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Baik, tidak berdengar bersama dengan Bandung Comment Center ada Teh Mita, dan untuk Anda yang pengen tahu informasinya atau menanyakan, silakan bisa melalui info layanan di 112 atau bisa Anda kunjungi di Instagramnya saja ya, di Bandung Comment Center. Terima kasih pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bandung.
2: Bandung pagi ini.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko yang menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia ini. Sebelumnya, Piala Dunia paling banyak hanya diselenggarakan oleh dua negara, seperti Korea Selatan dan Jepang pada tahun 2002. Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya turnamen ini melintasi tiga negara dengan belasan kota tuan rumah. Hal ini membuat Piala Dunia bukan hanya semakin besar, tapi juga semakin global dan menjadi simbol persatuan lewat sepak bola.
2: Suara Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Pendengar, Bandung bisa dinikmati tidak hanya dengan berwisata ke kebun binatang, ke gunung, atau ke manapun lah daerah yang terkenal di Bandung, Dago, Lembang, Pangalengan, Ciwidey dan sekitarnya. Tapi juga bisa dinikmati dengan hanya sekedar menjajah menjajal kuliner-kuliner. Ada di daerah Laswi juga banyak, di Cilaki apalagi, di Cihapit gudangnya, kalau mau malam tinggal ke Lengkong, Dago di Pati Ukur juga itu banyak banget. Jadi bisa menikmati liburan di Bandung tidak hanya dengan berwisata ke kolam renang, gunung ataupun sebagainya, tapi juga bisa menjajal di kuliner-kuliner. Seperti pagi ini mungkin bisa diawali dengan lari pagi dulu di Gasibu, di Saparua, jangan main handphone tapi ya, kalau main handphone itu kayak gak olahraga kalau itu. Ya, mulai pagi Anda dengan berlari ataupun jogging atau jalan santai di Gasibu, di Saparua, di Aljabar, di Semarekon, dimanapun. Dan ditutup dengan sarapan pagi di Bandung.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.
3: Nah, pendengar, menantikan tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Setelah tadi pagi kita mendengarkan dan juga menyimak bagaimana pertandingan Pesta Bola Dunia 2026 yang mempertemukan Belgia melawan Senegal yang berhasil meraih 3-2 kemenangan untuk Belgia atas Senegal. Dan tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami akan kembali hubungkan ruang dengar Anda dengan Pro 3 RRI Jakarta guna mengikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026. Dan kali ini akan mempertemukan Amerika Serikat melawan Bosnia. Bagaimana jalannya pertandingan dan hasil akhir akan disampaikan dari Pro 3 RRI. Dan pertandingan Amerika Serikat melawan Bosnia ini, pendengar, tentu akan dipandu oleh Erik Hamzah dan juga Rosihah Anwar. Untuk itu, pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bandung. Anda akan menyimak Pesta Bola Dunia 2026.
4: Bersama dengan dua pemain sayap, yaitu Sergi Nodes dan juga Anthony Robinson. Sementara di sektor striker ada penyerang AC Milan, Christian Pulisic, dan juga penyerang dari AS Monaco, Valorin Balogun. Sementara di sektor, maksud kami di kubu Bosnia Herzegovina, saat ini kick-off sudah dilakukan oleh Bosnia dan pertandingan akan segera dilanjutkan oleh rekan kami, Bung Erik Hamzah. Silakan Bung Erik.
5: Ya, baik. Terima kasih Rosian Anwar dan saudara pendengar. Kick-off babak pertama antara Amerika Serikat menghadapi Bosnia Herzegovina baru saja dimulai dan saat ini terjadi sedangan sudut bagi Bosnia dari sisi sebelah kanan dari gawang Amerika Serikat. Kita nantikan saudara pendengar siapakah yang akan melakukan tendangan. Nampaknya Sead Kolasik. Masih kita nantikan sementara. Ada 4 hingga 5 pemain Bosnia yang sudah berada dalam kotak penalti Amerika Serikat sudah lakukan melambung datangnya bola, dihalau saja tadi oleh Christian Pulisic. Namun lagi-lagi saudara pendengar, bola jatuh di kaki para pemain Bosnia. Saat ini pemain dengan nomor punggung 7 langsung melakukan pengamanan. Bola langsung ditendang ke belakang untuk mengamankan area pertahanan mereka. Pada kiper Nikola Vasil, tendang ke depan tadi maksudnya kepada Aidin Zeko, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat. Langsung lempar saja ke belakang kepada kiper Matt Priest, umpan ke depan kepada Chris Richard, masih mencari rekannya Chris Richard. Lebar ke sisi sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat, umpan lambung ke depan, namun berhasil tadi dihalau oleh pemain dari Bosnia. Namun lagi-lagi saudara pendengar, Amerika Serikat berhasil mencuri bola, kali ini di lapangan tengah. Ada Tyler Adam, lebar ke sisi sebelah kanan, di sana ada pemain dengan nomor punggung 2, masih berusaha mengotak-atik bola di dalam kotak penalti Bosnia. Dibuang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Langsung lakukan Alex Primat ke belakang kepada Chris Richard, umpan ke belakang kepada Tim Ream, lebarkan bola ke sisi sebelah kanan kepada Alex Freeman lagi, umpan lagi, tarik ke belakang kepada Chris Richard, pendek kepada Tim Rem, lebar kali ini ke sisi sebelah kiri, tarik mundur lagi bola ke belakang pada Tim Rem, lebar ke sisi sebelah kanan Alex Freeman pada Serginho Dest, kembalikan Alex Freeman, tarik lagi mundur ke belakang kepada Chris Richard, masih mencari rekannya,